kena segi berdiri tegi-tegi nyak men tadi ngujung ke orang ambil gambar juga nyak lalu di share rombak media sosial tidak aku dah kalak dengan gizu nyak dia tanya bala pemberita begini saya hati kita ayak buah kita nemu juga nyak tadi okey juga mamai munyi ke orang tadi gat tunu ku zu nyak lagi habis eh sekedak munyi nyak apa media hati laban okey nyak murah tamak dengan gizu peningan kita dengan gizu negara din rumah ya ya dalam laman Weibo ya nyak laman media sosial bak menua China dan terang mai mandang ke jugamnya benung degi-degi lalu mali akibat kanan bakal kita mesti datang gaya-gaya ya ya pedak mata aku peningan nasi jugam tau nasi mai-mai jugam tajak porang ngumbainya tadi ukai laban nama ke buah hari gama videonya peningan tik nak mu kita kalak medak tau kena ya ke benung de pedak aku ditu bisi singkap-singkap lemak bapah jugamnya indah nama ke junggu mulut badai air akhirnya ya kita nan mu nama begini ku gama singkap lemak pedak kita mulut badai air apakinya ya sebedau tu peningan bisik kala sekedak zu di menua China dia ngena ukui dia kena sidak nganti jelu ke nadai ba zu sidak ya dalam tahun 2013 sobat peningan sebuah zu di Hinan kala dibantah orang laban ngena ukui bangsa Mastiff Tibet ukui tu mayo bangsa ukai semina ukui suah pedak kita tu bat dunia tu mayo bangsa ukui upis berkuasa zu bahinan dia kak pendak ngena ukui bangsa Mastiff Tibet dikena sedak nganti jelu singa laban nama kebuah peningan ti kita medak bat dalam Google tayap kita ukui bangsa Mastiff Tibet tu gamal yang sikit maka singa laban bulu peguk bulu rekuang tadi nah sikit ngermai maka bulu rekuang singa nama kebuah tanya tadi ditemu orang lebuh harap jalan tadi medak puh anak pedak di nyir nyir singa puh besar singa nyan kau sedak tak nak muka mukai lebuh singa nyan delara peningan tak nyalak munyu ukui nyak mebut sedak nyak pansut ukainya aja kira yang nak lama udahnya bak zu di Sichuan di China di mega sama bak menua China kes kesamanya di kalai zu bak Sichuan di China dia ngena ukui bangsa Golden Retriever dia kena sedak nganti singa Afrika bakanya amin tadi bisik bulu bak rekuang ne membaka peniau singa kama main tadi tang lebuah delara orang alu nyalaknya mengujung tadi ditemu orang lakar rugi membayar nan mu carut me pampe mayanya pelawak aku jadi nya amin tadi leman berita kita keterus ubah ngenang jelu juga ke dekumai sidak ya bakal mensia kira tadi mensia ngeluluk ke diri nyadi juga tak kebenarnya sigi juga mamai kita bansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu agi sama ngenang jelu leman berita kita kedua atau peninggal ngenang siku ular tamak serta ngenduah dalam baju siku lelaki itu benung tinduai cak jadi dalam kes tu lelakinya benung belelak nat ke diri bak baruh pun kayu malga peninggal laban dia tahu harinya balap benar angat deh nyak metudangkannya benar gawok kini benar berjalai kini duduk dulu baru pun kayu nak muka-mukai siku lah terduang engkanya ulah terduangnya pun sama ke ngigak ndur ngendua ya pun tadi ngerayap lalu tamak ngagai baju lelaki tu kira tamak dengan selepak baju ya kebekancian bak luar nah bak lubangnya ya tamak tamak ke dalam baju dia lalu belalai dia lelaki tu bayar tinduak tadi peningannya bermimpi gelesik gelesik ya ya terdani tangkaban yang peningan bisik medak perkara taunya mai penyai balakaban dengar kita penyai balakaban ya balakaban tik medak perkara tu tadi nak ngasuh yang kasak berapa aku bisik kita medak video dalam TikTok senentang perkara tu anu gue yang kasak anu gue yang kasak kira pihak menjakuk sidak jakuk bangsa sidak ya tadi jakuk bangsa India tang ya baku dekaliah kaku anu kasak dia anu kasak pada bisik ular dalam baju dia nyak melakinya peningannya benar rambek-rambek yang ngenat ke diri lama balakaban ya ngelara bisik ular tamak berdalam baju ya ya nemunya ular laban gelesik-gelesik yang ngasai ke ularnya sehingga bisik ingki luang manah dalam nyin bukan ingki luang aja nanti kita meda ular 2-3 kali dia lah pansur kenyak ngabang-ngabang sutai berluari cak tentu bisa terkena ke sebelah tu buah dia nanti aku ni buah ya reda lebah aku dia kunyah kepala ya bala kaban yang tak bunyi kokor pun tadi benar men tadi nguji dekat ngeluar ke ularnya tang pedak aku kan nguji dekat ngeluar ke ular peningah bala kaban yang tadi
benar mai telepon mangan namanya gambar ulahnya dalam baju. Gambar belakang kabarnya tadi temu rambe tangannya tadi dengkah ya ke atas kin ngambil kulanya nak mantua. Ukai nuluangnya kan ngambil gambar kan agak konten video TikTok sidak ya. Udah gemua kabarnya pucat kelat laban nemu diri. Ukai nama pucat kelat pinya. Ngasai ke sepiak kaki udah di sebayan dia. Ni nak nanti ularnya udah tamak lah baju. Tapi neka ular mengingat ni tekak de pantua mantua dada, mantua perut, mantua punggung sukati. Dini ya kak mantua. Nyam tadi peringa leman berita kita kedua tu ngenang senentang ular ti tamak ngake baju sikut laki tebenung nat kediri dalam kes tu. Okay semina kita dekat ngenang lakinya tang ngenang balakaban. Nanti lebuah bisik penusah nyampau balakaban dengan lah kak betuluang. Dalam cerita tu nyawa belara kia sikut menahan kaya dulu ane negu nyak mianya tadi mua ni buah kira puda nyopuda mua mulut nyopuda nyopucat bukan nama tadi takut nemu dirinya kaki udah sepiak di sebayan di dian lapa ular benung kiduang ya agak peningan nanti kita amai-amai mendak videonya ularnya tadi benung nekis ha? Nemu kak ngelaban ular nemu ngengar ke ularnya tadi kak ngelaban ica nasib nak mangkir kecia ti mangkir kecia sikit nyau terus kaban. Ukai terial semangat gay pedaku tak udah lenyau semangat roh ya pun dah pancuat dari tubuh maya ularnya ketama dalam baju. Nyama tadi leban berita kita kedua okay dai uji kita mansang ngagai leban berita kita ketiga. Kak nak ngusih leman berita ketiga sama genang senentang ular senua ular terduang katanya sama genangnya tangti ba leman berita kedua tadi kita genang ke ba Indianya tadi nadai apa nama leban ularnya uleh deburu uleh pansut udah bakau ke muka baju lalu diketiak ularnya tang lelaki sikut lelaki ba menua Indonesia atau nasib ya lain bimin nama nasib ya aku dekat ngenang sikut lelaki nguji dekat bayam sikut ular kiranya tadi kan nunjuk ke pemerani ya pengelani ya bermain dengan ular senduak jadi nyak tadi dalam kes tu lelakinya berumur 20 tahun mayanya ya benua mandang ke diri bayam ular benarnya tadi pegai ular tanggung ke atas so ke kibak so ke kanan udahnya tadi ya lu ngagak diri neguk-neguk pala ularnya lu kak disiwam ularnya jadi video senentang perkara tu bisik udah dikunci ke badal media sosial kalai mayanya lakinya nguji dekat siom ularnya semak sesemak nak muka-mukai peningah nyak ya nak muka-mukai lebuah ya dekat numpir ngagih kening ularnya ularnya pun lalu maliak ngagih ya serta mantua iduang ya lalu dipangkir ularnya mamai ke ngujuang ke lakinya terkenyit serta ditangkap ularnya tepuk baru dalam kutak mayanya nada nama-nama ya peningah relax aja duduk nat ke diri ya. Udah bekau ke depan tu ularnya seraya megai-megai duang nak lemak udahnya peningannya tebelurut kaban ke ujuang yang ada tadi luput debaik orang ngege klinik peningan tang lebuh datai di klinik din dia ada bela derisa madah ke lelaki tu dah nadai ketegal depan tu ular baik duangnya nya mentadi nak nemungka pelawak ke ku ya tu sama daya jegak dekat bayam mulal kira keminta puji maka kita dia tau ya tau kayaknya tadi nasib ya nak betul ya engkau orang kena sikit landik bayam ular tangnya tadi nasib nada engkau sarinya ularnya nak nyamai hati kini tau kulanya bisik ringan kini bedau dah beri ngirup bedau dah beri makai nyak tadi ke ujung kaya mati ke tegal ke depan tu ular baik doang tiga-tiga lebar berita udah tusuk dengan kita serentang ular sikuk selamat sikuk lagi mati ke tegal depan tu ular baik doang okey benar bukan tadi baik doang kita berperindang dulu lagu peringat udah lagu tu lagi ya kita bisik duitik leman berita nanti kita nak tau tinggal tu duitik leman berita ke penuh dia kita ninggal dulu lagu tu

Ya, kita bertemu baru dalam program Leman Berita round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Nah, nama kebuah aku ngasuh kita nak tahu ndak pulai baru kita ngagai TC Radio boleh ngaku dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Ah, tu ya. Laban Leman Berita kita keempat tu ngenang pekit Belanda 100 meter. Ah, kita keliak kalak ngau rum sukan pekit Belanda. Aku amai beketuk boleh tahan aku keliak 100 meter. Entik nak salah aku ke muji diri au. Ya agi 100 meternya. Agi setakat 14 second. Agi boleh. Pamang berat ke tubuh tu kelihatan. Agi ke sama-sama share sama-sama tubuh dengan aku. Tinggal. Nak lagi jauh tinggal. Setengah jengkal. Kini tinggal ke pangan diri. Lah banyak sama-sama saya sedih. Ha, landia ke cikgu kelihat. Jadinya tadi peringat. Di menua China ada dia. Habisi pekit diatur. Pekit lomba ngemain universiti dunia. Atau ke FISU diatur buat menua China. Jadi dalam pekitnya nasi baka pekit lomba ngemain kebukaan. Habisi orang Belanda. Habisi boxing. Habisinya merai. Habisinya tadi perjuak suar. Habisinya perjuak jauh. Bisiknya perjuak kijang, nikau ke leka meriam, nikau ke diskus, mayuh macam pekit. Tang tu dungkup ke ngagai nembiak, ti belajar ba universiti. Universiti di dunia tu tau ngau. Jadi sidak ya, dianjur ngagai menua China berbuat ke medal ba dedian. Jadi siti hari pekit, kebisik dia tu melayanya. Hari mayuh pekit kebisik dia tu, siti pekit ya kebalat benar narit hati orang, kebalat benar di kejakuk kurang. Ba dalam pekit lomba ngemain universiti dunia FISU di China ke sekali tu. Nama kebuah dalam pelandak 100 meternya. Jadi kita nemu rekod pelandak Indo tikas Olimpik meruan di pegai siku Indo hari menua Amerika bernama Florence Griffith Joyner. Ha, ngau rekod 10.49 second. Nombor satunya tahun 1988 coba. Alu datai dia tu bedau di pecah ke rekod. Kedegagak abak menua Korea Selatan. Dan kita ukai dekat ngenang rekod induk pemadu laju Belanda. Tentu kita kenyit. Dan utai kedekat dekenang aku abak pekit sekali tu. Ianya siku pengari induk dalam pelandak 100 meter tik ngari ke menua Somalia bernama Nasra Abu Bakar. Ya peningau kasi minat boleh rumun cit. Nah dengar kita boleh rumun cit bak final. Laban tik sekali Belanda tarik 8 ikut lepas kurang. Agi boleh diterima nanti kita nombor cit nombor 8. Nah dengar mak. Nyemak orang bukain tadi boleh nombor 1 rekod tadi 10.5 sekian kini. Nah dengar mak. Sekurang kurang kita ke boleh nombor cit ni. Pelandak kita 12.3 12.4 second kira pihak ya nombor cietnya tang induk tu tadi lain nama kebuah udah ga ya boleh nombor ciet ya megak ngerikut rikut orang ke nombor ciet tik pemadu ya lubah Belanda 21.81 second dua kali orang Belanda ngalah ke Belanda siko selalu ya orang tu boleh nombor ciet bak Belanda tu nak kelak ngelui hari 13 second laban orang ke tik bak final tu nasigi orang ke laju-laju orang tik medak pekit tu madah ke nasib induk bernama Nasra bak dalam pekit 100 meter tu nang udah ditemu sidak laban lebuah orang bukai nyedia ke diri dekat Belanda ngangat kisik murah berjugi-jugi yang orang ngadu ke kasut ngadu ke baju benar orang fokus tadi menawu aku kak boleh nombor satu ha? Jadi induk tu tadi maya orang yang dia kediri ngangat kisik ya degi degi je bahkan nembiak kena ampit aiskrim degi degi medak orang kibak kanan kibak kanan orang berjeli buah juga yang sebelahnya ya degi degi nganti dia ke Belanda lebuah pelandaknya dilepaskan induk bernama Nasra tau berumur 20 tahun nang berupai mit berbanding ngau sidak ke bukai jadi induk ke bukai ti ngari ke menua bukai berdalam pekit Belanda 100 meter tu tubuh sidak tegap bisik singkul sidak depedak renyo cua-cuau peninggi deh nasigi arwah meh sidaknya tadi nasigi ulih ngau orang final laban nama kebuah tubuh sidak nasigi gama orang ke nasigi Belanda tang induk tu tadi ya kai nyuribab ribab tu dah ya lebuah sidak bukai berumpak ngenatai ke diri bak dan dekat menang dia di induk bernama Nasra tu dia pedak kitut kitut baka ke jugi yang nuju ngagi adan laju gini biat-biat Belanda hari induk tau bisa berdalam video pedak kita berdalam laman sosial gika kita berdini aku dah medak sino ke mendak teratuan siapa nak menganjuang ya Belanda udah habis pengelak orang bukai peningau ya kedah sangkai di adan baru meyanya tadi datai ba adan orang udah baduk udah nadai gila lelak iya nama berkitut kitut ngenatai kerik kia
Nanti Belanda peningkat dua kali orang melepas Belanda baru yang nyak datai kasihan. Okay, nanti kita malu ninga ya malu gig Belanda. Nyak mentadi utai ke nyadi di mana China dedem pekik lomba ngomain 100 meter. Jadi menteri lomba ngomain Somalia Muhammad Bare madah kediri dekat Mansia perkara tu laban utainya balat benda ngemalu ke mana Somalia. Dikenang orang pun tusah lah bantu tu. Tinggal saya kediri nak laju ni buah ngau orang dan tau. Tan ada ku ngau menti menua sidak ya namanya ngasuah ya. Palbak kekungkanya nak degi orang bap menua Somalia dan laju gerin tau tau ne. Okay, itu sama lah bantu. Nyam tadi peninggal leman berita kita ke empat sekali itu kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Aku dekat mai kita ngagai menua India. Dekat nanya kita dulu. Nama je nama handphone ti amai-amai dikingin ke kita. Oh, bisik madah ke dari aku kok ke main lipat. Aku kok handphone ke besai peniau tu. Kamera besai kenya. Aku kok iPhone. Aku kata mayuah bangsa ke dekat kita. Jadi begini cara kita kak ngulih ke handphone-nya. Bisik sekedar nyimpan duit. Kena kau beli handphone-nya. Ah, mana ya main kenya. Ah, jadi bisik sekedarnya tadi nak kisu. Jangan kapok kunya. Nak dikiruah ke jenama. Amai main boleh kena kita lalau. Kenya kau balaya. Jadi bisik mega rindu ke handphone bangsa ke culik-culik. Lalu bisik mega orang ke lama rindu handphone ke seminak jenyak-nyak aja. Lepas ni kemen culik sikit pedih sikit. Nantu nemu ngenak tu kebansanya. Kayaknya aku sedak ya. Aku mai kita ngenang sepasang lelaki bini di muda India. Ti sanggup nyual anak seduai ke tegar dekat beli handphone bangsa iPhone. Kita nemu peningat handphone bangsa iPhone tu ukai handphone ti murah. Nanti nak salah aku nakak ke dia tu. Nanmu berapa dia tu? iPhone berapa dia tu gini? Ya kenakak aku dah dengar aku sarinya. iPhone 14 bisik dengar 15 dengan 16 kat masuk. 17 dengan 18 kat masuk. Nanmu aku nak dah tunda handphone aku maya dia tu. Sari tu beli ke baru. Pergilah lusak bisik ke baru datai. Bani maya dia. Harga handphone tu kayaknya murah-murah tu. Bangsa iPhone tu. Bisiknya ya pemandu murah 3,000 lebih 4,000 5, 6 ke dekat ya. Ha, 6,000 ancik kita nyamai kita beli engine speed 6,000 kes tu peningan jadi bendua ke dokumai Panihati Gandinagar muak ke Bengal Barat kalai indai nembiaknya udah ditangkap polis tang laki tadi bakal jebon uleh ngelari ke diri lebuah polis datang ngagai rumah sedaya munyeko dalam cerita Doremi sup hilang ha kenyak ya. Ulah sedoi melaki bini tu peningat ditemu orang udah bekau sidak ke dia bespiak rumah ndak agi medak anak mit sedoi ke berumur 8 bulan ni nak peningat orangnya lihat ati ngelama tu bisik ninga nembiak nyabak nembiak main sebelahnya ni anak sedoi ke umur 8 bulan sarinya okey nama orang lihat ati peningat ngelama tu sedoi suah sebenar ke diri madah ke diri merinsak senak deh beranau menggau orang sepiak rumah nyama wai tu sah nak kami tu berau kadang bisik kadang nadai lawak ni berkiranya dari mana nanti bisik belawak suah gik belawak ke suap kusuang kok bini ya madah kediri miskin lakinya tadi nadain tu kerja nadain boleh hutai atau sehati tanda muka-muka peninggal sidak ya sudai melaki bini tu bisik daripada orang bisik siti harinya sudai daripada orang tadi bergaya ngena iPhone baru ukai telefon-telepon ngapa nanti telefon nyak-nyak orang nadain bunyi tang sudai tu tadi ngena iPhone bangsa kebaru udah ke ngena iPhone bangsa kebaru desa so ke bermua ramai orang ngacit-ngacit ke sebelahnya. Dini na orang nyo Iran hati nyo lihat hati. Dini boleh duit ngemayuahnya seduai itu udah ke sarinya. Madah ke diri merinsak sana. Tu nyo ngena iPhone ngagi. Udahnya peninggal seduai itu suah mandang ke diri rawun ngelantang kati baka orang kaya. Tu sate urat tu nak patut. Tu tentu bisik utainya di. Lebuah depan siak udah bekau di report ngagi polis. Lebuah depan siak dia disidak tertemu ke seduainya berjual anak seduai ke berumur 8 bulan. Ngagai orang bukai duit keduliah seduanya teringat mendekena meli telipun serta dekena seduai rawun seduai melaki bini tu megap dia berita ke orang dekat berjual siku ke anak induk seduai berumur 7 tahun laban dekat nguliah ke duit kedegal dekat nyamai berdalam penghidup nasib udah temu dulu nanti nak ada temu orang udah menaknya tadi ya ke berumur 7 tahun tu dekat dijual seduai ketegal dekat hidup ngelantang nyam tadi pelaman berita kita ke penudi ke sekali tu terima kasih ngagi kita kuda bergulai sejalan dengan kami di YFM Biaban RTM di Kuching. Terima kasih ngagi kita. Ya, bertemu baru minggu bukanya lah. Nama lagi leman berita kita minggunya lah. Nanti sabar aja. Oh, minggu baru lah. Kita bertemu baru dalam program leman berita. Terima kasih ngagi kita semua. Kita kudah bertemu. Ngaku berdindin-dindin dua. Terima kasih ngagi kita.
nak leh disebut nama di tau ya, tang nombor telefon cikgu dah disimpan. Nama-nama tau share, tau kongsi ke Leman Berita ngagai kami di WFM Iban RTM Kuching, penerbit program Leman Berita. Mumpu ada aku ke minggu tau. Bye-bye ngagai kita peningat semua.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: YFM. Sibu 87.6.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
1: Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindang dengan penyanyi lama Iban,

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Sapa gedekak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, lagu ke di Baik Ramles Walter ke pagi tu peningat kau lagu di rantai ya, pengingat manis Siti lagu megak ke sama dekat kau berebut ke gelar juara beranugerah carta sampai juara ke 9 ke dekat diatur kita indah lama dagi ya. Jadi kau lagunya peningat 15 minit dagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi kita dekat ingat ke berita hari Kuala Lumpur sebelum kita ke Nampung awak kita bergulai buat Y9-12 kita hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari nyalai ke sekali tu berdengar terus merindang kita enggak ngau lagu ke di by Winnie Albert lagu ke masuk buat renggat final ACSJ Mega ia ke 9 ke dekat dia tu dalam madagi ya. Jadi lagu aku ukai lulung jadi dah tu lagi lagu ke di by Dara Helena Perau Miet.

0: Zina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Kita tentu, menung, menung.

Brik meh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyak semena leka jaku tak ngerti ya cukup say ngagai sida ngerima. Terima kasih ya ngagai kita lapan lagi terus.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Jerana cerita lama Sarawak.
7: Saritu 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dah menjadi ke kompleks berikan tiri gagak nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih jadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benuang di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua tinggi merat ke pengawal berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib bisi amat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak mega mukah dekat di Kemansang nyari palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah Besai dekat terus menyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di muka balingian ngau dalat.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sitak batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegak di kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomi tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedebrik nama Chapel St. Aidan Titi berkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Ba tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri, Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa agi di kumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, nerusak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Ketekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Ketekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi Padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai Padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjo berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berini hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuh menyadi Robert Eady. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Jaku perangsang ke sarito. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapai nai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, si balat nau dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai itu baik perai. Anda ngelawung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai itu baik. Untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh. Tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Dah pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus semua utai buat dunia inyau tu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, maya tidak terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jakuk ia. Jakuk ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut bersekenteran jakuk dalam bub jakuk dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi tu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jakuk aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dengan barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya boleh beri pengerai bertubuh dengan semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Y 912. Y 912.

Ben Julai Ngau lagu Rameh Merindang ya, bala peninggal kita ke pagi tu buat Y9-12 kita. Jadi kita nyau datai buat awak Y9-12 kita ke pagi tu peninggal buat 24 jam sehari kita merindang bala peninggal kita ya ke bisik gulai ngau kita. Jadi terima kasih untuk bala kita kenal seluruhan nyukung tiap bengkah program ke bisik dikeluar ke kami hari YFM hari 6 pagi ngagai 12 tengah malam ngagai pukul 6 pagi nak lejuk terus mendiang ke YFM 24 jam basari. Nama pengawak kita jam ke dia tu nah, aku harap ke semua batu pengawak ke bisik di pejalai ke kita buat ke pagi tu nang ramah sekali ke pengawaknya tadi di kerja kita buat rumah kini tau ke kita ke gawak syir penyangka bisik nurun gawak pagi tu off kini bisik mempengawak ke dia perambu kita ngisi awak kita ini tiang hari ya. Nama-nama pan kami bersampai ke kitanya seluruhan likun seluruhan lantang hati gagati lebuh berjalan ke pengawak nintiang hari ya. Jadi bawah 9-12 kita ya sari tu peninggal hari 6 bekas selama megak buat tusun program kita galai pukul 10 pagi tu lagi ando kita mendiang ke tanduk program tanduk program randau pemansang ke benda ya. Banyak lagi kita akan berkongsi ke berita pengawal ia ke bisik diatur serata menua kita di Sarawak itu. Jadi kita kemudian ke kami ingin nak channel Astro 871 RTM klik yang lalu ke kita menggap ninga terus mulai ngau kami nyentuk ngagai ujung ke program kita ya. Jadi lagu kedua about Y9-12 kita pagi tu lagu ke di by Maxwell Franklin Saran Baka Perauk Patah Kemudi.

0: 9-12.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi ngagai semua bala peringa YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main gak polis report ngaji polis. Nanti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okay, okay.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bisa ngangau ke pemesai hari sebengkah hupis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat dekat Randau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak di tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita nerus ke Randau kelebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal non dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah.
0: Okey,
1: aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumbai kita UPS Pengerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Hari Semunjan,
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebetul tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu kenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pengejar pengawal berkawal ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat dekenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita nganti gaji.
1: Ya, betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu, sektor tu gawak company berapa, gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan. Ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum. Tahu ke gaji itik pemaduk miat mata dek ya disedia. Jadi nyak mentuan ya. Kenang tu tadi ulih nuan nerang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, masih dia. So okey aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah iaitu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya ke udahnya perintah Malaysia udah ngatur ke dasar gaji minimum lah. Tujuh sida yang ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di dalam Malaysia tu uliah datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pengejar pengawal uliah daripada gaji tu ada satu tadi sida uliah apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sida ya. Kau gaji tu udah besar ya tadi. So lepasnya sida uliah lepasnya ya mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pengerja pengawal ya ke ari luar negara lah. Okey, nyak tujuh tadi.
0: Tujuh tadi ya. Jadi nanti kita bedak dia tok tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tika saja nah
1: ya.
0: Laban tiap tahun barang nikai harga nah tuan ya. Servis pun pihak mega nikai harga bil-bil kada bayar kita pun nikai harga. Jadi nya kebuah tadi perintah munyi ko duah depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi udah lantang nah tuan. Jadi penerang tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ha. So nitiah ke atua di baru section 2 yang dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan yang Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Tahukah disebut kita yang apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti ya tadi. Oh, jadi reti batang gaji. Batang gaji. Nih. Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikenal tuan eh.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikenal ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah.
0: Mm-hmm.
1: Okey, bagi bala pengaji ke bisik ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ya. Nanti sebab ya kita meda nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya, ia mesti kena nitih ke 1007 tau lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi.
0: Uh-huh.
1: Atau perintah gaji minimum 2024 tu mula dah dikuat kuasakan lah.
0: Uh-huh.
1: Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tau lah.
0: Uh-huh.
1: So ia ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji sedaya. So semua mesti kat 1,700. Nak kurang daripadanya.
0: Ah, tentang sebedau tu tadi 5 ikut tahu ke ngeluai erinya.
1: Ya.
0: Baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, betul.
0: Tang dia tu nanti yang siku tahu ke dua ikut regawa ngoya. Nak tahu nak nitih kat tuan yang tadi ni. Oh, mana kau tak tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala pendengar. Berapa tikas gaji minimum batang gaji itu kebenar? Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, allowance dah masuk dia, nyak kena di 1007 tahu ke begini tu tuan.
1: Okey, nitih kata perintah 20 gaji minimum 2024 tu.
0: Mm-hmm.
1: Batang gaji tahu disebut kita gaji pokok nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Nak oleh kurang ya.
0: Nak oleh kurang
1: ya. Nak oleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Anti nyemak allowance yang tadinya nambahnya yes, tuan nah. Selalu makan allowance 100.5 kini allowance datai kerja tahu ke allowance nama kini hanya campur ngau 1700 ne.
1: Ya.
0: Ukai 1700 dah campur ngau tak bukan ne.
1: Ukai. Ya kediri ya batang gaji 1700.
0: Mhm.
1: Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam payslipnya basic pay tulis
0: basic
1: dia 1700.
0: 1700.
1: Nanti yang besi allowance apa semua nadai boleh termasuk ya?
0: Oh, nadai boleh masuk 1700. Berarti ditulis kediri baru. Udahnya tadi dia campur baruannya yes, gaji bulannya ne. Okey, nya ya tadi terang benar. Jadi bekeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baru tu tadi tuan ba pengerja pengawak ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan ne tuan. Bisi ora ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ko piece rate tu tuan. Bekeni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawak ya ke dibayar ngena cara bergaji hari.
0: Mm-hmm.
1: Sida dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sida gawak lah.
0: Mm-hmm.
1: Kayaknya bakat tok lah.
0: Okey.
1: So nanti kita meda nanti sida gawak 6 hari seminggu.
0: Mm-hmm.
1: Gaji sida yang nak oleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah.
0: Oh.
1: Nanti sida kerja 5 hari seminggu, gaji sida nak oleh kurang hari RM78.46. Okey, so nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun nak oleh kurang RM98.08 sehari. Nanti bakal sida ya contoh lah sida ya dibayar gaji ngena gaji jam.
0: Oh.
1: Okey, sida ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia.
0: Mm-hmm.
1: Bagi pengerja pengawak ke ia ke dibayar ngena cara piece rate tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey, kadar gaji sida nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori tidak bayar nitih ke trip. Contoh dalam bulan Ogos tu hari gawak sida ya sudah cukup 26 hari.
0: Tahu.
1: Enti nitih ke tripnya gawak penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil ke ia gaji yang nak kurang daripada 1700.
0: Oh, pian ni. Tajak pun dituang nak trip tadi nak
1: yes.
0: Nak cukup RM50 hari yes. Gaji minimum.
1: Yes.
0: Perlu ditambah pengaji tu tadi ni tukar ya tadi ni. Jadi semua gaji tu nama tuan lah. Awak ketua limpang memang yeah. Hari perkara kenang tu. Diguna tau kada kena ba orang ke gawa company je tau ke ba kada-kada makai tuan.
1: Untuk gaji tu yang digunakan ngagai semua orang tegawa di baru sito swasta lah. Sito swasta aja nanti government yang ada termasuk lah.
0: Ada
1: masuk lah.
0: Tang ya ke gawa swasta, ya ke gawa ngau company ko kita ini tadi. Nah sikit dibungkur atau tu. Maka sidak ke gawa nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makan yang tadi nah sikit dibungkur atau tu ni. Okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya aku tu kak dia temu aku ni berkini ke nanti nyemak pengejar pengawal nyempu setuju nanti semua batang gaji yang nak dibayar nanti ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan yang takut ketuke kini takut nak damik rugawak berkini ke nyok tu tuan ni.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah. Memang nak boleh maya gaji pengejar pengawal nanti ke apa nama tu nanti ke atur perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawal sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak tempu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang maiwah.
0: Apa bisik ke kes nda tuan ya?
1: Nak boleh
0: bakanya. Nak tahu kena nak tajak pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuke nuan kak gawaknya tadi. Nanti ngawak tuke nuan maya aku gaji 1005 pun. Nanti ngawak tuke. Nanti ngawak nak tahu kena nak tuan. Nak segi salah ni tiak kuno undang ne. Tajak pun orang ke de gajinya tadi yang pun setuju gajinya punya ne.
1: Jadi mesti ni tiak ke atuanya tadi lah.
0: 1700. Ya, peninggal kita saya belalak dulu pelopak kaku aku mai kita mending ke lagu udah lagu tu lagi kita semua baru bergolai dengan pemesai Tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Randolph Masang kita berperindang dulu.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah di-

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita bergolai dengan Tuan Dans dan Anak Anggu. Ianya pengari sikuk pemesai dari UPS Penjah Pengawak di Sarawak itu. Jadi Tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu Tuan, ya, boleh Tuan nerangkan nama hukum. Nanti jemak me tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 yang sudah di dikena berlengkah 1/5/2025 tu tadi Tuan.
2: Okey, nitih ke Seksyen 43 tadi, atas Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Nanti semua bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024, nanti dia temu sidak uliah dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji uliah dikena tinggang hukum denda sama mata duit, kena mata duit nak lebih hari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengerja pengawaknya kita gaji nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji uliah dikena peneti am atau denda nak lebih daripada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah ni. Oh, jadi nasihat bisu kuang bapak dia. Main apa tu? Tiga 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak salah 1,000 apa ya ni?
2: Betul.
1: Oh, jadi nyak main tadi ya. Awak ke balap peninggal kita kelebih dari tuan ni sedak ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tahu ketanggung pengawak diri ni senentang gaji itu tadi berapa gaji tikah meruk menti nyemak pengaji kat merik lebih dari 1,700 nyak dah dengan awak
2: ni tuan
1: ni tang nak tahu kurang dari 1,700 ni nanti kita mendak gaya 1,700 kemari tau mesat ni ke nyana tuan tak paham ni kena beli tu kati balap mayu boleh nemu ngosui lek tuan pasal atur perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nanti tadi ne.
2: Okey, bala mayu uliah nguliah ke info bekawa ngau atur perintah gaji minimum 2024 tu nengah ke tempo apa nama tu website office kami lah, kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida uliah ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu oleh bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengajar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sidak boleh datang terus ke UPS lah.
1: Jadi nanti jemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan atau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. Dalam website bisa no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS tahu ke datang diri impu tahun kini ne.
2: Nanti sidak ke ngagai komplain ne.
1: Kak komplain pia.
2: Nanti semak bala mayuh dekat ngadu komplain tu dekat ngenatai keaduan sidak lah. Sidak uliah ngenat cara bakal di sebuah kutu lah. Okey, pertama sidak ya uliah datai terus ngagai UPS pengejar pengawak semak alaino sidak gawak lah. Terus and then sidak terus ngisi ke borang aduan lah. Okey, yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak uleh datai di sidak nak uleh datai ngagai UPS kami sidak tahu uleh ngenatai ke aduan ngena cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya uleh dianjur ngena cara pos lah tahu ke email terus ke kemenpo apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak megak uleh bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sidak ya mudah gitu lah kemudah tu. Sidak boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi hanya SISPA ke SUMA lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi
1: jambat
2: gini jambat gitu tindakan
1: dekat boleh diputar ke jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayu lagi orang natai ke aduan lebih lagi kita ada Sarawak dia tu sekali ke datai batang tubuh atau ke sidak yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan
2: nya kebiasaannya sida mayo gi bisi te ngena cara datai terus lah
1: datai terus ni
2: datai terus and then sida terus faikan case lah bisi aku medak bakucang tu sida ya yang kemudahnya lebih pada datai terus ngagak aduan. Aduan secara apa nama ngisi form ya.
1: Ngisi form.
2: Kadang-kadang melalui email semualah.
1: Perlu mai barang bukti kini tuan?
2: Tidak ya, perlu mai nanti saya datai batang tubuhnya ke office. Tidak perlu mai sidang pu apa namanya surat lah. Apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan ngau sida empo kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti teto ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sida perlu lengkap dulu apa teka dipinta kami, and then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia atau tadinya dinyamain dok kita mansiak case tu nak
2: yes, tuan ya.
1: Awak ke case tu tadi ulih pulai ke namanya pulai ke pemayak ngagi sidak ke ngagak komplain tu pun tadi ne. Jadi cara kita tu nyu rindu ke aku dengar senentang kita ke berjalan ke pengawak tu. Nanti berkini ko nanti kita benung ngatur case-nya tuan. Nanti nyemak pengejar pengawaknya bertemu ngoto case sidak ya kita nyadi orang tengah tau ke berkini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
2: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah, ngagai ke pansiak dulu lah. Pansiak dulu. So pansiak tu tadi kami nak akan madah entiti orang tengah ngagai aduan kami nak akan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi kami akan ngadu ke apa nama tu? Nganjung ke apa nama hasil sasatan yang kayak pekerjaan yang tadi lah. Kami akan mada apa yang perlu diagak sidak ya. Adakah sidak perlu ngadu ke faikan case ataupun sebaliknya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tidak tu kita ni. Nya tu tuan ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekeni kunti rakyat yang tadi rakyat dari pengejar pengawal dari menua Indonesia luar dari Malaysia tu dibungkur atau tu megak saya tak tuan.
2: Ya betul. Okey, nanti nitih ke section 60L tu tadi atau kerja 1955 Seksyen 118B Ordinan Buruh Sabah, Seksyen 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak Bab 76 tu. Semua pengejar pengawak di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawak menua asal. Atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam convention IAO nombor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih gig ke pemadu mayuh dia tu hari menua sepiak kita Indonesia gawat itu. Jadi sidak pun nak tau nak dah bayar 1700 nya tadi nah, tuan ya, sama hak yang maka pengejar pengawal kita di tu ne. Jadinya mentai ke diatur perintah. Laban ti nitiahnya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ini sama
2: asal sida gawak di Malaysia tu sida sama dipukul rata semua
1: mana mai ke perintah kita ini tuan ya ngau sida ya jadi nya tadi ya tuan ya agi ka berandau senentang tu pelepak ku mayuh agi topik bukai ke bakawul ngau pengejar pengawak tu dekat di Keranau ketua ila tuan ya tang awak ke lebih nyenak agi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di natai kenuan ngagai pendengar ke sekali tu tuan.
2: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah oh. Dekat mesan ngagai bala pengaji, ngau bala pengejar pengawak ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengejar pengawak. Ngau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayu. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sida gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuat kuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 20 tahun 2025 lepas nitih ke batang gaji 1700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama office pengajar pengawak ngarap ke bala pengaji ulih nitih ke atur tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengajar pengaji ditemu nak nitih ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitih ke akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi berdonto apa nama tu berdonto faham nemu
1: merti
2: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngenatai ke diri lah ngagai mm-hmm. upes kami bertemu ngobala pegawai kami minta himan nasihat lah laban kami suka lah mada sida datai sebenarnya laban kita kena nolong ke sida ya apa namanya ngambil sida nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu bagi bala pengajar pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu sida ya pun sida ya boleh ngenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pengajar pengawal bala pengajar pengajar pengawal nak perlu takut lah laban nanti sida bisi ngadu komplain ke apa semuanya nama ataupun sida punya nama sida memang di kami di pelalai kami lah dari orang pihak ketiga lah yang punya so jadi bala mayuh megak di perangsang datai lah ngadu aduan ataupun komplain nanti sema bisi info berkawal dengan bala pengaji tidak nitih ke atur perintah gaji minimum 204.
1: Nyadinya tadi utek ke perkara ke mana tajak pun kita berjalan ke atur nerit kadak tu tuan tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nah? Bertanya bagi kita nama keperluan berpadah ngaji kita nyadi aku tu bisik ngaji sekian iku berapa iku minta kita ngatur nah, tuan ni patut awak ke nak bisik penangguh dudia hari lah hanya ke mana lagi nah? Jadi nya me bala peningan semua lebih gig kita ke bisi company ya ke register ngau perintah daun na tuan. Jadi nanti kinyemak kita kak ngaji orang bayar kenyak tadi siku dua iku tadi nak tahu nak nitiah ke atur perintah gaji minimum
2: tu ya.
1: Nanti kita akan mu penerang ke sini datang kita pun ngaji upis jabatan tenaga kerja tadi ne. Oleh berandau berkeni ko nama take perlu tanya semua. Probak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidanya gawak di kemuan sida tuan. Okey tak gawak pi aja pergi lah di detail kerja. Nak tahu nak bisi suratnya nah tuan?
2: Ya perlu. Sida ya maka sida pengaji ya tadi.
1: Ya.
2: Nanti sida akan ngambil siku pekerjanya sida perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja di kemuan kontrak kerja.
1: Ya aku.
2: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah satu disimpan majikan bala pengaji satu perlu diberi ngagai pekerjanya lah di gajinya
1: Ke sama-sama bisi dokumen semua laban suratnya kadang dia kena orang muka account bank dia kena orang ngelon barang mah tadi ini ya bala kita kena di orang kegawaknya tadi nak tahu tak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
2: nah, ya tuan, betul
1: nah. Jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengejar pengawal boleh ngatur nama penangguh ke bisik perbaik ku tuan lagi kak beranau tuan nah, tuan ya senentang lebih lagi perintah gaji minimum tak leban perbaik ku bisik maya tua ke beranau tu bisik orang baru nemu 1,700 yang tadi batang gaji nah, tuan
2: betul
1: ukai semua gaji ukai bertayam masuknya tang yang tadi batang gaji bertayam dengan semua nya lain ni dah tuan. Nyadinya tadi probak ko bisik ba maya ke bukai lah atau beranau sementang apa kara ke bukai ke tuan ya tang bekawul ngau pengerja pengawal ne ha. Nyadinya tadi peninggal randau aku ngau tuan Dunstan anak Anggu siku pemesai ari upis sebagainya pengawal di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu. Tau ke datai empu ba upis ya dini upis kita di tok tuan.
2: Okey, iyalah. Mayuh nak nemu tu.
1: Ya ko.
2: So, upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita mendak bisi Yonmo nya ba depan Yonmo ya seberai jalan nya
1: seberai jalan
2: ba Yonmo podium
1: ba podium ya podium dia. Tempat orang makai rumah no dia ada ya
2: ayo orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien lama ya
1: nanti dia kita ne
2: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah da podium dia tingkat 5 kami po office lah.
1: Tingkat 5 ne nyadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kan mudi ni bertentang Ion Mall ba tunggak ke Batu Tiga nyadi dia tadi nyadi pelabak ku nyak meh ranau kami duai ke sekali tu dengan Tuan Dunstan anak Anggu pemesai dari UPS pengenjap pengamak di Sarawak dia tu nyadi nanti kita akan bertemu baru aku ada melangi dengan Tuan Dunstan anak Anggu jadi kami mari terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai dengan topik pengejar penguat ke Bukai. Ya. Terima kasih Tuan.
2: Okey, sama-sama.

0: Sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati amat tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu amat tu no datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya na ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau kaunselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti uleh merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar berandau ngorang orang tik tahu dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang tik nak tahu dikarap lagi ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anak berandau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Hai, aku Ricky Anderson. Dia tahu kita pegulai dengan YFM. Pegulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi Rewind. Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola ne.
1: Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, padahal bola, ke nuan tadi. Oh. Ah, tuan tak ada nuan dai penelbak ne. Namanya bisa penelbak bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Ramlis Walter pagi tu meninggal dengan lagu Air Mata Bercerita, lagu kena merindang kita bak jam ke penudi kita bergulai bak Y9 12 kita ke pagi tu. Tu jadi ya tu Siti Jaku Tesau ya ke bisik diterima kami. Kalau ya Tesau tu madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka atau ke DBP Pampang Sarawak ke bergulai dengan Perintah Sarawak dengan ngatur pengerami nyuak ke Praya Sebut Pemaduk Manah Premier Sarawak Ungkup 2024-2025. Jadi pengerami itu dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 7.5 lemai bersebengkah hotel ke terbilang di Kuching. Jadi 7 ke ngatur pengerami juga ke Praya Stok andang ya dikenak muji serta berbahasa ke bala orang ke nulis buup ke Datai Ari Menua Sarawak ya. Nya Siti Jakut Tesau ya ke bisik di terima kami bak Y9 12 kita ke pagi tu ya. Jadi ya kemarin peninggal 18 hari bulan 9 2026. Jadi nanti kita berhati ke bak berita kemarin dia berbuling stopot di Betung nerima penerbai bilun ke Terubah ya ke Sangkai kemarin bak pengawak nguji ke penerbai bilun ya. Jadi nitiah ke penerang Facebook UPS Kerja Raya Sarawak atau ke JKR Sarawak bilun ungkup penerbai ke diujinya bekejang hari Kuching kemarin urung pukul 10 pagi lalu terengkah ngau likun urung pukul 11 pagi ya. Jadi penerbai ngujinya di penjalai ke jadi hari sebagi pengawak nyendia ke diri ngau berarti ketika sedia ungkup fasiliti sebedau operasi bak palannya ngau penuh ya. Jadi pengawak bilun ti sangkainya mega sama di kemata ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas ya. Jadinya ngelansak sekedar berita ke di baik ku perhati ke bala peninggal kita bak Y9 12 kita pagi tu. Jadi lagi terus merindang bala kita bak jam ke penudi kita gulai bak Y9 12 YFM.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Mulut mayuh bansa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tentang menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama enggai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau korang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai enggai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jai, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita ngelusu. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui panda, utai segala sebut simpak, curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak, imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

ke Perancang, Aram, Minyak, Lagu Dandut.

ya lagu hari tu neng kami biar ku balut terlih di hati kena merindang kita ke lagi terus gulai engkau kami bawa Y9 12 kita pagi tu jadi 22 minit jam kita lepas pukul 11 pagi jadi sekedar kita hanya tadi nyangka nyudah kiru bersebelah dapur berbelah ke nama utai ke kak di sumai kita ya ungu pasar itu ya lah bandar ia kena gawak nyabdinga nyangka lawan dani sarito jam ke dia tu kini nyangka bendung ngiru pagi jadi aku dah tunggu dah ni udah tentu nya udah namanya berunding ke nama utai ke kak di sumai kita ke ungkup tengah hari tu neh hanya meh siti hari tanggung pengawak kita lebih lagi beraban kita kini nanti yang hari seluruhan berunding ke nama bagi utai ke kak di pandu kak di sumai kita nanti yang hari ya laban kadang-kadang utai nyapan tau ngasuh kita nya tadi tusut terunding nanti besari-sari hari siti utainya ke hari siti utainya ke di sumai kita panda nyu tak nemu lagi nama utai ke kak di sumai kita ini tiang hari ya. Jadi siti hari tips ya boleh dipendak kita ba media sosial kini ke cara nanti yang mana sari tu pandu kicap kini pergi lah tadi pandu kari kini atau ke bobida ini tiang hari hanya siti hari cara mega kena kita yang tadi ngambil ke kita nak tusuk runding nama namanya utai berunding kena utai ke dekat di sumai kita hari 1 hari 2 sampai hari minggu nah jadi nyam ya sekedar hari utai ke patut dipikir dirunding lebih ke baraban kita kita ya nyalai ya pagi dah berdengar lagi terus merindang bala kita lagi terus mengundiang ke YFM Y9 12 pagi tu lagu baru hari Linda lagu Repak Panti Jalai merindang kita Y9 12 YFM.

0: Jual Pagi Rewind.
1: Ya, sama pagi ngai bala kita ya ke Benum Breeze Walk jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan ada yang berdarat kurang ngau.
2: Au sekian mana tuan tahu nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dai bo. Kini di bo nai Breeze Walk ge kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: bahu bete tiga ne.
1: Nadai, kukulan ingau orang makai mie campur lasak.
2: Yo,
1: lapar jap.
2: Yo,
1: lapar jap.
2: Alah,
1: waya di tonya.
3: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
4: Hei, ujap. Udah seminggu tua diau bakem batang tu.
1: Hah?
4: Asal maya makai belauk ke daun jabang, maya dek daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dek tu bukai. Pernah di pendiau tua tu nyobaka batang jabang, baik dek makainya belama lama-lama.
2: Yeay, mendek unyau. Nangi pak gama main dek berjaku. Nyau, nyau. Bakem batang tu, ukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mudek, empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi sub kontraktor nebang kayu batang. Mudek, dia tu tua bos mune bos.
1: Ukai bos kujap. Kulai.
2: Asatina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos, bos.
1: Ukai bos kujap. Kulai.
2: Tua bos BUS bos.
1: Ukai bos kulai.
2: Nai, anang mune nyoba. Au kulai gede. Dengar di nyau. Mana di tu? Bisi daun jabang, daun pasok. Ngau daun panduang tambah ngau buah hui ke lawat tua.
1: Nah sebaka tiga itiknya jap.
2: Dini nya ka sebaka. Spear lion. Dak dek. Bungiwa tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemo dek. Uji pada dek di kampung dian balakera. Nah dek memilih makai bekedeknya.
1: Nama aku bekekera pada dek jap. Dek lion mah perut jinabo bekedeknya. Pedak dek perut dek nyap. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bis merpajuah dek jap.
2: Mayu mau telara. Nyau dek. Kak, makainya main tu nyok.
1: Makainya main? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Nyok dikemaikku makai nejap.
2: Dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampung Jerom tu. Tamap, dikan munyau minggunya kemari. Maya aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda deh. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang. Nemu deh, langkau mainnya. Bisi duiku orang tuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo kerinci seluruhnya melaki bini ya saya ku. Kenapa tuut seluruhnya? Udah tua-tua ya bekanya dia bergulai. Tadi si sayin surat tikah.
1: Apa? Biajab, uji ciang ke upis pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jap. Kada nak seruai bertaban lari jap bunyi ku lagu gelebat gaul.
2: Itu si ko kenyau, stupid ni medai. Mali kita yang lampak turun tuai biakuk lebih lagi yang kebakar aku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
1: Apu makai biajab, mit tapak jari. Tu, udah dek, tuang drum tu. Pemesai lubang nyawa aku nganjong diri baik di makai utai jap.
2: Am? Gak deh, tinggal dulu ceritaku. Tampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyi tadi. Au.
1: Tinggal sama aku tuh, au.
2: Dia nemu, minggunya kembali. Maya aku ngurin dia. Aku terpedak laki ya. Ngesan jani kampung siku. Nemu deh nyau.
1: Apu.
2: Besai nemu deh nyau. Nyau kak, besai, besai nini. Besai pukul tepeng tuh, pedak deh. Rundiang aku. Mana tuakin. Napat nyanyi kampungnya.
1: Dek, jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasanya pribit ke sedua ayau.
2: Dek tu, umay di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyok kringke bakanya. Napa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua ayah nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
1: Jap, dini bisik karan dek tu, au. Dini no ngacuak ke. Bula tahu jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyobab bakahanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nadai ku kelan ingau orang makai mie campur laksa munyi kutusi anyan. Au.
2: Nya, madeu nyau nyau. Unta, anak lama engkau bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu. Kada besi jenerita seruai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai ku nyau. Kada nak sudah agak kasam jani kini. Ukai nak ada biji yang kena sudah ngulainya.
1: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
2: Nah, nanti malu lapar ga. Dek ke makan nyamai kan ngai? Nanti dek ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah dek. Gagak kedek mie campur laksa. Nah, apa juga boleh dek?
1: Kapan dah ni tiah kedek me jap. Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ke tua habis tu lagi jap.
2: Ah, nemu gade ne unyau. Tang, dek mesti ningah. Pelian, ya kerkak gagaku. Kita benar dek, kita benar dek.
1: Namanya jap.
2: Ah, ketuk ya.
1: Kenyadi, kenyajap.
2: Nee, kumai ku nemu teh green tea mak mai wat.
5: Datai bak langkau umai uranya.
2: Woi, ibu, ayo nyadi rumah kita.
1: Asyik nggak orang perma panjai ni.
4: Munyinya di tu ada si modern style di tu jap.
1: Ketinggal nggak orang.
6: Waya, ibu, anybody home?
2: Sebab kamu yang mukamku.
4: Mai ini jap.
2: Kang apa? Ibu, ayo.
4: Ibu,
2: woi, nyadi rumah kita.
4: Nah mah orang tuna nyangut tua ada jap. Kada orang tu bisi di tu jap.
2: Eh, napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nah dah gak aku bisi ningar di tau orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
0: Seduai pia anak nyadi rumah kami tu anak. Lalu me lalu.
2: Ah, lalu me tu ibu. Ibu, nama apa? Kediri aja. Pia ibu, ni ayah ada ibu.
0: Eh, ayah dengar tadinya undul ke pasakin meligaham. Alu muda pampe ku ya tadi. Beda anak ngalai bagau. Mumo, apa tu ayah banyak? Ngai nak beda orang bagau. Aku tu tinggal kaya anak. Ya empai. Empai cahut pampe tu ayah. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
2: Eh, ibu. Kira mai kata ibu, ibu, kau jago, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunek pantuk sawah lagi? Kau pernah? Niki, kami dua itu. Bah, nyau. Di kau pantuk sawah?
4: Ngai jaba.
2: Ah, nanti ngai. Niki tuam.
4: Pada aja nyawa segi teka.
0: Nama keseduaiannya?
4: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu au.
0: Eh, lak kaja nek. Nintu di hei kita tiga. Ketuk meh hangkau main kami dua ya dia anak. Ngena lampu pelik aja. Bebah. Empat kasamnya anak. Jani boleh haya dempai lamanya.
2: Ini buah kiro hebo. Ini buah kiro hebo. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh nama daripada aku tadi nyau. Tidak kaya pelik aku tadi nyau.
4: Oke cip. Nin. Bisik ku mendangki wang dedin. Saya ku mayo isi dalam nyejam.
2: Okay, start plan itu. Apa ibu? Anak kiri wah ibu. Pe mayo direk kasam berenya ne. Anak mayo namo. Udah kamu itu tadi. Mayo ame lawak denak di ibu ibu. Yang wato nanti nih ya. Nada intunya kaiga deh. Kak reng enggak saya to. Padampi. Padampi.
0: Apa nama pi kita tiganya padamane? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
4: Jop, jop, jop. Nampak jop, nampak yang empat. Jop, aku ini namanya macam tu. Jop, jop.
0: Nyanya tahang bahu kita tiga tu anek. Bah, makanya nak eh. Nyan ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
2: Sikit. Sikit nadai. Nadai cek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungket kuah tadi baru kan nyungket cek. Temu tepada sama pi.
4: Oh, aman ibu. Kuah aja tadi. Nak sempat nyungket ke deh cek. Alu pada sama pi kita tiga.
0: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nang awak mi. Nyai cek anak. Tu gemuk ya. Tu pahwet ya. Empat anak empat.
4: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu, umas, umas. Nur ngak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu. Padam api.
2: Apa? Ayah ditunya. Pada adanya petang tengah yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
0: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka pernah ngembikin bahu makutu.
2: Aho ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia aho ibu. Eh nyau nyau. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wai tu asai kuni nyau.
1: Akai akai. Tunjuk dari aku panggung dinya dadi. Tambap. Haya dia tu.
2: Tunjuk dia pihak. Kumai ketunjang tadi. Ani nyau nyau. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mene.
0: Nyai dua bahu pengkita tiga nek. Empat nek. Ndai. Namanya kuah aja. Ni isik tadi. Asai ku dah kawak ku isiknya tadi nek.
2: Nyami bo. Udah mene ngawak tadi. Kadang anak panggung mayau gini bu. Ya oke nyampe si peda maya api padam tadi.
0: Dai aneh. Ya ketemu ku. Nah dai kami dua ayah de nupi mayau. Kengkak kebisi. Manu sabuang ayah de bahwa humeh din.
1: Entik pia bu. Manu sabuang ayahnya menikik ke rumah tadi. Bisi berbulu utai gang rendah patuang ku tu tadi bu.
2: Kasih aku punya mayau. Aku bisi mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manu sabuangnya nabannya.
0: Nah ngawal gane. Agi bedau lah waktu. Empa ne empa.
2: Nyau, nanti api padam ke sekali itu, kiwang kesan dia, bapak raknya. Ah, ini namanya deh, asaiku, pansu aja nih, dalamnya asaiku.
1: Nom, nom, nom. Ah, main dap, oke dap, on. Dek, baru batuk ketua ke sekali itu dap.
2: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngiga utai ke bisa saya nyawa itu. Api padam.
0: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mempunyai di istri tiga itu aneh.
2: Nanda yang nemu ngau mibu, hidup baru dia.
1: Eh, jap, jap, jariku lekat bengkiwang tu jap. Jariku jap. Tolong ku jap, tolong.
2: Anak.
1: Jap.
2: Anak.
0: Ya, sama ku kita ne. Eh, nama ulah duit kena ne. Lepas duit ne.
2: Anak.
1: Jariku jap, jariku. Akai jap, jariku lekat bengkiwang tu jap.
3: Dang mana adat bangsa kitai, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi, dang denah ngagai temuai. Tang, kitai kena ditemuai tu, asasai kemegak. Medau taik bisi, ananggah aluka dena peribit ke kita ambil. Kasih kurang kengempu rumahnya, kalau kesidak gak pagi lalu sak.

Ya, jadi nyanyi lagu Gadi by Melissa Francis ke pagi tu peningat Sulu Matang Kudu. Lagu kena merindang kita kaki terus gulas jalan engkau kami bak YFM bak Y912 kita ke pagi tu. Nyala kita nyukat datang bak penghujung Y912 kita. Nyala terima kasih ya. Untuk bala kita ke udah gulas jalan engkau aku kenyari pukul 9 pagi ngake 12 tengah hari. Jadi 12 tengah hari tu lagi kita ingat ke berita tengah hari hari YFM. Jadi kena hujung ke Y912 kita pagi tu. Aku merindang kita ngau duit lagu. Lagu ke dibayar rawing Syaris ke pagi tu. Sulu kunci rusuk. Dan sebenarnya tu lagu Rika tiap kali. Bertemu baru, bawa awak ke bukai.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Jam kita ini di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari 6, 19, hari bulan 9 tahun 2026. Gaya penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Ngirau Kati kala 8 stesen ngerikut kebacat indeks pengamah angin API kategori dan manah ke pengerai dekat pukul 11 pagi tu tadi. Serian ngerikut kebaca pemadu tinggi enyak 171 di Tangkan Kuching, 170 ngau Seri Aman 164. 4 stesen kebukai ngerikut baca bak kategori jalan enyak Limbang 64, ILP Miri 64, Miri 76 Gau Samalang.

Radio 79. Tim perubat nuklear di Sarawak dilalau dengan cara terlebih cakah lagi dalam mansi sektor perubat. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kujian madahnya berindik dari sektor perubat nuklear dia tu jadi komponen ti berguna amat dalam atur perubat moden. Penyulut teknologi baka PET CT ngau Punch Imejan Molekul udah ngerembai ke pengawak perubat nuklear dalam pengawak klinikal kelebih lagi dalam pengawak ngubat penyakit riman. Enti nadanya sektor perubat menua engka dekat betapi penanggul nyedia servis perubat manyuh macam penyakit kronik. Yang begitu minta madah ke komitmen Sarawak nyukung semua guna raban tingin tu pengerai di negeri tu. Ketujuhnya yang nanduk baru pengarap atia Sarawak dekat boleh autonomi pengerai mengemuntang ke negeri tu ngasai ke sistem ngintu pengerai ngau kualiti pengerai di mana lagi. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke perkaranya maya malam gala konferen perubat nuklear nasional 2026 di Kuching demalam. Atlet dari 11 buah menua kemasa Lumba C 2027 Kluster Sarawak dekat Diau Bak Hotel ke dipilih sebab manjai atur lumbanya. Menteri Nebiak Lumba engkau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah cara tu dengan beri peluang ngagai bala atlet ngasai ke peringkat gunan dur Diau ke lantang lagi sekumbang sida di Sarawak. Penyampau atletik ngemasuk Lumba C 2027 di Sarawak di pelabak ke ngelui hari 4,000 ikut endak nyengkau meraban pemesai kontingen. Berbangunnya kompleks Lumba Ngemain Sarawak dekat nyadi palan timguna konsep pengerami tibisi nyedia ke Malaysian Kitchen serta megak palam jual ke produk ngau barang ari orang dagang. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita pengudah pengawak One Year Countdown ungkup Lumba C 2027 Kluster Sarawak di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah megak madah pengawak nyedia kepalan Lumba Gau Main ungkup Lumba C 2027 Kluster Sarawak dia tu dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. Tunjeng kaum Stadium Sarawak ti diperambunya di palan besai muka lumbanya nyeng kaum ungkup pengurami berjadi ke lumba tu. Berbangunnya pengawak ngemansang kepalan penabur antarabangsa IBC ti berpalan bak sepiak bangunan Baitul Makmur di Petrojaya megak di kemujur dulu agi hari timpuh ke udah ditetap ke. IBC mesti tembuk sedau main peringkah dikena nentu ke pengawak nabur nyedia penerang gau data bekal ngau Lumba C uliah dipansut ke ngau jampat ngagai mensia manyuah di serata dunia. Pengawak ngagak palan komuniti bidayuh keberungkus RM18 juta babau Golden Square di pelabak tembuk bak suku keterubah tahun 2028. Adun Tasik Biru Dato' Henry Harry Jinap madaka projeknya di kemansang bak palan ke ngembuan pemesai 582 meter persegi dipejalai ke oleh UPIS Council Pelilih Bau MDB. Palan komunitinya ngembuan tujuh dikenyedia ke palan menyuguna ti lantang serta kondusif endur peranak di genturung pendiau dia berjalai ke macam-macam aktiviti nyengkaum program Ramanggau Community. Ia kemegak sampai Menteri Perengkap Pengangkut berkongsi ke penerang tu lebuh ti nemuai ngabas pejalai projeknya kemari. Penemuannya dikena nentu ke projek di pejalai, nitiah ke perambu serta nyapai target ulih tembuk gagak, nitiah ke udah ditetapkan. Menyujung ke berita tengah hari kita, ungkap ya tengah hari itu, tengah hari hari 6, kena ke 19, hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Sabrina, PC Maguro.
1: Aku dilengkah genuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dangdut.

0: Kontak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam
1: Sebulan Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sar itu 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tiri gagak nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggagak menyagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansia Benuang di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib Bisi Ahmad Pengandal kalai muka dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke tempoh 5 tahun tidak datai. Pihak mega muka dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besar dekat terus menyediakan agian belanja kena nyukung pemansang di muka balingan ngau dalat.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kereta kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiru. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minggu tu ngenatai ke sekedar penerang berkawan gau sekedar isu tau ke topik ke dikerandau nama ke stesen Kuching Seri Aman Sibu Pintulu Miri Gau Limbau Ninja Ngari 6 jam keterubah ngelang tengah hari.
5: Lagi, meh.
6: Dum, beli garam ngai kedai dulu, Nuan Lai.
5: Oh, sekejap dulu, Nai.
6: Dum, manuaknya beri makan dulu.
5: Lagi, meh, Nai. Lagi kiruh narku tu.
6: Dum.
5: Indai, Dum benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemindang malam, segmen induk pan bisi Nai. Kelimpah harinya, mayuh program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, Nai?
6: Dum, Indai benong ni ngau YFM tu.
7: Segelai sejalan kau kami ngelah tengah hari kita yang kebiari 6 bakal selama berjam ke terubah ya randau minggu tu ya. Begulai kau pengeluar program kita kebuka kau 5 bengkas station okay. Di Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman kau Limbang kita ngaga Miri. Hello Miri.
8: Halo yo, selamat tengah hari.
7: Ya, nama berita yo.
8: Berita managari di Bandara Miri panas tengah hari tu yo. Nuan dah.
7: Oh, berita mana yuk tang bersebun baru menua kami di Kuching gitu yuk.
8: Aw agak bersebun ah. Aw di Miri kira ke nyaw mana gaya sebun nyaw kurang munyi ke berita tadi pan 60 lebih aja ada. Laban 2-3 hari itu bisa hujan di Miri dah.
7: Aw bayar minyak yuk.
8: Iya.
7: Okay, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
9: Hello.
7: Nama berita yun.
9: Mana?
7: Okey. Gary Dayan.
9: Kak madah bersebun. Bersebun kami di to. Bersebun balat kepada aku. Jadi sama kita jaga pengerayan. Tajak pun munyi ko bos bana tadi bisi hujan tang. Nemu datai baru gak ya? Sebun mak di to. Labak aku kita dengan balat gitu babak ko.
7: Kami seringnya saya ikut sari aja pada aku teman nah deh.
8: Peluang yang warim Malaysia aja nih.
7: Amat terang pulai lebuh ke gawat malamnya deh. Terang bekas selama deh. Api nadai nadai nadai tanya nadai petang kesak kesebun. Uliah menjugi yang pergi lakuan nanti. Kali tadi paginya medak ndai. Namanya maka kebula. Okay, okay, kita ngagai Sibu dulu. Sibu, hello.
10: Hello, selamat tengah hari.
8: tim subak baron ya.
10: Awak teng tim sarinya deh, bisa berubah, bisa duit ko ino darah ngau ku dito. Mereka selamat tengah hari, dua memang agak belaya.
11: Hai, selamat tengah hari.
7: Aw lagi mehendur puang bala pertikal ya intan deh.
10: Oh ya, yeah. Badan kedai lempos dua nama seduai.
7: Hari ini seduai do pada kenapa?
11: Aku Alicia Bad An Alban hari UMS.
7: UMS. Hmm. Oh, ini kita bawa menuan. Ada nama UMS nama?
11: University Malaysia Sabah.
7: Okay.
8: Dah pandai aja kau Sabah.
7: Iya.
11: Aku Christy Gading anak jenis dari University Politeknik Malaysia.
7: Okay.
10: Okay. Ya, makam kami tiga hari sibuk hari itu.
7: Lama sudah intern bawa RTM dek?
11: Lebih kurang 3 bulan kenyal lah.
7: 3 bulan.
10: Tuh, new kambis dah.
11: Oh, kambis.
10: Nih, baru kumai sedua ya kenyam kami. Baru ngayan ke deh. Ngayak lama kita ngini ya.
7: Betul. Dalam menyemanya orang ke engkau sedua di belajar bawa RTM dia intern, practical. Ni bagi ke imun lagi pada sedua Lucia ke? Tau ke Margarita ke ni?
11: Belak imun pedak kau.
10: Tak ada jalannya lah banyak ketawa deh.
7: Kedewai kena getil ni nak meri jawapan bekanya. Okey, lagi nundik sedoi baru kita ngagai Suraman dulu. Hello Suraman.
12: Hello Made Matthew ba aku Jing sama tengah hari ngagai yang kita semua.
7: Ni buat sebut lah sen kira ke bersebut di Suraman eh.
12: Ya. Nang kami tau lama melunggang mimin aja nyo menua kaban kita sepiak nyin. Betul. Jadi sebuahnya tadi ente nak kami juara sidak ri luban tu ke.
10: Kan sare tau kena wet juara in sian nan mo hari ni.
12: Apa ya?
10: Jerbu tau sebun. Nah, nak bawa aku. Kemarin udah 213 lemain kemarin. Udah nyak nikik agak 182. Nanti kita mendak ranking ya pagi tu deh. Hari jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawaknya 182 kenawin.
12: Ya.
10: Nyak kaku ya nak gemlung yang bunyi kenuan yang tadi ingin.
12: Hal amai kena darah.
10: Nyak aku kuali tadi kau.
12: Ya. Ada bayi angin deh bakati kita ya. Maka ada angin yang nguak-nguak gana darah.
10: Betul. Tapi angin namun nak gemansak sida serikai nyenak ke dia nak. Tunggak ke bintang wajulau nyu sangkai di kenawin.
12: Positif aja malah bawa kenawin yang kanya tanya ke dia darah.
10: Angai napa menua aku di tok ke ana.
7: Ndak lah tetagang ke gaya pupuat angin meh neh. Sebab kalau kita ke kena pansa angin lelengau menyanyilah tagang sama di niari ke lelengau lelengau meh.
10: Pama bayar do jangkau.
7: Kita ngagai limbang dulu. Rumah irama kita itu.
13: Halo, selamat tengah hari Eme. Berita tu mana? Mana pakai selama gaya hari kita. Munyi ke kita sebuat tadi bisa gampir sebuan mimit munyi ke berita di bacaan non tadi di Limbang to nyo udah nurun kira berapa tadi nih
7: di Limbang tadi jalan pembersih ya dem
13: nemu niki nemu nurun kota itu laban enggak ingin nyebut hari berengkah hari kemari nya pengerami ke cukup dianti kita di Limbang berengkah diadu ke di Limbangnya pesta Limbang. Segi mayuh mensia ke datai benda mengerami pesta Limbang tu kemarin.
7: Iya.
13: Kau sari tu pun lagi di belabuh lagi belabuh lagi dibuka.
7: Okey, untuk jam ke terubah kita sebuat rundown minggu tu ya. Okey, ngelah tengah hari kita itu kira ke pulai ngagai kita di Sibu tu Lucia. Boleh engkau darah bajak kita intern Wiko Elizabeth engkau Christy.
10: Oh, dia baik kuang gaya peningau pergi menggak ke DJ Doom mas tu ay pama me Doom 3 jam tu bisa kaban kita eh.
7: Iya.
10: Oh, ngomai no darah na. Okay, jadi perkara minggu tu tau ke utai ke dekat dikenang kita minggu tu ba program RMT kita berkawan ngau Hari Suka Negara. Labak ko kita sama bela udah kala nemu tau keninga nama utai ke dikumai Hari Suka Negara tau ke HNN. Tok Siti hari inisiatif nasional ngambil kuliah nyari ke pengawal lomba tok kesukan tok uli nanam pengerindok ngagai urang mayuh tok ke mensia mayuh ba pengawal lomba ngemain ngambil uli ngada ke rakyat ba benua Malaysia ke cerdas ba untai pemegang ngemuan pengerai ba tubuh ya. Jadi pada tahun 2026 dia ada henti kita pada Hari Suka Negara atau diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026 dia diatur berbab serta menua kita di Malaysia. Lalu sebedau sebenarnya mega aku dekat berkongsi dengan bala peningkat kita nama kebuah program Hari Suka Negara atau ke HNN untuk diatur ya. Jadi aku ngelansap mimit sebeda mending ke penemu hari bala pengelola program kebukai dia dah maya tahun 2015 dia penyampau rakyat benua Malaysia ke bisik ngau main tak kebesukan minat 40% saja au cukup mimit nanti dibanding ngau rakyat hari menua bukai ambil kebanding baka hari menua Australia, Jepun, UK lebih hari 60% rakyat sidak ya bersukan. Jadi nanti kita medak 40% bak menua kita Malaysia ditok mimit ngujung ke dia opis Menteri Pengerai Menua Malaysia madah ke rakyat bermenua kita ditok mayuh ngemuan penyakit tinggi darah ke satu, kedua adanya kemih manis lalu megak pemberat tubuh ke ngeluai hari ke patut nanti dibanding ngau rakyat bak menua bukai ya. Jadinya meh Siti aku buat Hari Suka Negara tu diatur perintah ba menua kita. Jadi ngagai nuan tu Elis apa ke diasuh nuan nangkan ke tu?
14: Bekau ngau Hari Suka Negara tu angka bisi sekedar peningan nak nemu sejarah Hari Suka Negara. Jadi katih penemuan DJ Hari YFM Limbang.
13: Okey, terima kasih Lucia tu sudah ngeluarkan topik tu kau Elis ne, Elis enten yeah. Kita. Jadi sama tengah hari megang kai kita sebuat di Bakunti dia. Jadi berkawal dengan sejarah nanti nitih ke Lucia tu tadi sejarah Hari Suka Negara. Ianya Hari Suka Negara HSN. Kerubah digagak kena 10 hari bulan 10 2015 bunyi ke disebut tadi di istihar Menteri Besar mainnya Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi pian mega pengawak tu diatur nintian tahun kena hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Kira kena lama lagi dah Luciana bulan 10 bulan
10: ya,
13: depan.
10: Bulan ya. Baru.
13: Jadi ya. Bulan baru. Jadi badisi keterubah mainnya tahun 2015 udah masuk ba Malaysia Board of Records Tegal ti uliah ngatur program lomba ngamain ngau sertai atau ke secara serentak dalam sari Tegal ti uliah ngatur program lomba ngamain di menua Malaysia ngau penyampau lomba ngamain diatur mainnya bisi 17,648 serta 15 juta orang kengau ngambil bagi atau ke penyertaan. Jadi tahun 2019 Hari Suka Negara kalah di Perambu dekat ditukar nama ngagai Malaysia Sports Challenge M Maisin. Jadi tuan tahun 2020 Hari Suka Negara diketu Tegal pandemik COVID-19 lalu tahun 2021 diatur secara hybrid atau ke online ngau penyampau tubuh ti limit physical atau ke perhat. Ya tadi sejarah berkawal ngau Hari Suka Negara lalu pulai baru ngagai konti di Sibu FM.
14: Terima kasih. Okay, terima kasih Hari DJ YFM Limbang.
10: Oh, nya sejarah dikunci ngau cara ngelansanya tadi ne Dom.
13: Ya.
10: Oh, okey.
14: Dia tahu kita dekat agai YFM Sri Aman. Selamat tengah hari DJ.
12: Selamat tengah hari. Siapa tu tadi adaran? Siapa tu tadi mang?
14: Christy.
13: Elizabeth. Oh, Christy.
12: Selamat tengah hari Christy. Okay, jadi terus agai kami pas Sri Aman itu nah.
13: Oh, anti gede.
12: Ana dah ke salah je anti. Nah, sikit ya kan eh.
13: Yeah.
12: Okay, jadi,
14: Okay,
12: jadi Oh, kita terus ngagai tujuh ne. Nama tujuh hari sukan negara tu diatur ne. Jadi kecubah ya tu tadi peninga kena kita nambah ke penemu mensia mayuah ke pemesai reti ne. Pengawal lumak tau ke main tu ngagai pengerai tubuh kita mensial. Lalu ya kedua tu tadi dikena kita ngempit ke pemanah kaul antara kita ngau pangan diri ne. Laban tiap engkah utai ke diatur kelebih geba hari lumak ngomain tu tadi ndang diatur kita nak lihat tu siko ja tu tadi ente main tu tadi ente ya bertim kita akan menang jadi kawal tu pepadok ya berguna lah nanti kita akan menang ne tapi tu tadi Christine
10: maka lalu, kita kapasih ya ke tau lagi menara ya, mesti ngempit mana kau kita ini nok tau lagi
12: ya betul sudah biro wanita ni mualan ya. Lalu ya ketiga tu tadinya dikena kita nambah ke penemu berkawal dengan pengawal lumba tubuh siku-siku kita ini. Lalu ya keempat tu tadi dikena kita nambah ke penatai pemisik menua kelebih lagi bab karai ekonomi ngena industri sukan atau ke sukan ngelombak ni. Lalu pihak mega ya kelima tu tadi tu pemadu ya berguna lah ya bak kita ke nang orang ke ngemeran ke pengawal lombak ngemain tu merek pengiktirafan ngakai sidak ke landiak serta udah ngambil bagi bak pengawal lombak ngemain di menua Malaysia tu lalu dah ngangkat ke nama Malaysia bak pentas dunia ni. Jadi ketahuan tu aku kan nama getuk tadi Dara Lucia pihak mega Christine ngau Elizabeth. Nanti kita berarti bak peringkat negeri Sarawak tu tadi. Sedak ke dia di bagi menua betuang tu patut dia temukan hati laban bak tahun tu bagi menua betuang dah dipilih nur ngatur hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak ne. Jadi pengawal tu tau ke pengurami tu ialah dekat diatur berengkah hari 16 nyentuk angka 18 hari bulan 10 2026 lalu pengurami hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di betuang tu ialah dekat nyedia ke 33 itu aktiviti ya kedau tau di pasua lebih lagi orang ke diau di betuang ngau semua kita ke diau di strata menua Sarawak ne jadi nyak ku asiti hari ya berita ke cukup mana lebih lagi berserima ngau pengrami hari sukan negara 2026 kalai ke tahun tu ba peringkat negeri Sarawak bagi menua betuang udah dipilih andur ngatur pengrami tu jadi kira kira ke nyak sarak kami hari Sri Aman tu Elizabeth ngau Kristi piam gadara Rusia jadi pula warungi kita tiga hari ne.
10: Ya, kita nak menjemput hari sukan negara rengat benua Sarawak nyedara ne. Ngau bala pelingat kita lah. Ke pemaduk di kerinduk aku, aku bisa medak bala raban komite tu sedainya bisa nyedia kemain tu ko selipar.
12: Pamuk selipar ko kita nak.
10: Kayaknya kah? Ayam ya, selipanya. Tukok kita nak, ngakai selipar ke detik ke depas yang kita tikau selipar ko kita pamuk selipanya.
12: Pamuk selipar, tu kami pamuk selipar.
13: Tikau selipar, nanti kepala yang di nama tu senang di paham. Nama tikau selipar, nanti kami di tau.
12: Timpok selipar tau ma. Nama ya selipar yang keberberatnya kelia deh kita kan kami kena selipar ke pansai ketenyaknya deh
7: bagi kami nama handsome kelia kami gak ngau mainnya main segitiga
13: segitiga bermuda
10: aku ngarap aku bisa main asa yang bisa dan ada juga daripada aku beria minat main kini ke kita ke namanya kena tali getehnya kita melipat dia nah, nama kita mainnya kena nyebutnya
12: nama kata mainnya
9: sepadan
10: zero point. Bunyi ke MA ini kita nak nama kita ke zero point
9: nak dapat ke kekejuan dia tau
10: oh nak dainya berdia rempuk
12: main selingkuh bisa medarane batu seman main selingkuh main ketek liangnya nemi ada tanah tanah nemu saiku
10: ngau site site lagi ke ban umur tiga tadi nameh ke penemu berkawal ngau pengawal lombak tubuh sikok-sikok kita reti baritok tadi daran tik tengau berlombak bala peningat kita nemu nanti main ke snipek ngau tubuh ngau pengulih pemegang sport kita deh nanti bakal aku nadai boleh ngau orang Belanda biar tin tadi dengai-dengai main sengkayu main tukar selipanya main duduk deh hari-hari kita ke ngau orang lombak kita dia kita nemu oh aku boleh ngau pick a ball aku boleh ngau berbinten tekenya deh
12: Kadang-kadang tu dari tadi darah kita nak kalau meda ambil ke bandi yang main namanya tadi ne. Pickleballnya tadi. Nah kalau aku main tau, tante aku kak main tau. Uliah gak aku belajar main tau. Jadi ibu main nama tau. Uliah gak kita belajar lumba ke baru ni darah.
10: Betulnya kira ke di kumai orang kena jago tunde jauh atau peningan yang ngamai hati deh. Main orang udah tua ya leban namanya dua net ya baru adanya yang pokotnya. Mietnya.
12: Kata, tu angkat tak ia katanya tahu dah rasukan ika warga emas tu angkat uliah kita kini uliah.
10: Aneh-aneh ngemak tu warga emas. Iyo uliah doa iyo nya tu apa dawa saya kau nak.
7: Kami lagi cergas pun lah.
8: Ngenang pickleball nya deh. Lebih kami ke berjadi court pickleball kami ngimai upis bulan nak ingat ke bulan berapa kedepnya di Dato' Sebastian Ting deh. Ya, madah sejarah pickleball tu berengkah rimiri ko ya. Di Malaysia nya.
10: Ate amai sampai madah urang kenyebutnya main pickleball ngai pula.
8: Ngai yang
12: video.
10: Sejarah di
12: video
10: share lah.
12: Iyalah.
10: Uliah lah jadi stiker.
8: Oi. Okay, moyan dolar ni yo lagi.
7: Oh, sabar dok.
10: Guna sejarah harinya tau dia nak main.
7: Nunku dari intai magang ni tu yo lagi nyebut lah.
8: Ya, yeah. Lagi mi wang sabar dah lo.
10: Oh, sedua ada main nama sedua ada ke baru ada kemarin. Dari nak main nama Kristi ya, nang gigak ya.
14: Aku sebab sesuai main pingpong.
10: Pingpong, dia tahu deh.
14: Dia tahu main badminton aja me.
10: Okay, uli sendiri patuang kita agak licauinya minyak patuang. Kena dia tanya Ili.
14: Main batu sereman.
10: Ya. Apo? Banyak batu sereman memayuh main baru tu batu sereman. Saya nak udah tu yang nanya noh.
7: Ba UMS nak patu nak sukan dia ambil ni.
14: Oh, bisa ya main gua juga
10: sukan. Main selingkut kita dia nak bersabar ya.
14: Oh, bersabar. Selalu main basikal.
10: Oh, okay. Main basikal ya.
14: Ja, belano orang.
10: Oh,
14: udah fun run din.
8: Di ni ba bukit ba kundasang.
14: Nah, dari urut belanda bukan nasi.
10: Aman, nama kau belanda bukan nasi. Nama pengawal dia dari
7: saya. Ngambil angin,
8: ngambil angin.
14: Selalu dia orang bisa event belanda fun run, selalu orang food run belanda sambil makai.
10: Oh,
14: ya,
7: ya kan jadi malam-malam.
13: Ya belanda, lo makai dengannya.
14: Belanda dengannya bisa certain station station sih akan ngetu makai dia dengannya sambung baru belanda. Nanti kau nol ya aku.
7: Nah, jadi kita makai Belanda ni.
10: Nulis. Aku juga sengaja sport lah banyak. Nama marai, kalau kenyang.
8: Kita dah ni ini ada sebab sumpah lacau.
7: Oh,
8: kalau ingat jakonya dia.
7: Oh, tidak.
8: Sudah makaiannya terus mana sumpah lacau.
7: Ya.
10: Ini lacau. Apa lacau si buat kedai?
7: Ya. Oh, sudah Melayu madahnya senak ni senak perut ke sudah.
10: Aw, nanti kita sebuat asal kau ngau bakal run sambil nama kita kemakai tadi Delis. Boleh ngamik pulai balah kami tu lekat dia aja nak angkat.
14: Nanti kau ngau pun aku makai dia aja nak ngau rupanya nak baru.
7: Yeah.
10: Udah tau kini kita Delis.
14: Jadi kedinga aku tahun tu kita bisi besukan baru kati boleh DJ berkongsi kemaya hari sukan kita dekat diatur. Engkau bisa sekedak bala peninga kita beranemu kemaya hari sukan negara ke dekat diatur kena tahun tau. Keti penemuan YFM Mari Bintulu.
15: Okey, terima kasih mau. Jadi nanti
10: sikok mau.
15: Bengar tu kan nama aku dah lama kita itu umur. Ani kan bu umur.
10: Anak lalunya bu umur yun.
15: Anak lalau ya. Okey, kemaya hari sukan negara tu diatur. Hari sukan negara tu diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Ke dekat datai lalu ia diatur serentak ba Selampur menua Malaysia. Jadi hari sukan negara Renggat menua Malaysia dekat diatur ba pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil serta diurus dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN bergulai dengan Jabatan Belia dan Sukan setiap negeri tau ke menua di Malaysia yang kau wilayah persekutuan. Hari Sukan Negara Megak Barenggat Menua Malaysia dekat diatur mayuh program rengkah hari 9 hari bulan 10 ngagai 10 hari bulan 10 ngau tema tau ke rambai jakok ya teknologi digital ni patutnya nantu pedak dan kecerdasan buatan AI antara program maya tu baka pelanda tau ke larian Ria Madani berjalai Ria Madani udahnya segmen Malaysia Aktif ngau rakan muda aktif rakan digital rakan litar ngau rakan niaga lalu maya SSN Renggat Menua Malaysia dia Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dipelabak ke dekat berjadi ke program tu urungnya dalam pukul 7.30 pagi lalu dipelabak ke penyampau bisik 5.3 rakyat 5.3 juta rakyat bak menua Malaysia anggau ngambil bagi bak tiap bengkah lumbak ngomayen ti disedia ke bak tiap bengkah menua atau ke negeri nya tadi kawal ngau kemaya hari sukan negara diatur kita megak boleh medak tau ke ngelawak page rasmi pejabat belia dan sukan dia sida mayu mantai ke namanya aktiviti ke boleh dipasuk ke kita bakan ti bintulu tok tadi kita tau ngelawak kiat tau ke scan QR ba namanya ambil ke penemu tau ke boleh ke penerang berkawal ngau sukan ke dekat diatur bak bagi menua bintulu hanya tadi cia hari bintulu.
10: Ya. Yeah. Jadi terima kasih angkai Nuan Yon ba bintulu retinya tadi laban utai to dia tu serentak 10 hari bulan 10 2026 ba menua Malaysia. Nya kita medak penyampau ya. Eko dia register tongong ambil bagi 5.3 juta mayanya ila nah. Untuk kita sampai atau namanya munye koyon tadi kita ngagai page rasmi Jabatan Belia dan Sukan nanti di sibu pun ya bisa lalu kita milih nama kini main ke dekat diambil kita mainnya lah deh 10 hari bulan 10 2026 kini pejalan kita tahu Christy udah tahu
7: jauh nyelepak randau kita buat sibu tu Alicia Elizabeth kau Christy nih
10: Elizabeth laban. Nada nama Elizabeth
7: oh Elise
15: amat
10: siapa murah berserangan batinnya Elizabeth nih
7: salah sebut meh.
10: Napa tu salah ya? Nyau okay. Tepatinya
8: mempan sebab mulut. Nora salah sebut ada.
7: Iya.
2: Kena luang tu. Udah silap.
7: Au. Au.
2: Dole tu lo. Udah silap.
7: Nyau nyau lepak.
2: Dole kamu.
8: Ini sebab gayo.
7: Ai kupi kita nyau celap. Uji merindang hati kami ke lelaki itu nginjau Kristi ngau Elis dah ngiga lagu. Aku jadi ingat ke nama judul lagu kebisik gelas berintainya yo. Lagu jadi aman. Nama judul neng.
10: Wan yang kira masang kesedah ayak deh lagu.
2: Lagu gelas berintai.
7: Lagu judul nama mana benda aku ingat ke judul lah.
2: Bisa masuk lagu.
7: Eh gelas berintainya lagu Junia Mannya nama judul lah.
10: Tiga dulu meh.
7: Nada berkunci yang ingin orang sibuk nebah aku nanti ingat ke judul lah.
8: Gerintai yang nebahnya yo.
10: Kita berpainan dulu
12: nih. Ingat ke aku, nyak lagu.
7: Nama lagu eh?
12: Nama mimpi nuan ingat kaku.
7: Bukai, tajak tu maju gelas berintai ke kia lagi.
12: Ya, ya, ya.
10: Rentak jugitnya. Rentak jugitnya. Tajuk ayahnya lekal lagu gelas berintai.
7: Nanti kami kami kucing sudah nebahnya meminta kasih kita sibu. Lalu pesan ke tujuh nggak kayak babang DJ kedek lagi.
8: Anda yang ngayak ke dua Elis, dua Kristi ya.
7: Oh.
8: Abang.
7: Ini dah, kami tu nganti ya.
10: Nah, ada lagunya. Nah, boleh layan merina hati orang tua. Maka ayak-ayak dua adanya Elis, Kristi. Ini lagu kita empom ya, kita bisa playlist. Nah. Okey, kita mengadu dulu. Namanya RMT kita ya.

0: Anche lagunya na. Naramimpi ka gila ino. Kaya Kriste, Elias?
1: Ya. Pengindu nak bagi tajak sungai belah dua ke kia.
0: Oh, jako. Bekanya mati nak stand mo na Kriste.
2: Oh. Oh, dia tahu kita dekat ngagai DJ Ary FM Miri. Jadi sekedar bala peningah sari tau kak nemu bak dini hari sukan negara 2026 tau dekat dia tu ni teh ke menua ne.
3: Oh, terima kasih siapa ke tanya tau. Mari tanya ngagai aku tau.
2: Kristi.
3: Oh, Kristi ya. Nama bidang dia ambil sedoi belajar tau. Kristi ngau Elis.
2: Aku ngambil degree English.
3: Oh, jadi pengajar English lah dah tadi lah.
2: Tahu.
3: Sikot dah.
4: Nanti aku ngambil seni kreatif.
3: Oh, seni kreatif lah.
2: Ya.
3: Harap kedua yang muncul kamu dah tadi lah dah. Lagi pula yang agak tinyakin sudah dah tahu. Lagi.
2: Tahu
3: ke, tahu ke terus ngantik ke kombo aja.
2: Oh, ngantik kombo aja.
0: Kamu udah memutuh baju kebaya kan ngau sekolah.
3: Udah memutuh baju kebaya.
0: Jadi kebaya modern.
1: Datai bagombo tertas jahit.
3: Okey, jadi terima kasih ke tanya yang tadi. Jadi sebedau aku nyara utai ke ditanyanya tadi orang ada hari no to mayo ke tanya tau jadi to kita semua mak belak berarti itu siapa orang ke pemadu mayu obvious di Malaysia ino kelah laki ni ngah kepesan tu dulu.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Ya, terima kasih Marina Jara. Jadi, nama tu tadi PSA yang ada nyebut penempat lelaki ngoindo ni kemayu hagi atau nitih ke data Reupis Menteri Pengerai. Orang lelaki atau report dalam tahun 2015 kita lelaki ke obes to you 15% tidak kena bisa 20.6%. Lalu obesity adamant tau apa perawat dah ya ke berway lah sebuah atau di tahun ya
1: yeah.
3: Lelaki di tahun ini ke report 38.2 Indo 60.2 nya. Siapa ke tanya ke retinya?
0: Ada report nak guna 2015 dia tu 2026.
3: 2026 nya angkanya mayu hage dia tu.
1: Ya baru main maju ke mua ni yo.
3: Iya.
0: Ngai. Nas tu jo na.
3: Nah, jadi
6: kaum kita itu cia.
0: Nanya kaum kita ini okey ke?
3: Jadi itu apa tak dia tanya tadi dia ba dini hari sukan negara 2026 dekat dia tu orang yang kabalah ninga bisik hati kak ngau ngambil bagi ko ngenang di di seberai nyen dulu jadi ba ke terubah tu ba TM pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil semua tu 10 hari bulan 10 magang tu peninga ya 7:30 pagi jadi itu peringkat atau ke tikas nasional atau ke kebangsaan di Selangor ba dataran kemerdekaan Shah Alam 8 pagi berengkah di Terengganu nya Mesra Mall ke Masik sama 10 pagi di Perlis Pekarangan Kangar Jaya Mall, Kangar. 8 pagi berengkah di Negeri Sembilan Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sembilan Parwe. 8 pagi di Kelantan Yon Mall Kota Baharu. 7:30 pagi di Kedah Taman Rekreasi Bandar Perdana Sungai Petani. 8 pagi lalu di Melaka Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka Ayer Kroh, jadi jam 8 pagi lalu ke Sabah Hebat Padang Istiadat Tauran 7:30 pagi. Kalau ngaji Padang terus siapa ke belajar din tadi? Kristi ke Elis? Elis. Kalau ngaji Padang terus non Elis?
4: Jauh. Jauh boleh tahan lah jauh.
3: Berdau kalau ke ya?
4: Berdau.
0: Nada dia lain aku deh.
4: Nada dia lain.
3: Ini nombong ke kaisa saya semua orang. Lalu bak Pulau Pinang bak Kompleks Sukan dan Rekreasi Jalan Betik Bukit Mertajam pukul 8 pagi Johor Tuan bak Tuanku Mahkota Ismaya Youth Centre Iskandar Puteri 8 pagi lalu bak Wilayah Persekutuan Labuan bak Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan 8 pagi lalu di Perak Kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak Ipoh 8 pagi lalu di Pahang Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kuantan 7 pagi lalu di Sarawak Dewan Penglima Rentap Betung 17 hari bulan 10 di Sarawak aja nak sebakang abak menua buka ya 8 pagi betulnya tadi Insin. 17 hari bulan 10.
0: Ya, 17 hari bulan 10.
4: Ya, betul.
0: Lepas dia tu rengat menua Sarawak sekali.
3: Oh, ya.

0: Lewat
1: sebut ya, oleh abang nak buat maru leh ya, tadi ni yo.
2: Ya. Aku saya nanti abangnya lama nanti 56 minit dah nanti.
3: Tanya nombor nombor kita Kristi benuang namanya Google gambar kita tiga dom DJ nya lama aku bisa buat bisa aku giga dia nama itu. Si kau kena apa raya?
2: Nah dari kami lewat dia lagi bernama Facebook kami. Benda kebelian.
3: Kan nemu mua orang minta kang apa yang kau ya?
0: Si kau akan miring apa igatnya, Mail?
3: Apa igat?
1: Apa umail coba?
2: Iya.
1: Baranda urwai coba apa umail?
3: Bali mang deh darah.
0: Bali mangnya apa noknya apa nok? Anak-anak terperasa lah sudah berdiri. Sehingga mada
1: saya. Baka orangnya magamen ni kau deh. Elis ngau Kristi.
4: Ya bakal.
1: Agi oleh kedek nyade mente ya ke bujang subak.
3: Ko ya nyamunya nyawanya si gan. Ane yang kakak muteh dar ke bisa benda cetak nyala yang live aku. Munyi nyawa aja si gan.
1: Kelalu gan yo.
2: Nanti nanti kami
5: nyamuteh sama kelalu masa tau deh.
2: Dengar deh dom.
5: Kamu.
2: Oi, ado yo. Nanti kita tiga jadi lecturer sedua ya. Nyampau sedua kat batu belajar.
1: Aman.
5: Nanti rindang deh.
1: Nanti pukul 9 start pukul 8 sedua ya.
2: Dah masuk dah
5: duga. Sudah sudah
2: masuk. Bila kuliah.
3: Ni bonya cetak nyalang tu mu dua ada pula negara ni.
1: Psycho sedua eh psycho ibu adanya nya.
2: Iya.
1: Elis ngau tanya Kristi
2: ya. Sigaya ya
1: orang. Nah, lah nah, ibu lah sedua madah ke bekeni gaya poin ni yo.
2: Orang dah kalah poin yo.
1: Au ati aja men.
0: Nah, itu banget di psycho nya na darah. Ka mama.
3: Tak mama ya. Nya ni boleh psycho.
2: Kay nanti bakal cerita kenalang yo. Kira ke calon ngepit surat kabar menyo. Balas kada.
3: Okay, nemu ngemula ke kamera lagi tanya Elis.
2: Okay.
4: Okay, kita mulai baru. Ngagai
3: apa Ryan di Kuching.
4: Ya, apa Ryan di Kuching. Apa Ryan di Kuching. Oleh kita berkongsi kategori nama kebisik diatur maya hari sukan negara tu ilah.
2: Aku mena
1: hari sukot nya broadcasting salahnya buat apa Ryan nya dah.
2: Iya. Ini kan jadi
1: aneh dia ajar orang negatif.
4: Apa ayun?
2: Okay, bak kategori ke bisi disedia ke? Enggak opini kamu, enggak kita hanya lagi ninga kami atau kabar muka radio. Jadi kategori ke bisi disedia ke? Ungkup sedak ke udah tua umur atau ke warga mas 60 tahun ke atas. Jadi warga veteran tu 40 nyentuk ke 60 tahun. Rakan muda 13 nyentuk ke 29 tahun. Enggau orang bandu rindu enggau anambi amit. Jadi tebal lagi. Nanti kita mendaknya maya hari sukan negara tahun tu pengawal ke bisi diatur sekedar area ke udah dirintai ke disebut tadi bega enya fun run fun walk pembiak bisi pengawal lumba basikal. Jadi di benua betuang disedia ke 33 pengkah aktiviti sukan enggau program bukai ke disedia ke ke programi HSN Ringgat Negeri Sarawak ke diatur 3 hari 16 nyentuk ke 18 hari bulan 10 tu di Betung nitiah ke penerang hari Safi Menteri yang membiak lumba enggak pemansang orang dagang yang Dato' Garrett Rentap Jabu yang mata programnya ilak sidak naga ke bisi 21,000 ikut mencari menyuah ke dekat ngemasuk program ke bisi diatur hari selampur menurut kita Sarawak itu. Jadi program kemuncak ke kia dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 jadi ke manyuh bengkah program untuk ia manyuh serak rakyat di menua kita Sarawak itu antara ia ke bisi disedia ke megak enya main untuk raban dan biak engkau apa indai pihak megak sukaneka untuk sidak ke timpang pendiau OKU engkau sukaneka warga emas dan mulah ni bagi main ke disedia ke untuk sidaya. Okey, main asal malamak kita munyi ke dah disebut tadi bisa megak di main enya kaki tiga selipar tadi batu seremban sepak raga bulatan main tinting engkau main-main kebukailah batak tali semuanya bisa magang silik tadi pada kita bawa foto rasmi hari sukan negara.my pulau baru ngagai balana di Sibu engkau makcik Lucia terima kasih
3: au kenyam mending ngagak kona au na boleh nganu na laban de bisa ngagak kerja rumah retin tadi dah au terima kasih ya ngagai DJMA Bakuching jadi kepnode hari kami tiga namanya apa dalam Randau Minggu Tok Tok ke RMT.

0: aku ngelansak berkawan dengan ramai cakap tau ke tema rasmi kemudian dikena berengkah hari HSN tu diatur kena tahun 2015 ya. Jadi tahun 2015 ramai cakap ke dikena mainnya subak hanya menuju negara bersukan tiang mainnya ada hashtag nah. Lalu pada 2016 bersama ke arah negara bersukan, 2017 negaraku negara bersukan, kemudiannya tahun 2018 cergas bersama mainnya berengkah dengan hashtag hanya hashtag HSN 2018. 2019 tema tau keramai Jakob Malaysia Sport Challenge tau kemai 19 ngau tema sebulan Sporting Nation. Jadi 2020 anadai HSN ketika COVID-19. Budanya tahun 2021 bisa hashtag toward Sporting Nation disambut secara online tak ke hybrid mainnya. Lalu 2022 hashtag keluarga Malaysia aktif. Lalu barengat sekolah mega sehat aktif ceria. 2023 hashtag Fit Malaysia, 2014 cergas bersama, 2025 Malaysia aktif, lalu 2026 kuda dikunci kita bak RMT kita ke Sarito ianya inovasi digital perkasa budaya hidup sehat ya, lebih fokus ngagai teknologi digital AI VR dalam ya, jadinya ke ngau cara ngelansak berkawa ngau ramai jakok ke dikena berengkah hari 2015 berengkah HSN tu diatur bak menua kita di Malaysia. Terima kasih ke penerang hari kita lima tadi udah berkunci ngau bala peringat kita yang ambil ke utai ke dikunci tu mengamin oleh mereka penemu ngagai semua kita berkawa ngau hari Sukan Negara 2026 ketinggal lebih kurang sebulan lagi hari dia tu nah. Tumu kita ngatur randau tu. Oh, okay, MA dukun mulai baru okay. Kedua.
1: Bisi kabar nyawa tadi. Oh, MA ke kia lagu kelas berintainya judul ya pemajian wan lekat di mata. Judul ya yo.
2: Bisa bolehnya ada dia yo.
1: Oh, bisi orang beri info tadi yo. Bisi bak sistem.
2: Oh, nya tebah dia me.
1: Oh, tebah me sudah tu
0: kita. Berinda berempu mak kita.
1: Kena aku merindang dom Romai Rama you di miri ngau merindang hati kumpul bak kucing
2: nanti nak igat beta meo lagunya nyacon ge
1: lagi ku ngigayo jadi mandah megai mekerupun ngan jadi gayo ngai kasak ge lagi lagu pemajian anak gua lo uji buka FB kita dah hayan ke ni kita pun live
2: okey
1: udah ne udah dom.
3: Udah lah aku. Aku tu buka ba.
1: Laban aku tu ngannya dibuka tu. Kalau boleh buka aku.
3: Oh, kejap lah.
1: Okay, FB kita. Nanti udah live lagi. Baru kita tanya lah. Udah ya meh.
2: Ngenon dia udah kacet kena tak ada yo.
1: Aku laban aku mendak ba YouTube tu dah. Tang ba FB. Bisa menawa FB ba konti tu yo.
3: Tapi tu lagi tulis testing tu itu.
1: Testing.
2: Engkau tu ayah setiap minggu yang kemarin yo.
1: Gambar-gambar kita aja ya.
3: Gambar-gambar kita nya tapi nya testing nadai papa.
1: Okey. Kira aku dah punya lagi aku belian ke baru?
3: Ya, udah.
1: Okey. Lagu kena merindang hati kita tiga tu yuh pemajian nuan lekat di mata udah tu kita enggau carta kenyalang.

0: Ya, kita sebuah bertemu Carta Kenyal Langu ke Pia Sar itu minggu 38 nya ya. Siapa berdoa yang tanya? Insian berdoa Insian?
1: Aku berdoa aku saya. Pia. Okey, sekejap. Tidak ada masalahnya.
0: Ya, sedua dia berdoa yang yo.
2: Aku berdoa ke Pia yo.
0: Ya.
1: Oh my god.
3: Nama mu
0: nama temu ni angin tu.
2: Hari ini kena saya.
0: Anak gua yang tunggu hari ini bunyi. Hari ini sibu bunyi. Balat nak kesal.
3: Ini kita coba
0: sibu. Oh Lucia. Hari sibu katanya. Padam sibu nanti bunyi angin. Ini bunyi ke duduk buat speedboard. Berarti si jendela. Oh Lucia, dah.
3: Speedboard dah.
0: Aw ah.
3: Nah nyamuk Lucia.
2: Labannya tak ada udah tinggal, udah berjaya. Kita kelalak ini yo.
0: Iya. Mimik dah kena tangkap karan tadi ni yo. Iya.
2: Kui raw ke tali karannya sudah tak ada ni yo.
0: Aw ah.
2: Kau tahu ini darah dari sibu ni yo. Oh. Ni Kristi yang kajari.
1: Oh nyamuk.
0: Oh. Benung agai pulau gaya kita tu baik sedap sibu.
1: Deras mangin. Lepas pria agai pasien kian deh.
0: Ya. MF. Ni ya. Bagi Elis ni bagi sibu. sibu.
2: Ni bagi.
3: oh, balam yang menyanyi
2: dah. Elis ni apa?
0: Oh, jangka aku sedap empu mixer ni mesti problem yo.
2: Ya.
0: Ya cuma matanya.
3: Tadi dah mana?
0: Elis. Oh, ya ke sepiaknya Christy.
3: Dulu Nula berjakul ke sedua dia.
0: Ya, so ayo kena bahasa isyarat.
1: Besai bunga ya. Bunga roh sebab denya hanya besai main eh.
0: Ya.
1: Kristi. Mana nak bunganya Kristi? Au.
0: Tak boleh nyawa dia. Boleh nyawa dia. Bisa pernah gulba si dan pun mixer di konti. Au.
1: Okay, nak ngawak ke kita terus ngapa mutus kan eh.
0: Au. Bisa 12 pemikir kita yang ke minggunya kemarin, minggu special. Kita ingin tu ulang tahun ke-6 Carta Kenyalang. Ini rumah juga ingin tu hari Malaysia. Kita berengkah engkau pemutus untuk minggunya kemarin, minggu ke-37.
3: Lagi berenang sedua ya.
4: Kita ngangai kami buat pantai, kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
3: Perina yo.
2: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
2: Awak. Itu kini.
1: Aku minta udah rempau.
2: Bisa balat tu. Itu kini awak.
5: Sama pagi meh.
6: Awak jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang bom eh.
4: Kita. Sirap Nora.
7: Carta Kenyalang tahu di pedak bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami
8: Carta Kenyalang.

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, pemutus sudah ditemu Carta Kenyalang minggu yang kemari. Ya, okey.
2: Tak boleh dengar kami MA.
1: Dah datang tiba penyangkai nak dan tu Mansari buat lagi kita ni.
3: Yang tadi ketulahan ni yo.
1: Asal nebah lagu kan nebah lagu tadi yo.
3: Sebenarnya kita nyebut ke. Laban minggunya kemarin kita berumban ngejam deh sampai gak sempat break. Terima kasih ke ngaji balas penaja-penaja atau ke orang ke sponsor kita Carta Kenyalang spesial minggunya kemarin ya. Tang tangguh pengawal orang ke ngepis reka banyak di kena di dulu gini yo.
1: Betul. Oh, nyebut dulu lah penduduk ya.
3: Ya.
2: Ah, nasi kemerahan yang nak agak aku no.
1: Oh, sedua yang macam tahu mah.
3: Oh, aneng aneng agak derena nemu kura-kura dalam perahu.
2: Ya.
3: Baca dia, minta apa magai trofi ya.
2: Oh, tang saja pihak yang ada bercurai aku ni. Reti tenang ngepit minat bapak penduduk ke penudi sekali hari 12 ikut bala pemakit minggu yang kemarin. Nah,
3: ya, ngepit. Nak pansut hari nak kena kuarantin.
2: Oh, nak kena kuarantin. Minat ya bapak penduduk ke penudi lah.
1: Nih, ngepit tetap ngepit.
3: Ya.
2: Ngayak ni ngepit ngau tanya ngau nak ngepit kat sebakar. Kena yuan. Ngepitnya lu kurin tanyanya lu di kurintin tau nak kurintin
3: belak maneh magang 12 ikut sidang minggu yang kemarin belak belak maneh magang ada jauh gak poin ada nyau tu sehati gak in keyo ngai nentu ke siapa juara lu medua gak penuh penuh doa kebuka ini yo
2: yang tanya pihak juara ba kenawin edo tau terima kasih ya. Bapak penduduk ke-12 saya akan beli Fizi hari sibu ngemai lagu Nuan Bujang nanti kita medak minggunya kemarin eh. Bapak penduduk ke-11 Denny Gira hari Tatau ngemai lagu Indai ngari ke Bintulu udahnya Jimmy Isud hari Bintulu Mega ngari ke YFM Bintulu ngemai lagu Melikai Pengurindo udahnya bapak penduduk ke-9 Kembali hari Miri ngari ke YFM Miri Mike lagu Singkang bab penduduk ke Lumur 8 Aloysius hari Kuching hari ke Kuching ngemai lagu ngarap ke Nuanika Pulai udahnya Cecilia Inci hari Limang ngari ke YFM Limang mega ngemai lagu Seminak Kelulo bab penduduk ke Lumur 6 Aaron Roni hari Sriaman ngari ke Sriaman mega mai lagu Medan Belalai bab penduduk ke 5 Awang Muhammad Faiz hari Miri mai lagu Reta Berga ngari ke YFM Miri udahnya Hislovia Edelivini Hiskia hari Limbang ngari ke YFM Limbang mai lagu Atinuan Atiaku bapak penduduk ke Lumur 3 Frederick Manggi hari Sriaman ngari ke YFM Sriaman mai lagu Tungkat Semengat bapak penduduk ke Lumur 2 bantai dulu midonya mayang tau ya. Zoomnya MA pengawal deh mesti zoomnya. Ya genggam mimpi sewa sih kena ngesau sari tau. Ianya MSA Jeburi hari sibu ngari ke YFM sibu ngemai lagu Simpet nak bertampung ngau juara kita nyerumak ngau Carta Kenyalang special ke 6 2026 ianya Petrina Suling hari Kuching hari ke Kuching ngemai lagu Tajak Nakato nyak pemutus kita pemutus hakim nak boleh dibantai. Terima kasih kakak NK Yunggai.
1: Iya. Aku meda Kristi Batibi kita bakal kemeda Lucia 25 tahun yang lalu.
2: Nah dah isu bana dah kemerah nang kenya dah. Nya hati dah jawabnya. Nang meda muako dah suwa. Perasaan dia jawabnya nak Kristi. Dia tahu sudah Kristi luru buang kami semua bekerja yang nak kena narir.
1: Ya. Seminggu lagi bau racun buat nih
2: amai kerana. Nak tahu baso nak kau dah.
1: Kaya mesti dah depan basnya cuma buat nyium buat.
3: Nama Rodan mau bekaran ni oh.
1: Ya, chemical kelihatan siap dia tu nyak kira ke mudah gila.
2: Nak buat kita lah raya suban kau dah dia tahu mau kau.
1: Ya.
3: Hormon dah tua
1: emnya. Ya. Dia
2: tawa dia darah.
1: Kategori veteran dah.
3: Okey, jadi pulang ngagai sekali lagi mereka terima kasih ngagai bala penaja kita lagi Sibu nyebut dia ke merek sponsor Re Sibu pian megak Re Sriaman, aku nyebut dia ke merek sponsor Re Miri. Jadi Siti trofi pulai ngagai siapa nama ini dara Re Limbang dom boleh boka ke pemadok mana?
4: Islovia.
3: Islovia ya. Jadi tani ngagai nuan lalu klimpernya megak bisa duit agai trofi ke di sponsor Re Miri nombor 4 ngau nombor 5 ya, jadi retinya Heslovia nya bisa nerima duit trofinya dom ya, nombor 4 ngau boker ke pemadu mana lalu Siti agai trofi pulang agai Awang Muhammad Faiz Re Miri ya. Jadi Sibu ngenang dulu siapa ke merek sponsor Kemerit, terima kasih memang agak orang kemerit sponsor agak jatah kenyalan special.
2: Ya, jadi baca carta kenyalan special ke 6 2026 tu. Merit, terima kasih agak yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana, enya kaban kunci negeri CTN 49 gemah. Ya, aku dah merit mata duit ke penyampai RM500 ba pekit CK kita minggu ni kemarin ya. Jadi ke nombor satu balap peninggal ngambil tetap terang nerima duit ke penyampau RM250, nombor 2 RM150, lalu nombor 3 nerima RM100 ya. Terima kasih sekali lagi yang berhormat Tuan Anyi Anajana.
3: Okey, kita ke Sriaman. Sriaman mayu ngiga penaja
2: ya.
5: Okey, jadi terima kasih yang kenuan Mr. Bana. Lepiam ke ya ke pemandu ya besar kita ya mari besar terima kasih yang kedua itu company ke udah sponsor carta kenyalang special kita minggu nyen kemarin. Ne, jadi ya kecoba ya orang ke sponsor trofi kita juara udahnya naib juara ngau ya ke tuliah ke penduduk lemur tiga. Ianya company ke dikumai DKNZ Maju Enterprise atau company ke nyedia ke mayuh macam servis tu jadi company tu balu bantu tu tadi Mr. Bana ngau peningan mayuh jadi ya keduanya tadi ianya company ya ke dimpu Siko Indo Dara kita hari bagi menua Sri Aman itu tang dia tu ngetap ke peniaw dimpu di Kuching ianya Habinu Shalom Enterprise Sisters Art and Craft. Jadi perkhidmatan si Datuk Pan mayuh mega. Ya mau ngagai craft tangan lah. Nanti kita ke nama tu ngagak tempahan craft tangan. Baka gift udah nyak tadi burek manik lom resin. Jadi si Datuk tadi bisa nyedia ke perkhidmatan ya ke bakanya ne. Jadi ya ke disponsor ya tu tadi kebenar ya ya nyak resin. Resin lah kata ku nyebutnya banyak craft tangan ke baru baku resin tu tadi Mr. Bana. Lalu terima kasih mega laban ya bisa nyedia ke kelimpah ri ke nyedia ke resin ya ke penduduk nombor 2 dan nombor 3 ya mega bisa mereka kita ya sikira baka gift lah kitchen ngagai semua DJ ke gawa minggunya kemarin ya terima kasih mayu-mayu ngagai nuan tu Puan Angela ne Puan Angela awal
3: dah kira kenuannya Nora.
5: Agak bak Kuching, utanya tadi agak bak Kuching.
2: Nak sabar nggak medar isiannya.
3: Kan angkir ni yang catatnya lah. Ya. Tapi yang bisa tulis nama dari Rempo dah.
2: Kata tiang ke bak tanya bak B ya deh. Bedoyan.
5: Ya. Utai kemarin saya bukan tadara. Sike logo sike nya mah. Ya ke dibaik kengkia deh.
2: Ya, kena ngesau deh.
5: Kitchen. Ya.
3: Aku ingat nyebut nama ke sponsor trofi boka ke pemadam mana hanya ya Alistair J tak ke disebut AJ ko ya. Terima kasih lagi. Terima kasih angge semua orang ku dah gerah hati gerah nama tu murah hati gerah jari meh udah sponsor cetak nyalang special kita kita minggu yang kemarin Tuhan aja mulai malas pemanah budi sidane yo
4: iya
2: amin harap ke mayuh age orang ke sponsor
3: mayuh age ga jerki sidaya udah tu ila deh okey jadi berengkah ke kita ngau cetak nyalang hari miri siko pengarih ke tengah hari itu. Okay. Dan ya laban ke terubah ngau cetak nyalang minta nombor 2 nombor 3 bekenya
4: okey Miri siko ne yo Limbang yo. Limbang tu ni tega siko lo belum datai tu. Nama penyadi lagi.
1: Okay. Di Bintulu, Yun?
5: Bisik siko.
3: Udah datai doam. Doam ga Yun?
5: Udah.
1: Okay.
3: Dan natau ngalih ngaget tim doikonya ngaget si dampad syarat mesti yeah. Ngok kami tiga ada.
2: Tak, Yunnya pejahat caranya. Okay. Kumaya baru ada kemarin Yunnya.
1: Yun tak boleh macam macam lah nak belajar ba menua kami itu.
2: Jaga nah. Jangan bayar.
1: Ngai ke di lalai anak ya.
3: Okay, bintulu siko.
1: Okay, bintulu siko Yun.
3: Sibo dah. Sibo tau pikir aku antek nada. Tadi iko nyama sebelah laban.
2: Betul.
3: Yeah. Sige
1: atur cetaknya. Doa dia.
3: Atur cetaknya leang suba ada.
1: Ya.
3: Orang keterubah ngacetaknya leang mesti ngi belagu pak.
2: Lata
1: buaya
2: ngawak
1: tante debuaya
2: mesti
1: belagu.
3: Senbai
1: mesti
3: debuaya. Udah gato minggu ke penuh di sedoi abah ATM sibu dia.
1: Yeah. Mesti kami si pengingat ni yo. Kena merindang hati abah.
3: Kira-kira iko meh hari sibu sari tu.
1: Insian Sulaiman Sen.
5: Engkau kerja tu apian bisa tu Matthew tangku ngarap ke sidak ke dia di Sriaman itu tau ni ke nge konti dalam kanan kita ke mulai bah program cetak nyalang tu ne
1: awak
5: tak japi aku mgam ransang engkau ngai ni ke konti tau ke telefon ke baku sorapan 3 3254 3 6 nya harus telefon ke distia ke kami bah Sriaman itu kita ke dekat belagu bah cetak nyalang hari ke Sriaman sarito ne
1: iya bah kucing tenitih ke janji hingga semaya keempai balang tu semaya hari tahun 2021 sebab nanti jadinya di awal
5: bisa empai balang ya semaya ni
6: lama-lama semaya 2021
1: bukan nama lepas balas sudah tu lepas kita ikut bertemu lepas kita ikut bertunga udah nunga speaker bluetooth
6: ni kan?
1: Lalu semua akan bersemasang anang guai kaku ngan jadi kita berbual pegang kian gagak ke hari bulan okey ialah aku mensang sanu nya aku mada hari 2021 kelia alum pai datai
6: so.
1: Nya ya sidak ya main ngai pula gaya baru saya sibuk tu
3: ini tu sibuk baru tu pedes pendiam lah pantai ni
1: awak bisi tak salah juk minyak kini Lucia
5: tengnya mada ke
1: Naman Sen?
5: Apian bisa semaya nak balang. Lu jahit utinya lah.
1: Oh.
6: Letak sebuat utinya.
5: Ini tahu.
6: Letak sebuat semaya balang ya.
1: Baik. Okay, sebenarnya basic video hari pemenang kita champion CK special ungkap ya minggunya kemarin enggak peluang temu gayu kira kemarin saya terima kasih yang genuan kau dah jadi penerbit CK special kita yang lembab ulang tahun ke-6 enggak hari Malaysia minggunya kemarin nih enggak bala-bala tim kita ikut sama ngadu CK minggunya kemarin jadi kita sama berarti ke tu kira ke video panda hari pemenang kita minggunya kemarin enya Petrina Sulang ia dia tu benuang ba menua semenanjung Malaysia Dedian sempat yang ngadu ke kita video kita sama ngemata ketua dulu.
7: Hello, aku Petrina asal

0: terus nyokong program Carta Kenyalang tu, engkau terus nyokong stesen radio YFM. Nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Celap hati mendak video. Yo, yeah, yo.
2: Yeah, ngasah oh, ke bandar Raja Kane nyokas kuah baros ni yo.
1: Iya. Yeah. Okay, terima kasih ngagai Petrina. Engkau yeah, hari ni dunia eh dunia.
2: Ah, mana ya.
1: Nama si datu hari ni bunyinya.
3: Halo lagu boleh dia.
1: Bukan yang kunya, bukan yang kucing.
2: Aku tukang klik empat jari tadi. Ionya tanya.
1: Aku ah.
4: Bantuan penyakit lata.
1: Udah mana-mana kita akan serius.
4: Kita sabar, aku mana penyakit lata.
1: Aku gai kebetulan.
4: Bukan itu sebuat, dan aku dah baik lata ya.
1: Aku gai kebetulan, minta kinsel lama.
4: Ya.
1: Hakai.
4: Namanya lata lah, baru dah mendak video.
2: Apa dulu dah.
1: Okay, nya, mari terima kasih guys apa yang kau indai apa kata berbendar nganjung anak kita biar mega nulung anak ya ngadu ke video nya deh. Oh. Okay.
2: Nya ya. Apa dulu Bintulo ke Sibo?
4: Oh, Bintulo dulu. Nama Sibo tu ngapa pakai dua ada memang setuju ya deh.
1: Enggak.
4: Ngapa pakai kurang. Udah enggak pala.
3: Malai. Udah sebuat dua tadi.
4: Aku keseruan.
3: Anda sebut ya.
4: Ketawa dua ada merinsa. Gawa minggu baru nyentuh macam baru kita.
2: Mengen harap ke kabar sekali. Napa tuan? Bisa 900.
4: Kami kalau kerokai, nak pada mea udah ningau.
2: Okay, 900 ikut lebih orang ningau. Ningau semayanya. Dan napa tuan pula?
1: Iya.
4: Okay, lah ngau pakai dua mea kita aja lagu lah kaya.
1: Okay, yang kedua tu Yun di Bintulu Yun.
4: Okay, nunggu aku ngalih ke kamera dulu. Nyak ya. Ni to.
1: Dia nak bagi aku Yun. Aku jauh bahas itu kita.
4: Okey, sudah.
1: Nyak ya, sudah berkali. Okey.
4: Induk Dara dari Bintulu. Okey, hello.
5: Hello.
4: Okey, siapa nama?
5: Felicia Yusuf, Ana James.
1: Felicia, ne?
4: Nama lagu cerita?
5: Begedik Tang Sayang.
4: Begitu dia. Begitu tang saya ulih tarik nganuan ngena bukannya aku pun coba ya. Okey, kita sama ninga ke senanyi hari Bintulu. Begitu tang saya.

0: Okay. Ya, ya, hari hari Bintulu Felicia.
1: Siapa main lagunya Felicia?
2: Florence Law.
1: Florence Law, ne?
0: Florence Law.
1: Oh, kita rubah enggak cerita kenyalang?
2: Oh.
1: Okay, setidaknya mah tajam mesti kesal, ne?
3: Puan berapa kesal data Felicia? Puan berapa anu data?
2: Puan 2.
3: Puan 2, ini sekolah.
2: Ba SMK Bana Bintulu.
3: Oh, SMK Bana Bintulu. Ha? Oh, ila ni ke baru ga ambe berani-berani age ga.
1: Iya.
0: Okey.
3: Okey, ada siko aja ni yon. Ari Bintulu.
1: Okey, terima kasih Felicia. Engkau nak kau lihat yang natai ke lagunya tadi, lagu Begedik Tang Sayau, keterubah yang kau kita sikit bisa kesal mimit maya ia ke ngalun ke OOO nya tadi pernah lagi dikontrol ya ne.
3: Udah nyadi yang NK yang ngay na
1: yo. Nyadi Crispin Fowler.
3: Crispin Fowler, okay. Aba 3-4.
1: Iya, aba terubah nam lagu tadi Felicia betul nada itu nanggol tang nuan ke kontrol ba udah nuan ke chorus tadi bisa berupai kesal. Udahnya maya nuan ke mai o yang tadi nak tu natural bunyi yang bunyi ke di pansal dah. Oh, bunyi kita ikut jadi tazan. Bunyi tazan kena. Beberto ya, ulah demi melah tang. Terima kasih lah bantuan berani nguji Felicia. Nyaja.
3: Okey, okay, terima kasih ya udah jadi juri.
4: Kesal dengan juri.
3: Kita keminggu tau.
1: Ngagai nuan tu di Limbang dem.
3: Mirai yo.
4: Dah, dah bisa.
3: Ada standby Mirai tu. Berana dulu ngau pengarir Mirai tu dah.
1: Nunggu aku kungiga lo ni Mirai.
3: Okey, bisa dah medayo.
1: Okey, nyaya.
3: Oh, kita berkelala ngau rebujang tu dulu dah.
0: Oh, siapa tu?
3: Oleh madah nya, orang Indo nanya. Udah madah kerja aku dah lah. Indo dah.
0: Siapa tu Jang? Siapa nama Jang?
5: Halo, selamat malam DJ. Nama aku, boleh ngau nama aku Grayson lah. Grayson. Ya,
0: Grayson. Kalau ngau sebeda tu Grayson.
5: Nare kala tu kali pertama.
0: Aunya
5: mah. Au, keterubah. Ya, keterubah ya. Au.
0: Au tadi ah man wanuliah nama tu tadi berani dan nikek ke konti nah.
5: Au.
0: Lagu nama baik nuan Grayson.
5: Aku main lagu lama dari Ernesto Calum, biar ajak meh.
3: Biar ajak meh nah.
5: Biar ajak meh.
3: Tu bari bintu baru.
0: Asal
3: dari
0: berani tu.
5: Sari kan ngap ke penda Aris Rehman meh.
3: Aris Rehman.
5: Aris Rehman.
0: Oh, Bapak Taharang. Oke, okay, siapa ngari kene nuan to Grayson?
5: Ngari kemiri meh. Ngari kemiri.
0: Ngari kemiri. Oh, maaf ya kak.
3: Hati hati ada lekat bemiri bah.
5: Tampun aja ya.
3: Terima kasih maka. Laban oleh Limpang Sarito. Sarito sih kena gawa.
5: Nadai, boleh setengah hari lah.
3: Oh, setengah hari aja. Ya. Oh, terima kasih. Sanggup Limpang mah. Ketega carta kenyalan tu dah.
0: Ngari kemiri kan orang Kristen tenuan juara minggu nyela. Aku pernah yeah. Nanya di juara deh.
5: Oh ya. Yeah.
0: Kan kau ras manggil.
5: Oh betul.
3: Ya, ya kebenar ya tuh gawa bas. Si Terry company telefon dia kita kalah juga kita line telefon tahu ni gak Kristen deh lah deh. Oh. Bah berdiri nan belagu.
5: Berdiri.
3: Oh kesah kau mama ngelaban si tak pintu lo ngelaban orang bukai mana lagi dah. Okey.
5: Jadi boleh pedak?
3: Boleh. Okey. 3, 2, 1.

0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Grayson ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Kira kena di NK yo ngai na lama tengah rete
3: yo yo. Okay yo.
1: Jadi suah enggak belagu lama tama dek.
2: Kroke berumah.
1: Kroke berumah. Bepikir nak kala.
2: Bepikir nak kala. Kala suba lah maya gi sekolah nyajak meh sekali nyajak.
4: Bisa numpang ingat maya sekolah.
2: Ana dai. Cekirin waktu aja
1: meh. Kira lagu bia aja meh nya kira ke suah de bai no ana.
2: Suah.
1: Kira nya de asai no anya. Feeling nan bisa pada aku deh. Artikulasi nan mana bok nama tu lontaran suara nuan pan mana aku suka mana ya.
4: Jadi juri ke dempo dia no. Oh, not see now.
1: Hashtag aku suka. Jadi nanya Nora deh. Bekerja gaya dengan aku mula-mula pejamat ada aku mai ku. Inesto kalau mula
4: apu nah mana menyawa apu Grayson deh mesti kita nuai lah ngari kesiamana lagu bamiri tapi nuan ngari kesiamane lah
2: makanya apa dua wakil apa
1: udah maya bukai lah kau yang maya pulai gawai lah nanti nuan lagu besriaman ike studio besriaman ngari kemiri kau ya nyerti
2: ya nanti jangan
1: mbah terima kasih oleh limpang kau oke yo sudah miri nanti kita bala juri awam bala wadah nanti kita rindok ke Grayson type 10 ha poin hari juri awam.
3: Bintulu dah Grayson di Miri. Okey, Bintulu jadi Felicia. Ke dia tu punya kucing laban ke bedawayan. Ada salam ke siapa membintan tu?
1: Aku nak sabarkan ingatnya.
3: Hari sibunya yo.
1: Elis ngau
4: hari sibu boleh ya kami bisa tiga ikau lagi-lagi kita milih aku nak ngetan ke sedua ya siapa nadai tanya nake nadai pengari ngamai lah. Oh, tajak pihak anda nak percaya aku sedua ya udah boleh vokal ke pemadu mana deh ba Sabah nah.
3: Ya.
4: Elis lah udah selalu boleh orang Sabah cara yang pakai mic pun dah ditemu kita ya nah.
3: Oh, juara apa peringkat blok asramanya UKU ya.
4: Peringkat bila mana blok satu penyala yang.
3: Okay.

0: Abang apa ya?
1: Apa?
2: Daddy ke?
3: Daddy soga ke soga daddy?
1: No.
3: Okay, dia ada dia ada si dah ingat sikit ngasu dia kesal nama macam.
1: Oh, no best.
2: Dia kesal lah main anak kesal.
3: Taruh dia jadi DJ dia tanya dia
0: pagi. Sabar. Siapa dulu lah tadi? Christy ke?
1: Christy dulu.
3: Ya udah kena baju baju kebemayang ni. Kermai ke saya kena aku mesai baju.
0: Udah ke? Bunga namanya bunga kanusung ke?
3: Okay, dia sedia lah.

0: Ya, sanggup aku ne, tanya Christy.
1: Tak sanggup.
0: Aku mah dah sanggup pada sebelah belakang.
2: Christy ke belajar Paul Tech di Malaysia ne?
1: Oh, iya.
2: Nambil bidang seni.
1: Inggris,
2: okay. No wonder lah bila nak berlagu tadi you are more to English sounds.
3: Speaking lagu.
4: Speaking lagu.
0: Salah dengan sound kau ya. Betul atau kau yang nyata dai? Malayau.
1: Betul.
0: Boleh guna lah.
1: Boleh kena.
2: Laban ba first verse verse non tadi agi iban. When you come to second verse, then you start to
3: speaking lagu.
2: Yeah, speaking yes.
4: London now.
3: Mersis.
2: Yeah. So
4: nama ke kategorinya kena ke NK yang ngai minggu yang kemarin. Bisa ke tahu mana caranya ba lagu
2: lagu
4: bekas tidak masterpiece lagu ni ke koya ke harinya.
2: Bisa yang nyebut istilahnya deh.
4: Oh istilahnya.
2: Bekas tidak endon ke kena leka jaku cantik jadi cantiknya deh.
4: Dan lagu sangat bagus. Tak sanggup aku tu nak boleh agak ada sebuah kenanya.
2: Laban dia buat second verse tadi ya lalu ngagai menua London Dean. So please be careful.
0: Mata yang nyebut maca. Malah diurai mayu mana mayang.
4: Tapi puji mengagai nuan Christy lah bahasa sanggup main lagu sanggup aku nya dah. Rindang 1001.1K orang tadi.
0: Mayu mah wai.
4: Mayu orang muda Christy.
2: Ya. Ba YouTube lah bakulah menita YouTube 300 ikut dia tu.
0: Ada yang ngeluai harinya.
4: Bisa orang nanya yo kira apa undi ba YouTube oleh kira kena kesedaknya hanya peranan wan dia nya yo.
2: Ambil sekali yo lah kita ngambil yang tu total ya.
4: Kira oleh yang menya ngage balas dia kena nya ba apa Facebook ada. Okey dia tahu Gintir Elis dia tahu.
0: Betul nama dia Elis.
2: Elis lagi ke bunyi rasa bahaya tu lagu lagi.
0: Ngambil ke tampak ke pembendayang nanti sikit
4: bunyi,
2: tau. Bunyi rasa bahaya tu lagi, bunyi stasi.
4: Nur Kristinya, dia sabah ke nak belajarnya? Nur nak belajar Kristi?
0: Kristi, bak Kuala Lumpur.
4: Kuala Lumpur.
1: Melayu tu lagi.
2: Sabah.
1: Sabah tu
0: ni? Boleh bah tu,
2: boleh bah.
4: Boleh bah.
0: Tahu ke aja dua api ya
3: memandang tu.
2: Lagu lagu apa bang?
1: Lagu tu ditemu ke petara Riram Les Water. Kita mesti sabar. Alam hari kapit.
0: Oh ya orang kapit deh. Sapa orang kapit pula.
4: Sapa orang kapit ke.
0: Ane malu menteri deh.
3: Tuh mesti tu peminat Riram Les tu. Nah, udah ngundi Riram Les kah?
1: Orang boleh spare rumah.
3: Udah Elias?
0: Spare rumah ya.
4: Spare bilik ya.
1: Salah.
0: Udah ngundi ya, ada by SCSJ. Undi ya, ambil popular.
1: Ngundi. Kita mesti support loker.
2: Betul.
0: Loker mah, gang. Saya dah di rumah.
1: Oh my god.
2: Elias kau, Christine, itu sebab kabar dansa bagi aneh jari tu. Dia pedang ke kena mikrofon. Kena namanya trofi.
1: Trofi.
2: Enggak ke bintang yang nutuk hidung gitu.
0: Sekali orang pun kan ambil pedaknya deh. Dan nak guna gambarnya.
2: Okay,
0: Liz. Okay, tunggu. Kakak dia ngadu ke lagu dulu.
3: Lagu tua di tentara, Liz.
1: Sorry, balap minat. Nanti suara nanti berapa.
0: Sensif minat.
4: Ngeri ke siapa? Ngeri ke siapa, Liz? Ngeri ke siapa?
0: Ngeri ke siapa? Asyati deh.
1: Ngari kena motor.
0: Ngari ke stesen ni, Nuan.
4: Ya, kepada bisa pengari. Sri Aman, kunci yang ada pengari.
1: Sibu lah.
2: Sibu deh. Aku udah bisa, yo.
4: Udah bisa, yo.
0: Tinggal durian-durian kita ikut cara lu, udah bisa, aku ya.
2: Ngari putus dah, Kristi.
3: Ngari ke aku ke Elis, ngari ke Sri Aman, kan, Elis.
4: Ngari ke Sri Aman, aku nuka tinggi deh, tau, mama.
0: Berengkah kita, nah.
4: Sri Aman, berengkah dia, mah. Nih dah.

0: Sampai kejar ini.
1: Nama memang cik temu tau orang dah habis berlagu.
2: Memang ngacau.
1: Ah, cik ya. Cik
0: nah. Ya, sampai leh.
3: Sengaja.
0: Lambat ada laban aku.
1: Aduh, sakit jantung kita.
0: Nah, sakit jantung nah.
2: Nyandai Chris Ben Paula yo.
1: Okey. Okeylah, aku serius ah. Fuh, nada gila tah. Siapa nama tadi nah?
4: Alice.
1: Oh, Alice. Nya nama temunya tu baru dah.
0: Betima nyawa saya dah macet
1: dah. Padam macet. Padam macet. Hari ni bunyi tu bah.
0: Ya, nak temunya di ni.
1: FB kita tu padam. Aku nak dai muka FB.
0: Nak dai kami muka
2: telefon. Mana enggak sedar yang enggak sedar yang kena PC tu main ke lagunya yo.
0: Nak dai.
1: Tahu. Mana gua aku ngejengi gak hari ni punca tu ni. Ya. Oh, bunyi video. Hari kumpu pada hari itu. Mati kita.
3: Benar, aku juga penyalah orang atas itu.
0: Oh, ya, Mel.
3: Benar, man, siap penyalah orang.
0: Benar, pisilah kami belagu. Kau sedar.
4: Lalu sibuk, salah ke?
1: Kan FB bakunti nolah dia buka. Nama toki penyawa dah. Bukai aku lah. Udah padamku. Bah lah.
3: Takut lah. Aku tak ada masalah FB tadi tau.
0: Madang kami baru ambil lu kita ni Yuan. Au jai mam sibu sare tu.
1: Ha ah, dia sibunya dah. Au delay tu. Ndang ama Alice tadi ni.
0: Ya Alice, komen dulu.
1: Laban nuan tu ke bandar ya ka nguji mai Mel version ko kita karaoke. Ngana ka uliah nuan ka nguji ngubah lagunya ngagai version lelaki tang ari segi nyawa tadi laban kelalu baruahnya Alice. Dino oleh ngangkat kenyawa-nyawanya tinggi lagi. Pelabak aku manah didingal lah. Laban dia terlalu tendur.
2: Terlalu berhati-hati. Ini yo.
1: Ya, terlalu berjauh jemat. Laban dia terlalu menjaga hati remles solta. Engkau gini ngang. Nyak kebuah ya. Pelabak aku engkau ya kang uji my Melbourne tang. Nyak mentadi mimin lagi tiun ya, baru ya cun.
2: Agi degalau-galau ya. Benar ya, bisa ton suara agak Elis tadi. Engkau agi malu-malu ngebala abang.
1: Betul. Tambah lagi ya, dah abang-abang tiga ikut live buka ni nak kesal hati. Kuaku lah.
2: Tahu kalah saya ke meda gambar.
0: Kenyit meda gambar teh tadi. Nyawa ni jadi belagu.
1: Okey.
0: Si kau dah agak nah.
1: Hari sibuk ya.
0: Oh ya.
1: Okey.
0: Oh, selamat ngali hari Mel.
4: Selamat ngali hari.
0: Oh siapa nama?
4: Mili.
0: Mili. Hari ni nuan tadi.
4: Kepada Naya aku hari kelamit dan dia bak sibuk.
0: Dia bak sibuk nah.
2: Oh, okay, aku mai kau Mili.
4: Okey.
1: Ini spelling yang nama dia Mili.
4: M I L L Y.
1: Okay, M
0: I
1: L
0: L Y.
1: Gak ada L.
0: Kau mai korek nawe, ngai kau mai sebun.
2: Ngari ke siapa Mili?
0: Sikit sibuk ya. Si udah janji kami minggu ni.
1: Okay, lagu di bawah nuan Mili.
4: Penawa penghidup puang dari Melissa Francis.
0: Selalu ngau sikit tak kena kalah meong.
4: Nak kalah. Terbaik.
0: Siapa ngasuh dah kita tadi dah?
4: Apa iku?
0: Apa deh? Apa deh? Sikit dengar sikit.
4: Ya.
0: Oh, belagu ba luar nada ba sekolah ke semua.
4: Ba sekolah bisik maya sekolah rendah sebab.
0: Ulama nya udah nah. Oh, senang awak.
1: Dia dah undang hati.
0: No, kena ama lama kan jadi tahu nya udah bepom nah.
4: Empat.
1: Oh, anak besar ni macam
4: SMK Lanang.
0: SMK Lanang yang.
1: Lagu nama baik tadi?
4: Penama penghidup puang.
1: Oh, no, okay.
0: Okay, bah.

0: Oh, dah ambil lagu ni milih. Oh, aku ngantai bertanda tadi. Ini lelak di rekom tanda. Tengku merah nak nuju aku. Nanti reti sekali. Okey, terima kasih milih ni. Ada jerak ada data kita ilau.
1: Maya, Maya band boy kami muziknya Lucia. Warning dulu kami out.
2: Aman terkenyit.
1: Oh, terkenyit abang bak kucing tu.
0: Biasalah.
2: Bisa hari tu bisa hari bengau dah pulai tu lah.
1: Iya. Yeah.
0: Waga gol gawak. Kenya main ada nak itu ngasut kenyit.
1: Bengau siti yo siti agenyo bepula surat jantung gasah yeah, sibu.
2: Mion si terkenyit kenya.
0: Gerah na urat jantung deh. Ni bepula sih.
1: Okey, steady mili. Ni milih tadi ni.
2: Siapa ngomen na dom ngomen na
1: dom. Ah, ramai ramai kita.
3: Aku ngomen pula.
1: Jadi
3: milih tu mana suara milih tu? Mau tari sidak ke bukai tadi. Milih tu nanti aku mulai mereka yang besar. Jadi aku ada komen suara yang segi mana nanti uliah. Udah tu perlu nama tunggau orang kerukai kau pergi kini. Ambil ke suara adanya nama tu boleh dibelajar kaki suara hari ini nama tu suara
2: dengan saya bakat
3: nak tai ke suara ngeluar ke suara saya bakat gitu lah sebab tau tu kalau ngau pikir ke milih udah tu dana bapa
1: sekolah rendah
4: okey sekolah rendah
0: sekolah menengah udah ya ni nak nyu bekerja nyawa anu kore
1: ya bayar cikgu ya pintar sebab pindah orang anggap
3: sembah tapi mana suara ya tu okey teruskan milih.
4: Okay, terima kasih.
0: Ya, nanti jadi penyanyi nanti ingat kami lah. Lalu jadi penyanyi.
4: Puji Tuhan.
0: Oh, balan man.
1: Indah Melissa Perancis kelihatan bunyinya menyawa ya. Terubah ya baru nyingkang jadi artis dah.
0: Oh.
1: Ya kan jadi artis.
0: Pemesai kaku. Melissa bab video nyengoh ya pun sama pada aku.
1: Sama.
0: Oh, bab lagu penawar penghidup ya.
1: Oh, so, oh. Indah Melissa nanti bercermin mata lah. Nanti oh, buka demi mata ya. Nyamang handsome gig kami pada nuan abang-abang kucing beri kau
0: handsome pada ada ya ke kak mama nak puji MA-nya handsome pada pada ada memang
4: okey lah
0: okey lah okey lah
1: nanti yang mana okey saya tolak ke baru puan tadi okey terima kasih Mili
4: okey terima kasih
1: okey hilak lusa dikit baru ngek konti kita ia dah merindang kau lagu dari Melissa tadi ni. Lagi bersih makcik nak dai.
2: Dan ni dengan makcik dia.
1: Sehingga ya kita gaul orang tua ai kenyap.
0: Kenyap me. Mai orang dia. Kau mana ninga kami ko dai.
3: Okey.
2: Okey, ngagai siapa ada tak? Ngagai Suryaman.
4: Suryaman.
5: Aku bisa ke aku tu temuai di tu baru datai.
2: Kira tu lah mengagai itu ngagai dua mereka tadi nya ke bukan ni kok cerita.
5: Tahu ke ente pakainya? Tahu ke?
2: Ada laju we.
5: Oh nak ke pakainya? Ya.
1: Boleh ngagai sudah mana? Okay. Aku ngalih ke TV lo sudah.
2: Tahu nya boleh ngagai dua okay. Tadi ya. Nadai pengarai de dua.
3: Nadai. Kalau udah datai nu ke nanya di apa?
1: Iya.
3: Nen mau.
2: So nama tau. Elis nyempur dom pian.
1: Oh, kira ke pihak mana?
2: Oh, tukar buat tinggi di tom.
5: Okay. Okay, jadi ya kita terus berandau ngau pengari hari Suryaman datai ke konti itu ne.
1: Iya.
5: Siapa nama tu tadi ne?
6: Okay, nama ku Roy.
5: Roy. Yeah. Ya kalau nama tenguji ngau kita sobat tapi sip nanggol pas sistem kami sobat ne. Hari betuang tu tadi na?
6: Aku tu sehari tu hari melugu, melugu skip. Ya,
5: dah tayar kemarin.
6: Dua menua.
5: Dua menua segi kaya ya ne. Jadi Roy kamai lagu, lagu nama tadi Roy.
6: Danji Sungai Lamana.
5: Wow.
6: Ari Heli.
5: Ari Heli ne. Dah setia nuan. Kita bukanya udah setia break 10 magel lagi aw.
2: Ngante ya dah lagu. Buka itu.
1: Oh, beda lagu ya.
2: Kami
5: tanya. Okay. Ya, toh.

0: Terima kasih.
1: Yeay, akhirnya.
2: Jadi Roy. Oh, nyuka
1: terbelengkak. Terima kasih
0: Roy. Bisa Roy ras helinya.
2: Oh, nyuka yeah. terbelengkak batu perunsut ninggal yang berlagu.
1: Okey, gak.
3: Menurut Heli saya selesai berkaku.
2: Terima kasih Roy.
3: Okey, sama.
2: Iya, kuliah limpang hari ke Suriaman eh. Insin?
1: Iya. Halo, mari ke Suriaman.
3: Harus memang dah setengah tuh orang Suriaman
1: tuh. Terima kasih ya Roy, udah ngari ke Suriaman sarito deh. Ngarap ke bisa manis-manis meh ya. Minggunya lah.
2: Iya. Kita boleh ngagai kucing, bak kucing bisa tiga ikut pengari ada merindang kita tuh yo. Sempat neh.
4: Sempat yo.
2: Okey, ya
4: sempat. Ke? Oh, 15 minit. Siko 5 minit. Oh,
2: boleh. Hmm,
5: cepat.
2: Aku angkat ke Siko ke bagi kita tu lebih ke gawak pukul 3 lagi. Ia boleh limpang ke kita iba konti. Suah ke kita di tanah. Nyaya.
6: Beranda dulu, Mio.
4: Oh, ni gamal.
1: Oh, ni gamal ya.
2: Ni berdau biar amai. Oh. Anak nganuk si gaya orang tua yang gawak.
5: Tak. Tak, kami nganuk.
1: Oh, Chris. Tupi yang merah ni.
5: Chris tau. Mana berita Chris?
6: Mana?
1: Okey.
5: Oh, lama nak benda ni.
6: Oh, kerja.
4: Ini bertapang lama tau Chris. Oh.
6: Ha?
4: Bertapang lama tau.
6: Oh.
1: Lagu nama apa?
5: Nama lagu Sarito Chris.
6: Ha?
5: Lagu.
1: Lagu nama Sarito?
6: Tobo Barapi.
5: Oh,
4: lagu
5: Barapi nah.
4: Oh. Step Sugar nah.
6: Oh, hari-hari kena jerbu di tok berkucing.
4: Lembar apa ya?
2: Okey, ugulan ke pemikir kita hari kucing. Christopher, berbara api dendam.

0: terima kasih Encik.
1: Okey, ingat ya pemakit kami hari Kuching, Christopher. Kapan kita ke suah megang-gau kita ni dalam carta ke Nyalang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ingat ya. Terima kasih, Nay. Alu gawak ya. Okey, ingat ya. Thank you. Ya. Ya, kau boleh limpang kau kita dengan kaya konti. Aku mengangkat ke siku lagi pengari kita. Seraya kita ke berkelalang ya. Ni bagi sedua ya dulu. Okey. Oh, paut ke baruh mikrofonnya si gaya kita kau anggau abang tu.
2: Nah, ya. Okay. Abang nama?
1: Oh, abang Long lah.
2: Abang Long ke abang memang macam abang tu.
1: Manyo tetekan ya. Ya ga FB tu ngainya di ba PC nyu ngena handphone. Okay, mati kita.
2: Nanti gua dulu mati.
1: Oh, beranda dulu engkau anak kita tu siapa nama ni?
3: Siapa nama mamang?
2: Beda peda mua.
1: Siapa nama?
4: Lola.
1: Lola.
2: Lola.
3: Oh, Lola. Oh, Lola. Hari ini nuanto Lola.
5: Bau. Lolo ke atas.
2: Hari bau.
3: Hari bau. Nuanto Iban ke?
4: Bidayo.
5: Bidayo.
3: Ya. Bidayo. Nama hari ini ya tadi. Bisa untuk ya nak campur. Ya, sige pio. Bidayo atau ke Iban?
5: Selalu ni nge YFM Lola.
4: Nadai.
5: Nadai, oh.
2: Nadai.
5: Oh, cakap kenyalah.
1: Lepas ni nge siaran Bidayo. Tapi apa Anya Sanda Ibannya.
3: Oh. Lagu Iban by Nuan Sarita. Lagu nama
4: Peminat Nuan.
1: Oh, Florence Lone.
3: Artinya peminat Iban lah tu tadi.
1: Oh.
4: Ya.
5: Pom berapa dia tu?
4: Pom 2.
5: Pom 2.
3: Sas lekas. Ini sekolah mah.
4: SMK Singai.
3: SMK Singai.
5: Okey.
1: Peminat Nuan tadi ni.
4: Oh.
1: Okay, ya ya.
5: Apa nganjuan ini? Okay, konti tadi Lola.
4: Mami ngau di.
2: Ini pedis.
5: Oh, mami ngau di.
1: Oh,
5: yeah.
1: Okay. Siti ini lagu baik, biasa baik mana nih Lola? Siti ini yang atas.
4: Baru.
1: Itu. Tiga ada.
4: Oh.
1: Okay. Nemu jaku berdayu aku sehari itu. Neng gue lo.
3: Nemu jaku Iban dengan Lola. Nemu nih panai.
1: Ya. Tidak mak ya, abak ya Iban si Bakunti lagi kami bertusut. Aku tu jadi dari Babylon sekejap lo. Okay, nyak ya. Okay, terus kau Lola. Peminat Nuan Florence Lowe.

0: Ya, kira ke hashtag aku suka lah ni yo.
1: Ya, tengah lawan wayang yang pangsat tanya dah.
0: Si gaya ya, orang kucing hero Tamil manyu dah.
1: Ya, wayang nyeka habis cerita baru ayah ni.
0: Ya, ambil seorang belaya baru sudah pulih sudah terjun dari bin. Cerita Tamil. Okey, terima kasih Lola.
2: Okay.
0: Dari segi vokal memang cantik lah. Mina ia perlu di blend mimik baru dia jadi Florence Law. Dia tu lagi Florence Medium.
1: Okay. Florence Lola.
0: Ya, Lola. Ah, betul, Florence Lola.
1: Ya,
0: nanti ya mimik lagi ya impu perisanya tiup mimik blend mimik ia akan jadi Florence Lola Loli. Belinda sih kau menyadi ya. Menyadi ya.
1: Menyadi ya.
0: Okay.
1: Laban ya kelalu jam 4 netek-netek sebutannya nak kati ko termnya enkeyongannya
0: buat. Iya tak bersambung. Iya satu per satu dia sebut ya nih. Ya kemudian nanti ya tambah yang mimi lagi bikin garamnya perisa ya. Ia akan menjadi Florence Lola Loli. Tu lagu rancak tu di baik menjadi itu. Aku minjam
1: ya.
0: Kakak ke adik tu nih?
2: Adik.
0: Adik. Adik. Okay.
1: Pun berapa adik itu dah?
2: Tahun lima.
3: Siapa nama kita deh?
2: Belina.
0: Belina.
3: Belina.
4: Main nama sekolah sehari itu nah.
0: Jauh apa yang indah ya mai kita hari bau tadi. Bau. Kampung ni?
2: Kampung Gumbang, Skibang.
0: Oh Skibang.
1: Kampung Gumbang.
4: Karena ada ikut nombor belagu. Apa yang indah mesti nombor belagu.
0: Oh, dua ikutnya. Jadi cikgu ya. Minggu baru dia lah apa indah ya belagu.
3: Guru bukul.
4: Uji pantai ke kamar apa yang indah ya dia tiyo.
0: Anak gue, aku
1: nanti udah belagu lagi ya.
0: Oh, udah belagu dulu lah. Kita tuh ngacau guru penerbitan.
3: Anak ngacau tiyo.
0: Kalau ke yang betul gawak tuh.
1: Nama yang
3: betul gawak.
0: Anak gue lo.
3: Bedau
0: lah. Begikis belum betis. Ngalai. Laju baik kan ngalai dikit mungkin. Dan gue ayam ya. Okey. Belina dah standby?
2: Dah.
0: Nama hari ini bunyi nyawa tak nih?
1: Nama yo.
0: Aku madam kita dulu. Okey.
3: Padam dia.

0: kasih.
1: Iya, Belina. Hashtag aku suka. Neo.
2: Tembak jari dulu. Iya.
1: Ya. Aku tunggu nyadi ngalih ke Semora laban sari tu berkunci ke Siti Semora. Awak kena Belina aja lah. Bak Belina tu, bak aku ni ngaya bakal kita akan makan mie-nya. Package dia magang. Masuk makan mie. Steady Belina.
0: Thank you.
1: Komen berkada yo, Nuan yo.
2: Ya, kami yang bisa pengerami sikit dan dia dengar katanya yo, saya kekak angkat dengan orang bertanggung.
1: Betul. Tidak tahu dia. Tone
2: suara ya, mana.
1: Ya, steady. Dia tidak tahu lagu. Sekali dan
2: dikit lah tukang atau genre bukai ke Belina.
1: Ya, jarang-jarang orang main lagu rancak ni.
2: Ya.
1: Tang hari segi tahun dah, tidak tahu nanti Webby datanya, Webby kumpul berdau kat pulai. Nanti banyak berami bak dewan dah. Okey, balam menyuh kita akan rekam apa yang indah ya tadi. Jadi bodyguard sedua ya Bak Kunti, indah ya Durin kau apa ya Mr. Leo mesti kita. Si gaya orang tua yang megang kamera. Nya ya. Mr. Leo.
2: Bergambar sekali
1: mesti hari ya, Kampung Gumbang eh.
2: Ya. Balak kia magang lah sendiri kia yo.
1: Mami anang gue. Ena dah ngamak yo kamera tu. Ni kau jumpa dia indah ya dah.
2: Kali ya.
1: Ni indah ya.
3: Dah telah buat kamera.
1: Indah ya durian. Okay. Ini kamu lain. Ni pun kita lah madak kamera taking kia.
2: Ini balak.
0: Saya awak gemas tau. Aku kan nyobanya
4: dah 10 tahun, bae dah 10 tahun dah gay. Uleknya dah.
1: Nak dah ke kerja gay. Pedih mai sakit jantung kau cerita.
2: Minta projek gay lah yo.
1: Betul betul dah ya. Dah nak ada game kita dah baduk eh.
2: Tutup dia ambil.
1: Nyemunyi dan sinanggai ngaso kita pulai. Okey, agen one dulu yo.
2: Awak aku terima kasih kepada bala peningah Mayu Sarita 9 Niko bala wakil carta kenyalan ni yo.
1: Ya 9.
2: Selamat bala hujung minggu ngagai Elis ngau Kristi harap doa terus mujo mendalam pelajar pian megang ngagai Lola ngau Belina. Agi jauh pejalai sedoa ya harap ke fokus ngau pelajar terus mujo ke dalam pelajar lah. Terima kasih ngagai apa yang ngina udah nama Toki Ruah Muayari nganjung nek sida belagu nyukong catak nyalam pia megak ngagai indai Felicia tadi ya.
1: Iya.
2: Berapa hari itu ya udah meses aku kan nganjung anek belagu tanggi ngigak lagu kok ya nganti ku nanya orang di Bintulu masapa gawa lah.
0: Udah okay. Ya asarinya abis mesesnya aku nganti meses kan.
2: Pia
0: benar okay. Ya
2: selama ujung minggu semua ngagai bala kita ya semua.
1: Okey ngagai nuantu dom di Limbang.
3: Okay, terima kasih okay, semua tu udah ngari ke stesen ke BC. Tadi ada pihak mega ngarap ke kita nya tadi dia bau jam minggu. Jadi selamat bau jam minggu semua. Nah, ni
1: lagi betapa okay. Ngau rakyat rakyat kat pulai. Kenal tu Yuan di Bintulu Yuan.
0: Okay, terima kasih ngagai ngariku Felicia, terima kasih ngagai apa indai namanya munyi ko bos panatre Felicia pelabak ku mili pen sama mega namanya disukur apa indai mega
2: ya orang
0: mega mega apa indai sida ya terima kasih lah bandar nyukung carta kenyala ngau lagi kita bertemu baru buat program 34 je seranyawa neman badan.
1: Okay. Hari Bintulu ni Yon
0: ya yeah.
1: Alright. Ngagai nuan tu makcik di Sibu.
4: Ngagai list dulu nah, laju list.
1: Oh, ngagai anak lo bala anak ni anak. Ngagai aku nge-zoom dulu. Lalu teringat ke lagu Gelas Berintai itu dah jadi antu.
0: Anya ya. Jakob tujuh ku ngagai bala peningau YFM Iban. Terima kasih ya laban semampai bulai ngau kami dari YFM Iban ningal serta nyukung pengawa randau minggu tu. Terima kasih ngagai DJ Lucia serta DJ YFM Kebukai. Laban udah mai kenang ke cukup mana ya. Sebenarnya aku ninggal kedirinya di student intern lah. Terima kasih DJ YFM laban supporting.
4: Ya.
2: Uji kan minta gawak telah ni nemu bisa ke kadang-kadang rezeki tau kai gak semestinya nitih kota kada pelajaran ni yo
1: betul
4: agak kede tau udah zoom rek ya mua de Kristi jako ke penuh de
2: uji jako reputih dah nutup
4: jako reputih ke penuh de
2: cigo English tak ada
4: okay.
0: Okay, thank you for inviting us to join this Cetak Kenyalang weekly, and I hope in the future that we can also join this program again. And also thank you for all the experience that we have experience in here in RTM Cebu, and also all the activities that we join before we leave for our internship. And also thank you to all the DJ, and also DJ Lucia, and all from YFM. And that's all from me.
1: Yeah. All the best to you too.
0: Okay, thank you very much.
1: Actually, you okay, DJ Lucia, to Auntie Lucia.
2: Lucia.
4: Auntie. Okay, jadi ngari ke kami sebuah hari YFM Cebu mega merit. Terima kasih ya. Minggu tu minggu ke penuh di Sidoaya, lalu mega tu minggu ke penuh di Kungau kita baca tak nyala yang bertemu baru 2027.
1: Bah lah cuti ya.
2: Lama faham-faham ya.
5: Amat tu bawa tu cuti.
4: Okay, next. Siapa ada tak presti?
2: Kena baca orang ya.
6: Kena buatan orang deh. Cuti.
4: Ada movie.
6: Tanya.
5: Oh, tanya lah.
4: Kira ke namanya ninggal ke YFM Iban lah pulai ngagai RK. Okay, nyajak lah. Bye.
6: Kenal.
1: Okey lah makcik.
6: Tidak diluluskan ke RK-nya darah.
1: Bila kami hari kucing ini
4: siapa? Ini kita ngone jalan, mendapat ke orang hari live kita. Jalan enjoy kita tahu.

0: Gak berpenyangkai 3 jam nak berasai. Terima kasih menggangkai ya, semua pengari ku dah ngari ke semua stesen ngali hari tu. Kelebih lagi Roy ne, Roy mai lagu Danji Sungai Lemana ngarap ke juara lah minggu ni lah. Lalu api amga selama hujung minggu hakai okay, kita lima api amga ino darah kita rekod hari ya, sibunya ngarap ke sedua ya mujur ba pelajar sekolah udah practical ba RTM tau ke terus gawak ba RTM udah nembok ke pelajar lah ne. Christine Wailis. Okey, Nyaca. Terima kasih. Sampai hujung minggu semua.
1: Ya, nanti ibu doanya kau pindah ke RK.
2: Ya.
1: Bisa kosong saya tak.
3: Okey, maya kosong ya.
2: Okey, terima kasih semua. Sudah mujur ke carta kenyala kita minggu ke 38. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Aku akan madam ke TV kita dulu. Nginjau Lagori Timothy. Hai. Bye-bye. Okey, terima kasih semua. Selamat hujung minggu.

0: FM, segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sebun nyak majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Ya, terima kasih YFM Iban Kuching jadi bakas lama. Dintiang hari 6, kita boleh buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Sari Tok Gintir kami hari Bintulu, mai ke kita temuai. Jadi, siapa nak temuai kita ke minggu tu, aku terus ngelalu ke penatai temuai kita ke minggu tu. Jadi, selamat datang, Mr. Adam.
2: Okay, selamat datang ke Terubah ya, dekat ngepun ke Randau. Aku dekat meri tabib bahasa serta meri terima kasih ngagai radio televisyen Malaysia serta puan Sharon Laban Uda kiruah ngangau aku datai beka ke pagi tu. Jadi aku madah kenama dirimpu, jadi nama aku Adam Nicholas, umur 30 tahun, lalu asal penatai aku hari menua Tatau.
1: Orang Tatau.
2: Au.
1: Okey. Jadi sebenarnya ngatai ke pengagati meh ngagai no laban nuan ke udah boleh lumur satu bab pekit ngagak tangok tak ke mari empang ape megak no bisik megak nganjuang baju kuas ke di pekit bab pekit pengelandik jari The Iban Women Charitable Trust IWC Tim Pelamak. Jadi tu meh batang randau kami dua, batang kenang kami dua ke saritu bab program 34 Seranyawa Ba Adan. Jadi bekeni ya saya tin nuan lubuh nuan ke nerima kangau lepas tidak madah nuang boleh nombor satu ba kategori mari empang tu.
2: Au, munyi kurang asai segi gaga hati serta temaga hati lebih dikangau kurang boleh nombor satu ba pekit ngaga tangau tak mari empang tu tadi.
1: Au, bekeni nuan boleh ngau ba pekit tu tadi. Nama utai ke ngasu nuan mutus hati kat ngau.
2: Okey. Utai tengasuh aku boleh ngau tau ke mutus hati ngambil bagi bapakit ngagak tanggok tau. Ianya laban aku dekat ngangkat ke adat tau ke hasil pengandik jari bangsa kita Iban ianya bakal bergagak ke tanggok serta mari empang tau dah. Laban dia tau mayu nak biar baru nak rindu tau ke kurang rindu bergagak ku tau. Ianya alai nyau utai tengasuh aku mutus hati dekat engkau serta dekat mantai ke pengandik jerempu bak mua mayu.
1: Jadi itu keterubah yang engkau pakai tu?
2: Oh iya, itu keterubah ya aku engkau bak IWCT metang sebenarnya tu kalau aku engkau bak miri ngambil baginya anjuran simposium ngepan simposium ngepan Iban.
1: Oh kalau boleh
2: bak mirinya sebenarnya keterubah aku engkau aku nak kalau boleh.
1: Nah, kategori nama?
2: Kategori ngagak tangok muka.
1: Ngagak tangok muka. Tangok ke sebakar atau ke
2: bekeni? Tangoknya tangok lain.
1: Oh, tangok lain eh. Jadi gambar bekeni lain. Nuan nemu pasal pekit tu.
2: Aku nemu pasal pekit ngagak tangok tu hari Bala Kaban serta media rama. Sidak ya berkunci ke berkawan ngau poster. Bekit ke dianjur ke IWCT tu empu.
1: Jadinya meh besar kuasa media rama jam ke maya hari tu nah. Kita boleh medak nama bagi pengerami tu ke pekit ke bisik di adu. Jadi bekeni nuan nyedia ke diri sebenarnya nuan ngau pekit tu.
2: Okey, cara aku nyedia ke diri empu ngau masuk tau ke ngambil bagi dalam pekit tu ianya keterubaya aku nyedia ke diri empu hari segi rundi yang serta pengerai tubuh dirimpu. Lak kebuah pihak laban aku bisik tanggung pengawak hakiki aku mpu enyak bakal kerja enyak alai aku mesti ke bisik tau ke niat beramat-amat.
1: Betul
2: enyak alai sebedau ngambil bagi nanti aku dah berniat Nanti aku udah mutus hati engkau, baru aku nya. Engkau ke utai nya lagi, ndak siap tau ke munyi kurang. Lagi nyu mantu ngapa utai nya ndak nyadi. Nya alai aku mesti ke ngambil, mesti ke nyedia ke diri.
1: Berarti ya siang hari nuan gawa hakiki.
2: Amai betul.
1: Udah nyak tembok pengawal hakiki, baru hakiki nuan
2: punya, malam lagi baru aku nyedia ke terempu dekat ngagak utai nya.
1: Jadi bak mua tu tadi mari empang baju kuas ngau title ke boleh nuan bak bak mua aku tu mari empang tu tadi berapa lama nuan nembok ke ya ngagak ya
2: mari empang te ke tembok aku ke danjung ke paket bak LBC tu aku niap ke ya dalam kandang 7 bulan kebuah pihak laban munyi ko aku madah tadi laban aku mesti tanggung pengawak pukai pekerja hakiki aku mpau jadi aku semina ulih megai tau ke ngagak mari empangnya tadi semina malam hari aja nyak pen dalam kandang 2 tau ke 3 jam aja aku ulih megai ya. Nanti lebuah bakal ujung minggu aku ulih megai lama lah dalam 5 tau ke 7 jam nyak pen nanti nadai penangguh bukai tau ke kuyang 7 bukai
1: udah punggung duduk ngagak ya. Lama duduknya nah jadi mari empang tu tadi digagak khas kenang pekit
2: betul segi mari empang tu segi digagak khas kumpul dikena aku ngagak pekit by Ilby City
1: jadi lebuh nuan ngagak ya tu tadi deh katin nuan bisik penemu ke dekat ngagaknya utai nyadi ke special
2: kebuah pihak laban segi aku kan agak nyadi ke special laban buah tau ke gambar serta curak hanya segi di pikir ke kumpu ngambil kena nitih ngau orang bukai
1: Erti nuan dah bisa plan yang pun kena ngagaknya
2: ya ngambil kia nyadi special ngambil kia boleh narik hati serta nyadi ke momen tau ke munyi korang momen ti dikerinduk ke dalam ayuan belubah medak ya
1: Jadi lebuh nuan ngagaknya tadi boleh nuan berkongsi ke namanya perengkah-perengkah ke dikenak nuan ngagaknya tadi
2: perengkau tadi kena aku ngagak tanggung tak ke mari empang tau ianya ubung tak ke ubung anchor kurangnya size nombor 8 serta mari lekamania denya lilian dia kena kita ngalus tak ke ngarawat ubung denya tak ke ubung nilon dia kena kita ngagak buah tak ke dokumen kita pom-pom yang nyampu nyak meh sekedar kerban tak ke utai tidak kena kita yang agak tanggau tak kemarin empang ya.
1: Bangsa mana tu tadi deh berkeni?
2: Bangsa mana tu? Uliah semua bangsa mana dia kena kita yang agak tanggau tak kemarin empangnya. Tayang pengalus tau ke pemaneh tanggaunya bergantung tau ke nitih ke jenis mana nyampu. Bakal engkau tu tadi jenis mana terkena aku tu dikumpai kita mana toho mana toho saya nomor 11
1: mana toho
2: nah. Nya alus di peda nanti kita kena ya kata ke mana kasar mana bukai uliah mega kita tapi ya daripada kita kasar gig ke staya ya tak kejarang gig gamai
1: mayu bangsa mana
2: mayu bangsa mana ba pasaran atau ke ba kedai sikit mayu
1: Bekeni nuan milih curak wanik maniak tu tadi?
2: Cara aku milih curak maniak tau nitih ke aku mpu tau ke nitih ke gambar terdekat degagak aku bakalnya aku mesti ke ngagak yang ngambil ke ndak lari tau ke bisa kena kata elemen tradisional lah dalam berketanggung gambarin pang ke gagak kunyak dah labannya nitih ke tau ke bendera panggau libau ke bisa lima warna.
1: Nah, reti ya tadi tiap curak tu tadi sikit bisa reti banyak tadi nah.
2: Sikit bisa reti. Yang itu ke siko-siko kita ke ngagak asyik pengadik jari nyampu meh.
1: Kati buah mari ba mari empan tu tadi ada buah ya tu tadi nya datai di penemuan pu tau ke elemen tradisional tau ke bisa orang bukai ke mari idea yang kenuan.
2: Bu gambar bak mari empang tau ke tanggung tergagak aku nya nya berpun hari gambar ti daripada aku bak media rama dan nya aku mengaplikasi ke munyi kurang nyadi sitik tanggung nyadi udah aku boleh gambarnya dan nya aku mikir dekat ngagak gambarnya nyadi bakal bakal kedai pada kita dah tahu lah.
1: Awak nyadi sebedau nuan berengkah ngasil ke mari empan tok tadi. Nama perkara keterubah kepatut digagak nuan tadi madah nuan medaknya hari media ramai nuan agak lakaran dulu tok ke terus hari rundian nuan pun tadi.
2: Bakal engkau lah aku medak hari gambar dulu. Jadi aku nak ngagak lakaran. Aku nitih ke aku empu penemu ke jari empu. Jadi ulian begak orang ke tau ke orang ke landiak ngagak lakaran. Tak ke orang kerindu ngagak lakaran ngambil kutanya ke mudah gede kerja. Ulian begak kita ngagak lakaran. Nyak nada salah. Siku-siku orang tengagak tanggung tu tadi.
1: Oh, jadi berkeni proses nuan proses nusun mana tu?
2: Proses nusun mana tu? Ya nadae munyiku kita. Ya nadae nak terhad ya kita proses dia. Nya nitiak ke kita empu penemu mana? Kena kemana? Ya segi dia proses hari pun hari atas tenyentuk ke kebaruah.
1: Kalau kena nuan lebuan nuan kenusuk mana tu? Tadi salah dengan agak terbalik kini.
2: Kalau bak kita ngagak siti-siti asyik mengandik jari tu tadi segi misi ya salah digagak kita ya bekengku kadang-kadang salah ke curak maniak nak tadi ditusuk jadi nyak lagi dekat dia buka kita baru jadi nanti kita nak muka lagi nanti kita ngepun ke buah ke buka nanti kita neladan ke salah tadi ya segi ke buah ke buah, gambar ke lainnya lagi ya segi akan salah.
1: Lalu jahit terus gambar ni.
2: Ya, ya lain akan jahit.
1: Oh, arti ya tadi salah ditusuknya buka barunya jadi cerita kan ya ne?
2: Oh ya, jadi nyari cerita. Oh,
1: jadi berapa lama timpuh dia kena nuan nembok ke siti-siti mari empang tu mari empang ke berapa dah kagak nuan tu?
2: Mari empang ke empat udah ada kagak aku.
1: Jadi ke satu ke kedua antara berapa lama nuan nembok ke?
2: Ke satu ngau kedua aku nak lama nembok kenya dalam dua bulan kenya lah ketiga nak lama laban kebua pihak nak lama laban gambar mari empangnya ukai gambar ke tuseh degagak serta ya ukai ukai tubuh ubung jadi ya tubuh leka jadi nanti ya tubuh leka tu tadi kita nak kiruah nubuh tanggung yang ngambil ke ngermai ngau mana ya jadi kita perlu nak ngambil kena kan nak ngambil awak ngau lama lah dalam kandang ulih setiap sebulan entah yang nak gambar yang nak susah.
1: Oh, nah jadi antara mayu marim pempat itek tadi ni ke pemadu Umar kita gagak nuan
2: te pemadu Umar kita gagak aku itu mari te tanggung tak ke mari empang te dianjung ke bukit bayi bersih te tu ke buat pihak laban gak tu kena gambar ya mayu curak ya bisa lima curak itu mana ya baka hijau kuning burak celum ngau merah kebuah pihak laban situ dage gambar tu adalah gambar manusia nya lai aku mesti ka ngasuh ya sepadan ngau curak mana tadi pilih aku yang tadi.
1: Jadi penanggul tip pemadu besar lebih nuan ke nembok ke sitik-sitik mari empang tu tadi.
2: Oh penanggul tip pemadu besar entai aku kan nembok ke sitik mari empang tau ianya bak begagak ke pom-pom ianya atau ke buah ya ke warna merah baru tanggungnya ke buah pihak laban entai pada kita entai kita sudah tembok nusuk gambar tanggungnya ia sampai siap 100%
1: betul
2: nya alai lagi jadi ke situ cerita baru ya lagi bila kita nanti kita akan agak buah yang tadi labanya mayuh proses ke kita agak ni kita nguluang dan yang nguntin lagi ngasuh ya segala mana ya
1: mesti sama saya sebentar ya
2: sama saya jadi
1: besar-besar
2: nya alai nya situ penanggul te di suah di tapik kita lah kena kita nyiap kena ngasuh yang jadi 100% mana ya
1: jadi kelimpah hari mari empang tu tadi munyi ketua bak puranau tadi nuan megak bisik nganjung baju kuas ke bak ujungin ngau pekit nama utai ti narik ti nuan ngagak baju kuas tu tadi ukai nganjung mari empang aja
2: kebuah aku utai tengah suah narik hati aku dekat ngau nganjung pekit baju kuas tau laban baju kuas tau megak siti identiti ngepan asal bangsa kita iban nya alai tambah pihak megak baju kuas tau megak unik dari segi tau ke bisik penyelai dari segi cara kita ngagak ya serta perengkau tidak kena kita ngagak ya mpau lah bakal baju kuas tau Ya sigi dekan gagak hari kain berdu serta ubung tak dekena ketanya bakal dawai. Ya ukai berkena ke mana ya.
1: Nama utai ke unik bak baju kuas tu?
2: Utai ke unik bak baju kuas tu munyi kaku madah tadai ya ukai degagak hari mana ya. Tang ia degagak hari dawai degagak hari dawai serta proses kita kena ketengagak atau hari proses nyulam ya nak bakal kita nusua.
1: Oh. Dua perkara kebebeda menyatakan.
2: Dua perkara kebebeda.
1: Jadi hari proses, hari suka proses. Nama beda nuan ngagak baju kuas ngau baju tak kemari empang tu tadi.
2: Munyi ke kumadah tadi. Baka mari empang tu tadi proses ya. Kita negi kubuang dulu hari atas. Udah kita negi kubuang denyak baru kita proses kita ngagak tak ke nusuk maniaknya nyentuk ke kebaruah sampai ke yang ngasih ke sitik gambar terdekat kita. Jadi baka proses ngagak baju kuas tu tadi ya sigi proses hari proses nyulam ya ngena sitik ubung aja ndang baka kita kebejayatnya me ya.
1: Okey. Ni ni ke bagi ke pedias sikit gagak marempang atau ke baju kuas?
2: Ba penemu aku tai pedias gagak sigi marempang. Kebab pi alabang kita nusuk maniaknya sigi-sigi serta antai baka marempang atau ke tangau tu maya tu bau. Ya sigi tau ke rumit ke tau ke susah ke dega kita laban te ya kita nak nubuk ubuang yang tadi ya nak ngermai tau ke boleh mari empanya jadi kucup ya lagi
1: Jadi tadi pun program tadi tua megap bisik berandau madah ke nuan bisik pengawal hakiki nah bekeni nuan magi pengawal hakiki tentu ya kadang-kadang ukai 9-5 aja kadang-kadang bisik pengawal lebih harinya bekeni nuan magi awak nuan.
2: Cara aku magi awal aku ngambil ke nak ngacau pengawal hakiki aku sikit bisik jadual kumpul tau ke limit limit awal ngambil ke utainya nak ngacau tau ke nak ngacau pengawal banyak. Jadi aku sikit udah melimitkan diri mpu baka malam aku mesti ngagak tau sampai jam baka jam sampai jam 10 lah. Jadi pergilah aku dani pagi aku nak buntau dekat dani nyalai nanti baka kita ke bisik pengawak atau ke bisik kerja atau kita mesti ke bisik jadual ke jari empu
1: betul arti nak munyi kau salah jako bergagak kemarin empang tu atau ke bergagak ke hasil pengelandia jari tu tadi siti ada cara nuan muai stres nuan pihak ya pengudah tembok pengawak.
2: Oh, bah aku nak gaya cara siti dikena aku muai stres laban mayu lagi utai tak boleh gagak aku bakal kadang-kadang bakal aku pulai gawa ndak aku alu pulai ke rumah ya. Kadang-kadang aku bersukan kau bala kaban aku kadang-kadang aku brisk walk ke dalam pool sebenarnya bergagak kau tak tahu nya siti hobi tau ke pengerindu aku mpu ya ukai siti cara te dikena aku muai stres tau ke muai pengelalak
1: apa munyi ngisi awek lah
2: aku kena ngisi awek aban munyi ke kita ente kita ke ngombai muai stres lagi stres ge kita sebenarnya agak utai tau labah mayu ge cabaran dia
1: jadi bisa kala non berunding kak ngagak tu full time tau ke minat part time jak ngagak tu tu
2: ke dia tau nak kala aku berunding datai kia munyi ko tai berunding agak pengawak tu full time laban dia tau mayu main nambi arabat baru te udah landi atau ke cakah lagi berdalam pengawak tu. Jadi bab penemu aku nak empai bisik berundi yang data dia lah kang agak tu. Jadi ke kerja full time.
1: Kati ko bisik jakok lalau ke dekat diberi nong agera ke minat ba tai beketok mata dek nama jakok lalau nuan tiket ke ngau komitmen kerja tu tadi.
2: Oh, jakul lalau aku. Nadai jakul lalau bukai. Seminar aku dekat Madah. Antip semua. Orang tak bekerja. Ia minat. Nggak bergagak ke pengawak. Tiba ketau. Aneng tu sehati. Tau ke terus kajak minatnya tadi. Laban ke buah pihak. Bunyi kaku Madah berpun randau kita tadi dah. Laban. Nanti kita nak berpun ngepun kita rempuh dulu. Kita nak nemu. Kita empu pengelebih. Nya alai. Kita mesti kak nguji dulu. Nak ngawak kita berlubai atau ke megai utanya seminat sejam dua. Laban, lama-lama lagi kita megai ya segi tembau lagi. Nasanya mak nang bakal terkorak mea lama-lama ya jalan dah. Tapi mea badan.
1: Betul. Tapi ya. Oh, jadi kebenar ya peninga. Ya tu tadi okay minat landiak bak bergagak ke hasil penglandiak jari. Tang mega ya orang ke aktif serta kalak boleh gelak keliang ah untung aku duduk di sini keliang sehari itu nih bak paket ke kalak dia tur bak menua kita itu jadi bakal ke depan kita itu antara sas ke boleh dibaik ya boleh nak berkongsi ke berkawal ngau pejalan nuan bak paket keliang
2: pejalan aku bak paket keliang tau panjai pejalan ya laban aku segenda berpun hari umur gebi ya. Nya data dari pengerindu aku dekat ngangkat ke adat atau ke main asal bangsa kita Iban lah. Nya utai te ngasuh aku etif tau ke berani nguji ke diri mpau ngga berpakit keliang serta bergagak ke hasil pengandek jari tu tadi. Laban data hari aku mpau minat serta niat tau ke munyi korang dekat ngangkat ke pesaka bangsa kita.
1: Berapa itu pakit dah di namanya di Gulok Nuan?
2: Pakit tu dah di Gulok aku bisi 5 itu pakit. Bakal keterubah ya aku nguluk pengawak atau ke pakit bak Selangau. Jadi kedua aku ngambil bagi bak pakit Raban Ngepan Iban, anjuran Raban Ngepan Iban. Jadi ketiga aku ngau bak nduk bak HRLB Studio, anjuran HRLB Studio. Dengan keempat anjuran Lundau, SDNU Lundau. Serta kelima bak balai ringin.
1: Sepanjang nuan ngau bak lima bengkah pakit tu tadi kati ngepan ke dikenak nuan tu nuan po tak ke nuan nyiwa hari orang kini?
2: Dua kali aku ngau berpikir nyak ngena ngepan aku mpu. Jadi ketiga kali nya aku ngena ngepan orang bukai. Tapi aku ndak nyiwa ngepan lah. Sidak ya nganjung aku bandu pikir te diambil aku nya.
1: Jadi maya sesi tanya sawat bak pikir bak panggau pikir kalian tu tadi. Nama rahsia nuan nyok balakim ngau lancar nya tadi ngau penuh ngau input adat Iban tu tadi. Nuan bisa ngagak research ulok bekeni.
2: Endang patut kita sebedau kita nurun bak pikir tau ke sebedau kita nurun ngagak semua pengawak. Niat kita nya segi mesti bisa. Udahnya kedua kita mesti ke ngagak research tau ke ngigak penemu senentang pekit terdekat di ambil kita serta kita ngelatih di rempau dari segi kita berjakau dari segi kita nyawa tanya ngambil ke kita ulih nyawa tanya nama te ditanya balah kiamnya tadi.
1: Jadi mayuh orang ni seminak medak pemaji atau ke penyikat orang atas panggau aja tu tadi ni. Ku kang urek mimi tu tadi. Ulah kena nuan berkongsi ke utai kama mak nyadi bak belakang tu tadi bak belakang berapa jam nuan anuar nuan nyedia ke diri aksesori ke dikena nuan tadi berat serta aksesori ngepan ke bukai sebelum nikik ke panggau.
2: Okey, bak senantang ke dipedak kita bakal balas tidak keliang, balas tidak kumang, teh udah berkenak ke ngepan dan segama baji dan segama sigat. Dan kita mayuh dan mu nama tanya di belakang. Sebedau kita medak sidak aku udah baju sigatnya. Bakal berkenak ke perengkau ngepan kita nya. Ya segi munyi kurang mayuh masa dan baik kena kita bergarai. Nah selalu nyemak bakal kumpul. Aku kalau bergarai hari pukul 12. Sampai nyentuk ke aku berkena aku tanya sampai penghabis program tidak orang empuk programnya sampai pukul 12 atau ke kena kena orang madah ke siapa ke menang malamnya ni alai bala kita bala keliang bala kumang yang tadi tidak ya kadang-kadang makai pun nak menyikutai nak tentu kak kemai kak semua kita sikit susah kaknya ni alai kita mesti ke kena kepada appreciate kita empunya memang hargai kita empu pesaka bangsa setahu orang kebawa pekit empu
1: jadi ya, mesti bisa mental kekuat ngau tu nah okey sebenarnya nu menjalai menang ke ngepan ke dekena tang seberaunya tadi lama awak tadi dah
2: sehingga amat lama tambah lagi aku kelimpah hari aku ke nurun berpikir aku agak bisa nganjung orang berpikir kumayang nak kepana kompo. Jadi aku kalau ngasai kenya batu buah kompo dengan bala kumayang ke berpikirnya mesti kak dijaga kasih kesidak ya berkena aku teh berat.
1: Berat. Hari atas sampai baruah ni lama nyumbus buku tinggi ngena namanya rawai.
2: Rawai semuanya. Jadi nanti sidak ya kenghirup air sidak susah. Jadi kita itu mesti melau sidak yang ngambil ke sidak ya nyamai atau ke nak mudah kene kurang ada nak mudah asal di pinggir kena mata dek maya sidak lebuh sidak berpekit
1: kata dek jadi lebuh nuan kengau pekit tu ada pekit kalian tu tentu bisa orang orang kuat belakang nuan siapa nya kini
2: orang te paling orang kuat te nyukung aku pada dalam semua pengawak berkawa ngau ngangkat keadaan kita bantu tadi nyanyi orang bukai segi mak aku orang tak terubah laban ia sebedar aku berpikir aku segi nanya ya dulu aku dekat madah keterimpu dekat enggak berpikir jadi semua je aku perangsai yang aku ajar yang tadi segi datang dari mak kumpu madah aku hari pun nyentuk ke aku habis berpikir nyak me tadi ke kedua tadi balakaban tau ke orang te selalu nulung aku ngarik aku ngena ngepan tadi sida ya udah kene kurang ada udah meluangkan masa dikena support aku nyentuk ke aku muju dalam semua pengawak baka ngambil bagi dalam pakai keliang antara.
1: Oh, jadi nama pengarap nuan ngagai seni pesaka tu tadi baka mari empang baju kuas ngau pekit keliang kumang tu tadi antara seni pesaka tu tadi bisik kayat deh ngau tu tadi
2: segi bisik kayat. Jadi pengarap aku segi arap ke seni atau ke pesaka bangsa kita bantau terus ngerembai atau ke ngerekai jalan nama tanpa rita ukai seminak bapak menua kita Sarawak di tau tayang ia uliah datai bapak Tikas International kebuah pihak ngambil ke bangsa kita itu ialah seluruhan ngermai seluruhan pegari tanpa rita.
1: Awak jadi kau bisiknya tadi pesan nuan ngagai balap tinga kau nyak bisik minat ngau bakat tang suah nyebut eh nadi awak aku kira kawak bisik sedak tu tadi tang sedak itu kak tang beralasan ke kira kawak
2: sikit amat bisik laban aku kalau nanya tau ke kalau dekat nganjung orang ya madah nadi hari kebuah pihak laban ya bisik pengawak tang nanti dia minat nada salah dia nguji ke jerempu dulu nurun ke panggau laban nanti dia nak nguji nurun dia nak nemu pengelebih jerempu jadi untuk munyi ke kita baka penanggua bakawa ngau kerja yang tadi kita boleh minta cuti tau ke nyedia ke jadual kita ni bagi awak kita boleh nurun mantai ke pengelandi atau ke minat kita yang tadi
1: jadi nak berasa tu ternyu ada tai bak pengujur randau tu agak mayuh kebenar teka tanya aku tengah awak tu nyau serekat lalu kah bisik nyak tadi tanya aku kena ingat dilansak utai ke kak disebut nuan kini ke bedaul sebut Mr. Adam.
2: Utai teka ada sebut aku nadai ke utai buka. Tang aku segi ngarap ke kene kita ngarap ke kita empu pesaka bangsa atau seruran ya meh seruran atau ke ngerembai ngambil ke bangsa kita seruran ulih duduk sama tinggi duduk sama baru diri sama tinggi dengan bangsa bukai ya, serta ngambil ke nembiak dapat baru minat ngagai pesaka bangsa tau ngambil ke pesaka bangsa tu nak lenyap dalam arus mangsa dunia.
1: Awaknya tadi randau kami do Mr. Adam berkawul ngau mari empang baju kuas ngau penerbak ya bak pekit keli yang ngau lima penerbak ya. Jadi bukan kaleng-kaleng munyi korang siko orang ke cukup landia bak hasil pengelandia jari. Jadi nuan mega udah ngayan ke nuan bisik pengawak hakiki tang serta komitmen yang tiang hari tang perinduk nuan bak pesaka berketuk adat tu. Nada naga nuan nerus ke pengawak tu nah. Jadi terima kasih Mr. Adam mengharap ke nuan terus muju namanya pekit kebukai kini ngonya hanya nak randau ke midu Mr. Adam ba awak 34 Seranyawa nemban ba dan boleh baru ngagai konti WFM Iban Kuching. Terima kasih.
3: Mm-hmm.
0: Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, neban baadat.
3: YFM. Segulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Gilagori Marina Jarah, Bujang Kalimantan, Marina kita bawa FM. Segmen rentak ngali hari sarito kita dan ni ke 34 seran nyawa hari pukul 3 nyentuh ngagai 3.40 ngali hari itu tadi. Lalu bak segmen rentak ngali hari itu kita dekat pukul nyentuh ngagai pukul 6 lemai terlegi. Okey, anda berasai kita nyoda datai ba 19/9/2026 dalam lebih kurang 3-4 bulan lagi kita dekat nyingkang ngagai tahun 2027. Berapa nak umur kita buat tahun 2027 ni? Bisiknya tadi dekat manggai 30, bisiknya ke manggai 40, bisiknya ke nyingkang ngagai 5th series tau ke dekat nyingkang ngagai umur 50. Okey, bukulai aku dengan Stephen, kita ke Sarito, kita dekat bukulai bawa ke Sekalito kali pukul 5. Lepas berita tu lagi bisik program Dandut, dekat dengar ke lagu-lagu Dandut. Dan sebenarnya kita dekat dengar ke lagu-lagu serta kenapa ke info untuk kita semua. Patah hati ke sekali tu, Six Division.

sapa ke dekat Mait Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

The Crew featuring Lucy M layak ke penuh di. Okey, untuk berkawal dengan tulang dinosaur atau rangka dinosaur ke dijual. Rangka dinosaur T-Rex tu dia dijual, dililong lah, dijual, dililong untuk tia orang tu tadi bid. Bisik 7 ikut bid tulang tu tadi pengujung ya. Orang kemenang bidnya 50.1 juta US dollar. Jadi untuk ke Pemaduk Mar, tulang dinosaur dah dijual. Jadi T-Rex tu nama yang dikangau gas. Jadi orang melabak ke ya tu tadi dijual atau ke tulang dinosaur tu dijual 20 nyentuk ngagai 30 juta US dollar. Dan dalam tempoh 10 minit ya ke dijualnya tadi bisi 7 ikut orang kaya. Orang kaya untuk siapa ke beli tulang dinosaur nanti kita ngai kita nak kaya. 10 minit ya bisi lu terus manggai 50.1 juta US dollar. Jadi tu mecah ke rekod tulang dinosaur ke dijual sebenarnya untuk ke bernama Apex dijual dengan harga 44.6 juta US dollar pada tahun 2024. Jadi tulang dinosaur gas tu di pelabak ke umur ya 67 juta tahun. Lalu spesimen tau ke tulang dinosaur tau ke rangka dinosaur ke pemadu lengkap ke sudah ditemu ianya manggai 61%. Jadi tulang ya dalam lebih kurang 183 elemen tulang fosil tu tadi. Jadi T-Rex tu pemanjang ya 38 kaki, peninggi 12.5 kaki. Lalu tulang palanya, keruntuk palanya aja pemanjang ya 54 inci. Ianya antara rangka tulang T-Rex ke pemadu pesai kalau ditemu orang. Okey, tulang T-Rex dijual dengan harga 50.1 juta US dollar. Berkongsi dengan kita sudah tu lagi kau dengan penulisan sebuah kita berapa API atau IPO nak kat kedai tu.

Lagi lagu dari Clement Joyce, lagu Temawai Lama. Lagi dengan ke YFM, segmen rentak Galeri 119 hari bulan 9 2026. Lagi megak balad bersebun kita di Sarawak di Tok Kalai ke dia Toknya tadi. Bisa korang mimik tak lagi balad. Nanti kita berhati ke PIMS tu atau ke bak Air Pollution Index tu, bak Upis Rampak Menua, Kuching 171, Semerahan 164, Serian 178. Kebukanya kuning-kuning-kuning-kuning, kita berhati ke Tunggak ke utara, baru bisa kita mendak gadung. Kapit ngah utara. Jadi utara tu nak engkau bintu lo, lawan bintu lo tu pan udah manggai ba tikas kuning atau ke tikas ti nak maneh ke pengerai. Tapi enggak sibu serikai, Seri Aman, kuning magang-magang. Kita berhati ke bas menanjung, sebenarnya tu semenanjung tebal lagi ini tadi kuning magang, dan ke dia tu dah kurang. Sidak yangnya tadi tebal lagi ini tadi gadung. Artinya tadi sedang-sedang meh minak buat Johor ngaba sekedak nur Lembah Kelang ya ke BC kuning atau ketika nak mana ke pengerai. Berperak moga BC City palan ya ke nak mana ke pengerai. Okey ni tikas pengamai angin IPU ungkup nakak ke dia tu meh nakak pukul 4 ngalih hari tadi. Okey, lagu kita ke sekali tu. Lagu Kimara Band, Sayo Kenuan.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, tu kenanya kita bersenda kita sebilik hanya tadi sama hari pengadah. Apa yang kau anak kini tahu ke anak kau aki kini apa yang kau namanya anak kau indai kini indai kau ini kini tahu ke ucuk kita kau aki kita sama hari pengadah. Okey, cuba aku isi tentang ia kena di sejarah mah tahu ke rekod tu tadi bisi 5 berturun sama hari pengadah. Lima berturun tu sama hari pengadah. Jadi perkara tu atau kesedah sebilik tu ianya di Silver City, Iowa, USA. Sama hari pengadah ya. Berpun hari ketni kita gombai tu ne. Great-great-grandfather. Kunan mu kena kengalih kena Jaku Iban. Great-great-grandfather ya. Ada 14/9/1907. Udahnya tadi great-grandmother ada 14/9 mega dan tahun nada daripada itu great great grandfather bernama Wilbur, great grandmother bernama Eddie, Fred Harlow, aki ya ada 14/9 dan ya Emma Bell, Ina ya ada 14/9 mega lalu ya ke baru je ada tahun yang kemari 14/9/2025 bernama Arthur. Ya tu tadi nampung sama hari pengadah ngau turun ya ke aki ini ya atau ke indaya sama ngau indaya sama ngau aki ya sama ngau aki cit ya sama ngau great great grandfather ya aki cit kini kita ngembainya kini kita ngembainya ne 5 berturun sama hari pengadah 14/9 ya ke hari ucuk ya nyentuk ngagai aki ya sobat jadi nanti anak ate tu tadi bisik sama hari pengadah ngau sedak ya tau ke sama hari pengadah ngau tempu artinya tadi 6 peturun bisik sama hari pengadah yang 14/9. Okey, pukul 5 dengar ke berita ditambah terus hari palan berita angkasa Puri Media City Kuala Lumpur.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak, diikuti Sri Aman, Samarahan, Sibu, Sarikeh dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam, Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
2: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM Profesor Dr. Norlin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
3: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah, ataupun purchasing power tadi meningkat, dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Norlin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di 3 pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang melepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tiligagak nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggagak menyagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya, Siti Pansiak Benuang di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib Bisi Ahmad Pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke tempoh 5 tahun tidak datai. Pihak mega mukah dekat di Kemansang nyari palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah Besai dekat terus menyediakan agen belanja kena nyukung pemansang di muka balingan ngau dalat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

itu bulan pemasan. Tanah modern atam kita tentunya di bekot tegalan sebulan negok lekat. Nyang orang kebisi buat segel sedepok para.

0: BC lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dandut.
1: Kasih.
0: Dorindang Hati

Okay, kita ada buka live program Lagu Dandut. Lagu Dandut ke terubah kita sekarang itu ianya David Elio dengan Lalai Sempekat. Okay, semua lagu dandut dekat di tinggal kita sekarang itu atau ke bajam ke penuh itu basement rentak ngalih hari. Okay, lagu dandut kita ke sekarang itu lagu hari M. Daud Kilau. Bunga Hati nama lagu ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

Okay, lagu ni Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo. Aku menang Ramlah Ram tu, ya terbilang kau lagu ballad, lagu slow. Bakal kau kunci cintaku di dalam hatimu, cintaku hanya di lautan sepi. Tang tu tadi lagu Selamat Jalan Romeo, kira ke lagu rancak, lagu dandut hari Ramlah Ram eh. Kira ke ya tu tadi eksperimen atau kenguji mai lagu dandut. Okay, lagu dandut kita ke sekali tu, kita dekat dengan ke lagu Iban, Ari Suzy K, Bojang Betong.

Senario dengan lagu Cepat Kaya. Cepat Kaya duk lagu ke sempat masuk bak AJL 2000 final ya. Ya tu tadi masuk bak kategori ethnic creative. Jadi lagu Cepat Kaya tu tadi kebenarannya nyindir skim Cepat Kaya ya ketibilan dalam pun tahun 2000 sebenarnya. Mainnya segi mayuh meh skim Cepat Kaya baka MLM nya deh. Kita ngambil orang, nipu orang, ngambil ke ngaga investment, ngaga pelaburan bagi tanya tadi, udahnya tadi dalam tempoh kepandai kita dekat boleh penguntung nyak ke disindir lagu Cepat Kaya tu hari senario. Ok, nyak nak berasai bapak penghujung program tak ke penghujung baga segmen rentak ngali hari kita ungkup sehari tu lagu ke penudi lagu dandut kita ke sekali tu lagu hari Jalil Hamid ianya Ayam dan sebenarnya lagu hari Pretty Nina Tincin Tunel. Selamat hujung minggu, selamat berdalam.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Tak, tak boleh makan. Itu pokok makan bikin bayar.
1: Why Arena? Why Arena? Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Why FM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.

lagu ni Betty Bawe yang berkata lagu kena mungkal sadar lemai sehari tu bergulai dengan aku dan si tambah minta keisi sehari tu kena 19 19 9 2026 selama lemai.

Hai sekali lagi ngaga kita ke benua mendiang ke kami Bawa YFM ngira nama ajak pengawak kita dini ajak kita jam ke dia tu out. Jadi awak sudah lemai ke sari tu putusun program bagi bekas laman ada berubah kalai pukul 6.15 minit lemai tu lagi dia kita sama mendiang ke nama kini berita di Kapit Bulenggau Menti Sigi ya. Jadi pukul 6.30 dia ngatai ke pesan berat ke bisi dikenatai ke kita ngagai kami ba email YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai dia kita rekam dia ke berita tetap terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli di tu. Lalu pukul 8 malam bekas lama mega dia kita rekam mendiang ke program Nembiak Mit. Jadi program Nembiak Mit ke sari tu kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Mit. Lalu ngujung ke awak sadar lemai sari tu kena 19/9/2026. Gaya hari di Kuching lemai tu hujan berjimat kita berjalai kita kelebih lagi kanya bisik berjalai ke jauh kini lemai tu harap ke kita datai bandur ke dituju engkau likun mimpi Rawin Sharis.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Ya, udah tu lagi dia kita terus berkelanggar menti sikit ya. Buat hello WiCapit dan sebetulnya tu lagu Arilinda. Kaul Ati Tua, Sada Lemai, YFM.

0: Giga FM.
1: Ya mari selamat lemai gapinga mayo ke lemai tu nama ka selama ninting hari nam. Aku dekat berkongsi ngau bala peninga mayo ba hello wai kapit sekedar hari info tau ke aktiviti ke bisi dia tu di bagi menua kami di kapit au. Jadi tu peninga mayo berita ke terubah ke dekat debai aku ke sekali tu berkawul ngau program Jola Ramah Madani bergerak ke bisik dekat dia tu bak sekedar nu ngau di bulan ke udah ditetap ke sida Ariupis KPDN bagi menua kita di kapit. Ke terubah tu peninggal ianya program Jola Ramah Madani bergerak ke dekat dia tu rumah Lipin nang banyak kapit kena 20 hari bulan 9 2026 ianya pergila melabori pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Bari ke sebaka megak ianya ba rumah sebuang nang berama balih kapit megak dekat dia tu Jola Ramah Madani pukul 10 ngagai pukul 3 lemai. Udahnya kena 20 6 hari bulan 9 2026 hari 6 ketika datai dia Jola Ramah Madani dekat dia tu rumah Sabah anak manggung nangas tabak balih kapit melabur pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai megang. Lalu 25 hari bulan 9 2026 dekat dia tu rumah Abu Sultan nangas Serian Batu Tunggal balih hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Ianya peninggal mayu sekedar hari pelan Jola Ramah Madani ke dekat dia tu bak hari bulan ke disebut aku ngam megat nu ke udah disebut tadi au ngarap ke kita bala peninggal nanti nyemak kita ke semak nu diau ba alai ke disebut aku tadi ngarap ke mega uliah ngatai ke diri ngagai palanya ngamek ke mami uliah meh beli ke barang ke bisi dijual. Okey, kita ingui ngagai berita kita ke sekali itu peninggal mayuah. Tu ianya ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua batahun 2026. Jadi ke tahun tu dia ekspedisi Bukit Mabung dekat dia tu kena 25 ngau mega 26 hari bulan 9 2026 tu ujung bulan ke dekat datai berpalan buat tunuk Bukit Mabung. Jadi ya tu peninggal kalai bisik dua kategori ke bisik dibuka ngagai ya sidak ke ngau ba ekspedisi Bukit Mabung hanya kategori komiti tunuk empu ngau mega kategori terbuka. Jadi ya kategori ya tunuk tu peninggal mayu atau inya terbuka ngagai sidak ke diau atau ke sidak ke asal ari menua tunuk nyampu ke dekat ngau ba sentang namanya program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ke sekali itu. Lalu mesti mereka berpengerai batang tubuh. Price ke mana? Sudah disediakan untuk sedak ke boleh

0: terbuka. Atau mereka apa namanya dibuka bahawa dua tek kategori, hanya kategori terbuka lelaki dengan mereka kategori terbuka induk. Kalau itu terbuka anggai semua sidak ke ngau ngeregister derempu bahawa program Pekit Ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tahun tu. Lalu mega mesti berpengerai batang tu buah. Kerai sekemana mega sudah disediakan untuk sedaka boleh gelar lumur 1, 2, 3, pihak mega lumur 4 yang tu agak lumur 10 dekat nerima prais seguati. Okey, jadi nyemak kita ke ngadister atau ke bisik sebarang tanya kita megak tahu batal di pawun ngagai AO Jos Anak Candu balumo 019-227-4428 019-227-4428 kita tahu megak ngagai AA O Tuni Anak Ringgi balumo 017-807-0164 017-0164 no kita bertanya bakau ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua pada tahun 2026 kiranya nak lama dagi au sama-sama mega kita ngamek ke nyukung pengawak ke bisa dia tu sida area Bukit Mabung hanya ekspedisi Bukit Mabung ba edisi kedua. Lalu ke sekali tu mega peninggal mayuh bakau ngau mega sistem mega program ke bisa dia tu kena 23/9/2026 hanya menulis penutupan berserimai ngau program ke bisik dia tu ke dikumai SDG bersasar 2026 hari sida uda jadi itu peninggal mayu dekat dia tu balai raya di Song hari pukul 7:30 pagi hingga pukul 5 lemai jadi intin ada penangguh dia pengawak tu megak dekat di Gulo yang berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi enya Menteri Kerja Raya Malaysia kalaya mega enya chairman bagi Uda enya mega program kedekat dia suang kedekat dia tu di bagi menua kita di suang ya peninggal mayuh enya meh sekedar hari berita atau ke info ke boleh dikongsi ke aku ba hello why kapit kita ke sekali tu harap ke peninggal mayuh mega sama-sama enya ke pengerai di rembu sebab aku lekat ke berita jaga pengerai lapan sembun atau kejerebu agak menggang bisik di bagian menua kita biar mereka di bagian menua kita di kapit out ajak hari aku ke sekali itu boleh baru agak DJ ke gawak di konti terima kasih ya
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur kita boleh dengar kena

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terima kasih lagi berguling dengan kami buat YFM. Saya dan lemai sehari itu lagi berguling aku ni. Saya tamu mentahkan isinya di ke sekali itu. Terus macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan ti ke terubah tu ke diterima kami buat YFM. Kalau pesan pemati diterima hari milin anak kuah ke ngari ke sidak sepiliak. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan kediau di kampung Sebandi Ulu ngau Sebandi Lir Lunduk, kampung kediau di Kapit Limbang Nanga Alum Krian Seratuak Nanga Sumpak Nanga Deluak Nanga Jengin serta kampung ke Sepemakai di Buno Entalun Pelasuk Tanjung Tabut Tebaruang serta kampung ke Ngelala Silum Anak Ribut. Jadi pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi niang tu dekat diin tu berbelah mayuah kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur pagi 21/9/2026. Penerang ke siliak kawan belayan telepon ngagai milian anak kuah bak lumur kusung 13-455-7076 atau ke ngagai Lili anak kuah bak lumur kusung 13-834-1454. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbelah mayuah kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Selalu niang tu dekat dikubur pagi 21/9/2026. Penerang ke siliak kapan belayan telefon ngagai milin anak kuah berlumur 013-455-7076 tau ke ngagai Lili anak kuah berlumur 013-838-41-454. Jadi pesan tik kedua tu peninggal. Pesan pemati megak ke diterima hari lantan anak Lidi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai, rabat serta kebang belayan ke diau di Tanak, Saka, Penurin, Bukung Pelasuk, Duri, Isu, Teban, Enteban, Buyung 3 buah rumah, Tekaluang 2 buah rumah, Kubal 2 buah rumah, Liduang 4 buah rumah, Tabut, Kejemut, Lipat, Skras, Skra Sri Aman, Buluh Antu, Geraji, Pemega ngagai kaban belayan ke Ngelala, Darwood Anak Gagar, tau ke Daud, tau ke Apai Ijek. Jadi pesan tu madah ke Daud Anak Gagar, Darwood Anak Gagar, tau ke Daud, tau ke Apai Ijek udah nadai kena 19/6/2026. Jadi dia tu dekat di Sengai berbelah mayuah berumah Alexander Billy Aur Bangat Jalan Lidung Betung hari 1 tu 21/9/2026. Lalu dekat di kubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi kabar melayan kena munggah silik lagi telefon ngagai ejek berlumur 019-453-4106. Tu Nandu baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Daud Anak Gagar tau ke Daud tau ke Apai Ijek udah nadai sehari tu 19/6/2026. Niang dekat din tu bala mayuh bak rumah Alexander Billy Aur Bangat Jalan Lidung Betung hari 1 21/9/2026 lalu dekat dikubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi penerang ke silik agi kapan melayan telefon ngagai ejek berlumur 019-453-4106. Udah tu lagi agi nampung ke sekedar pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai kami bak YFM.

Remaya Nanjau, lagu Berpadu Nyawa Ram Ringgit Bulengau Jessica Remaya Lemai tu ngujung ke jam dia tu 26 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi tu lagi nampung sekedar pesan ke bisi dikenatai ke kita ngaga YFM. Kalau ke sekali tu pesan pemati hari Herin anak Edward Randi atau ke Bujang Randi. Lalu pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai Rabat serta Kabang Belayan. Ia ke diaba Perpat Kabung, Kumpai Krian Seratuk, Desi Seratuk, Semumuk Baruah, Pok, Rumah Agus Ban, Rumah Morris Nangaban, Melaban, Bengang, Nyelutung, Saka, Entana, Lempawong, Nangapadeh, Perdanum, Nangabran, Kerupuk Seratuk, Serudit A, Ngos Serudit B, Lenganyin Seratuk, Nangamara Seratuk, Nangaulai Debak, Sengalang Debak, Pasar Atas Betuang, Rumah Pengulun Tira Mapar Seratuk, Rumah Pengulu Andin Sungai Rusak Serikai Sebiliak, Pengulu Barat Skra Sri Aman, Kabam Layan ke Diaba Putat Sri Aman serta Kabam Layan ke Ngelala Bungai Anak Junit. Jadi pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit tau ke Inai Bujang Randi. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026 sehari tu. Jadi niang tu dekat din tu bebala mayu buat rumah anak ya Herin Bujang Randi ba Jalai Semumu Atas Betuang hari 1 21 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 22 bulan 9 2026 bawa pendam Kristian Munggu Sabut Betung. Jadi penerang ke Silik Agi ke Pembelayan telefon ngagai lumur tu 016 876 1028. Aku nandu isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit atau ke Indai Bujang Randi, udah nadai hari kena 19 bulan 9 2026 sehari tu. Jadi niang tu dekat di intu berbelah mayu buat rumah anak ya Herin Bujang Randi buat Jalai Semumu Atas Betuang hari 1 kena 21 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 kena 22 bulan 9 2026 buat pendam Kristian Munggu Sabut Betung. Jadi penerang ke Silik Agi ke Pembelayan telefon ngagai lumur 014 876 1028. Jadi pesan ke sekali tu pesan sembiang ngetah sulit ika diterima hari lentah anak Jalak tau ke Indai Muna. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul di Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Stephen Kali Mutu di Kuching, tuai rumah Tua Rumah Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Biak Lamok Sebiliak di Kampung Sepan Palai Ringin, Kebun Belayan Kediau di Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Juak Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Ba Senggelau Unggup, Melugu Sri Aman, Suyah Tau Keindai Senan, Ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Jula, Rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak Temburung Brunei, Miri Bintulu Sembanggang Serian Kuching. Jadi pesan tu madah ke sembiang ngetah sulit lalu nyuakkan terbalu niang Mona Anak Melaka, niang Mona Anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19 hari bulan 9 2026. Malam tu buat rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siliak Kabang Belayan telefon yang agak lentah anak Jalak atau ke Indai Mona berlumur 019 889 3412 atau ke ngagai John anak Diki atau ke laki Mona berumur 013 839 3024. Bukannya ke pesan ke bisik terima kami ke sekali itu untuk cuma lagi bisik pesan ke bukai dekat dibaca nangkan ketuk lagi itu lagu Ari Dato' Zamri Amira Jayau Kena Jayau Tubuh Nuan Sada Lemai YFM.

0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, sini lagu Retro Hari Roslin Jati Biang dah minta Nuan Pulai baru lagu ngujung ke jam di 10 minit dah lepas pukul 7 lemai. Selamat lemai, selamat mendiang ke YFM menuju kita ke baru gelengok kami buat YFM dan kiranya kita mendiang ke kami kena RTM klik lemai tu tau ke my klik apa yang megah kita mendiang ke kena Astro Channel 871 dengan frekuensi sama Nur kita out. Jadi tu agi merindang kita dengan lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita bawa sada lemai lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang. Ba sada lemai YFM.

statistik bandang ke penusah berbadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi arulah ti deriba ti nak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

Lagu dari Roslina Merinsa Bersuara. Lagu Kena Merinda Kita Bawa Sadar Lemai. Jadi tu berkongsi dengan kita berkaul dengan Siti Kimpin Kalai Gerempong Sarawak Family Planning SFPA. Dekat ngatur Kimpin Papsim ya. Tindak berbayar kena 19/9/2026 dah diatur ke benar ya. Sari tu berngenang ngong lansa ajak bawa Klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalai Piramli Kuching jadi pengawal berpersa Papsimia tu keudah berengkah diatur hari pukul 8 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu nyak meh Siti hari pengawal ke bisik diatur di Kuching itu nyak Kimpin Papsimia kena berbayar ke bisik diatur sari tu tadi hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Ok, pukul 7.30 tu lagi dia kita dekat terus meningkat berita cerita berterus hari YFM di Kuching ditutup lagu kebisi dipinta Indai Ayung lagu hari Jimmy Nyayang Bobina.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Saja lama anda berbeda lagu dari Jennifer Jack. Sebentar kita mendengar berita Zetawa terus dari YFM. Tu setiap lagu dari Agustin Merikan, Bersagam Dalam Peta.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Keterubah tu batang berita. Lebih 100 prize disediakan dengan e-paket Sarawakku Sayang 2026 di Betung. KPWKM ngelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program Engau Inisiatif Pengelantang Peniau Mantuk Laki Bini Tik Tusah Dekat Mulia Anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikenan nyedia ke bantu air ngagai peranak menua titap tinapi penanggul kemarau. Selamat lemai bulan aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM sehari itu kena 19 hari bulan 9 2026. Mudah tu lagi peninga isi berita.

Malam ayu hati datang dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Betung. Bisik peluang boleh lebih 100 prayas di mana dengah ipekit ke diatur sepemanjai atur pengeraminya ke berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah prayas besai ungkup ipekit di Betung. Ianya sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal, sebuah ATV, pakej pengelantang kati serta mayu macam perengkai elektrik enggau kerasa rumah. Sepenyampau 158 bansa servis dekat disedia ke hari mayu bengkak agensi perintah tinggal masuk programnya. Program SKS edisi ketujuh tu dipelabakan oleh mata penatai tak kurang hari 7,000 ikut mensia. Yang mansut kejakutnya, pengudah nyadi chairman awam nyediaka diri ungkup program Sarawak Ku Sayang bagi menua Betung 2026. Program tu megak bisik ngatur malam main asa Sarawak kena 25 hari bulan 9. Pengawak, pemerindang, hari artis menua tu kena 26 hari bulan 9 enggau fun run sepenyawah 5 km kena pagi 27 hari bulan 9. UPS Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Komuniti KPWKM merambu nambah keagih belanja ungkup bajet 2027. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madaka belanja tambahnya berguna amat dikena negap ke program enggau inisiatif pengelantang pendiau dikena mantuk laki bini tik tusah dekat bulan anak. Program tik berkawal enggau kesuburannya ngembuan 7 nyungka tikas pengada dalam menua tu kelebih lagi beraban nembiak nyak antara perkara tik dikemerat ke. Program tu dekat dipercayalaika dengan Komiti Peranak Enggau Pemansang Dalam Ruang Bilik Menua LPPKN kelimpah nerus ke inisiatif ke udah bisik dia tu bakal bantu berubat senentang kesuburan. Nak engkan kenyak perambunya megak belak berarti ke potensi penambah penyampau raban penerima bantu serta megak peminta dikena berjalan ke program Enggau Ngintu Facility hari baru UPS Menteri tu. Yang madah munyinya ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke Majlis Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Bapa pengawal sebakar Dato' Sri Nancy Shukri lalau orang dagang induk daya ngempung ke penyelai persaka asal enggau identiti menua tu ngena teknologi. Kuya Innovation enggau atur market moden uliah ngangkat ke daya bersemekiah produk ba market menua enggau antarabangsa. Pengawal dagang Ukai Semina nguliah ke penatai pemisi ajak tang nyadi pelasar dikena ngangkat ke penglandia kreativiti enggau pesaka budaya ungkup pemain rebak dudiari. Ia megak merangsang bala penyerta guna pelin pengawak pengelamak 90 hari nyadi ke target diri empu dikena nentu ke pengerembai dagang tindak putus. Ia megak madah ke cara tu berguna amat dikena ngada mayu hagi orang dagang induk Dayak tip progresif boleh bersemekih ti tahu rembus ngagai market menua luar. Perintah Sarawak udah melanja 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak tidak dituntung penusah musim kemarau di Serata Sarawak. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah mada bantunya mungkur pengawaknya dia ke lebih 492,000 butul air tengembuan kapasiti 1.5 liter. Bantu tu disediakan ngagai lebih 204,000 ikut peranak antara bulan 8 nyentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke peranak ti napik penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai timpuh kemarau. Yang mansut ke jaku tu buat sebengkah pengawak ke diatur UPS Menteria buat sebuah hotel di Kuching. Berebak ngonya Dato' Sri Fatimah madakan akan pukul 6 lemai 17 hari bulan 9 dia pengawak nganjung bekal air agi dipercayai ke buat 68 bengkah kandandur di Serata Sarawak. Pengawaknya ngawal 1,494 ruang bilik enggau 6,624 ikut mansa. Kadang menua kenerima bantunya ianya Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Mukah, Ngau Bintulu.
Operation Merik Bantuknya belak di Kemujur dengan kerjasama Ngokaban Strategik Nyengkawam Raban Volunteer Rumah Panjai, Raban Pengintu Pengelekon Orang Periman APM, Upis Bobangau Penyah Penusah Malaysia JPPM, Ngau Polis Diraja Malaysia PDRM. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai RYFM.

0: 6 ikut finalis Bintang Kecil 2026. Mudah datang engkau selamat di Bandaraya Kuching, Saritok. Dikenal terus ke pengawak nyikap diri napik pekit renggat final. Atur pengawak ti nyerakup ke penauk nembiak biak umur hari 3 bengkah wilayah. Sapit Director RTM Sarawak Nor Jihan Yahya Mada pekitnya mengkang relevan Nur Mantai ke penauk nembiak hari Serata Menua. Antara sekedar program BK 2026 nyengkawam nemuai ngagai sekedar dur di Menggeri Kuching. Ia berjakuk ngagai pengarang berita bak padang bilun antarabangsa Kuching lebuh sama ngambat penatai raban finalis Sarito. Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah diari ke Kristina Is Zara Roblin. Empat pemekit dari Semenanjung ianya Muhammad Rezaril Indra Ridwan Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Ross Afzan Safuan Pulau Pinang, engkau Muhammad Aryan Zuair Muhammad Ridwan Akram Negeri Sembilan. Panggau pekit penudi Bintang Kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu Bau Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sarawak tinya di palan begulai dur ngatur lumba si 2027 dekat nyedia ke servis nyalin jakuk ngau pemesai perkara kawal. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat mantuk kontijen hari menua bukai ti nyangka nda landik bajakuk Melayu ngau English. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang urang dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah servis tu begunamat dikenan tentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iring kepatut sepemanjai sidak ngemasuk lumba ngau mainnya. Ia maksud ke jakuknya sepengudah berjadi ke pengawak countdown setahun muka lumba si 2027 kluster Sarawak di Kuching. Sukan si ke-34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Pengawak ngemoden ke sektor bertanam di kandang menua layar ditegap ke hari agi nengah pengawak berjalai ke projek hidroponik ngau fertigation bak stesen bertanam bersepadu layar. Adun layar Datuk Gerald Rentap Jabu mada ke projeknya di berjalai ke ngena agi belanja hari agensi pemansang bagi menua betung BTDA. Engkau timpuh berjalan ke projeknya berengkah hari 13 hari bulan 7 2026 nyentuh ke 12 hari bulan 10 2028. Palanya dekat disikap engkau perengkah guna serta dekat nyedia ke latih berkawal engkau pengawak bertanam cara pintar engkau moden. Inisiatif tu setipak engkau pematut ngeremai ke pengawak ngena teknologi dalam sektor bertanam dikena mantuk komuniti menua ditu. Nambah ke hasil pemansut serta nukuh kagi pengawak ngintu utai tanam. Ia kemegak sapit Menteri Pemansang Nembiak lumba ngak urang dagang berjakuk ngagai media pengudah ngabas tabak projeknya. Serian ngerikut ke baca indeks pengemar angin API pemadu tinggi di Sarawak ianya 178 ngujung ke kandang menuanya dalam kategori endak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai tu tadi. Nitih ke data dari sistem pengatur indeks pengemar angin APIMS buat portal upis rampak menua. 6 kandang menua bukai megak ngerikut kebaca bak tikas endak berpengerai ianya Kuching 171, Sri Aman 168, Semarahan 164, Sibu 157, Sri Kai 152, Ngau Bintulu 120. Berbak ngonya 5 kandang menua ngerikut kebaca bak tikas jalan ianya Kapit 96, Semelaju 86, Miri 65, ILP Miri 67, Ngau Limbang 68. Baca pemadu baru ungkup muka nadai disediaka tajak pihak baca kederikut pukul 6 pagi tadi ianya 153 API tikas baca nak manah ke pengerai. Kena hujung ke berita lemai batang berita dibaca baru. Lebih 100 prais disediakan dengan E-Pekit Sarawak Kusayan 2026 di Betung. KPWKM mengelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program ke inisiatif pengelantang pendiau mantuk laki bini tik tusah dekat bulan anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikenanya dia ke bantu air ngagai peranak menua tinapi penanggul kemarau. Tunaka berita lemai sehari itu berita nyak tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sehari itu 1999 dalam tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagak nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengagak menghagi kompleks berikan di Strata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benuang di Pecalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib Bisi Ahmad Pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang nyari palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semea oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besar dekat terus nyediakan agian belanja kena nyukung pemansang di muka balingan ngau dalat.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek caknya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu ti digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di ngau ratas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Ya, lagu hari Masterpiece menyadik lagu Kena Merindang Kita Berawak Sadar Lemai. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita akan mendiang ke tandu program Nembik Mit Bergulai Gau Min Meliza. Jadi sejam tiga penudinya dia kita dekat Bergulai Gau Min Meliza tandu program Nembik Mit ke bisi kalau di Kangau yang datang dengan konti YFM ianya Nembia Ari SK nunggu ada nih. Laman tu nya bisik tanya bisik terkelap memet dari SK pisang begu padawan Serian. Okey, jadi datu lagi terus kita mendiang ke program Nembiak Met. Tu lagu Ari Juni Aman tu peninga sebedau kita mendiang ke program tanda program Nembiak Met Bergulai Gau Amin Meliza. Pemajian Wan lekat di mata. Sadar Lemai.

0: Sana Mai Suna di YFM.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram merindang balas.

Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita.

0: about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau anti min. Anti min ngau tiga ikut nembia bak mua anti min ari SK Persang Begu ari jalai Padawan Serian. Kang umainya jauh nak ga jauh makne. Laban sekolah sidak tu enti ke Serian. Kita driba kira ke sejam bekenyak meh. Laban dia tu dah nyamai jalai pun udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing ke Serian. Ne enti ke sekolah sidak pun tentu nak jauh tak minat tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala nembi amit kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program nembi amit tu meh temuai anti min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau anti min bab mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kibak anti min dulu ne. Okey, semak lagi. Dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Ya. 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti nabi ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar. 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja ya. 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Bak mang ke kanan, kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah aja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Aha, tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5. Max Primary 6.
3: Ya.
0: Okey. Jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayu Diau Bo Budiang nebiak ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada hang Antimin Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Antimin kan nanya sidak ai dulu sebenar sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita ba program nebiak miat. Kita uliah medak live YFM Iban bawa Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi bak pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Mhm. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Aha, okey. Dekat sekolah tu memang PPM jaga, memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: Dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun, ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Yeah. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya. Yeah.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7.
0: Tujuh cun tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum. Okey, hanya menembiak hari SK Pesang Begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu meresi derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau mendibantu raban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landik gereja pengawal baka kita ke di rumah anti berumah anti min bekan anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawal ananya lah pengawal ke baka berbasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program lebih amit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu neh sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah neh tang bisi gamaya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansa nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah kata ke bisik diajak lebih lagi berkawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okey, tadi lagu Hari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajama ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya, udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miet kita, bala nembiak miet baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timin bak program nembiak miet. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisi berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke Marik. Hari bukan ke Marik, hari lima kemarin banyak ne, jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti bulai ngau anti mien mega mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu nama agi tu me peluang sudah ne mantai ke penglandia sudah ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita? Anti mien kak belagu kai? Ukai anti mien kak belagu? Kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti mien pada rekuang? Anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Max berlagu. Ah, nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang membuat pengeransiang bakato. Landi berlagu. Nemu bercerita. Nemu berjaku. Nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat mai. Bala nembiak kita ke membuat pengelandi. Ba main asal. Bisi antimian percaya. Bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina. Landi ba dunia digital. Tang ba main asal mega nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender, nama dah penyanyi, bisi pengelandi lagi, bisi bakat ko kita ni nemoi lah. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas, antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG, ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Yeah.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat berlagu merindang bala peningan nampak amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Hanya pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul atau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Okey reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakasi datu dia bab budiang. Nanti mien rindu dengan nembiak ke nemu amat ngatu drempo ne. Udah nemu meresi si garik drempo udah nemu ngintu peniau drempo. Okey, anti min kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia Max ni dia akan bantu. Tak marah lah.
1: Tak.
0: Okey, nanti kita medak dia gambar sedak tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolahnya kaum di rumah. Laban nanti min medak ne, nanti kita nanya sedak ya tu, nadai diajar. Nang sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, nanti min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Jangan bertumbuk lagi. Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan? Ya. Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah belagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti direk ne. Nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia bala nembiak kita kedatai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor 1, 2 ataupun 3.
0: Ataupun 3. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kesel.
0: Kesel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Oh. Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar ne, kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin ne. Ya bisi penglandik kelebih agi bak bercerita. Nyadi Max tadi ya landik bak belagu. Okey, nyadi yang timin kananya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Ya.
0: Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Minat. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jami pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tim maya bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Enti sebut ke bermain tu ne. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga.
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari.
4: Ya.
0: Sama dengan Charmina.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min, rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max rumah apa kalau sukan?
5: Sama dengan Ica.
0: Sama. Sama juga.
5: Ya.
0: Charmin rumah?
2: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
2: Ya.
0: Kalau kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak, bola sepak dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
2: Dengan olahraga. Itu saja.
0: Olahraga. Itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, nyak meh pengalaman penelebak abalan nebiak kita ke dia ba budiang di patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau balan nebiak kita ke dia ba budiang nang takut nganjong balan nak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia ba sekolah, nyengkau bala waden bisik dia ba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anangga ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidaya, merati ke disiplin sidaya, ngau penau sidaya ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelala anti miento bejako. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac.
2: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyungumai lagu ke zaman-zaman nyebaka anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
2: Sudah.
0: Okey.

0: belalak kita, belalak kita ni ngai belagu ni cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ngai ni live lagi, live buat program dan biar ambil kita ke malam tu anti men penyenino ni ngai ni anangginya lagu lagu lagu lama ke kita ini lagu lama menyak kira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey Isaac, siapa siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri
0: sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bayar-bayar auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Tidak. Oh, tepuk amai-amai. Memang memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Sekolah tu. Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1 2 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab anti Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni.
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu kamu menyanyi. Ada ada macam tu?
1: Tidak.
0: Tidak. Ya. Kalau belajar belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita mega udah penglandi medak penglandi Max mega belagu mai lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau anti Min buat program Nembi Amin. Kira kena kat tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Bye. Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indah andi nak pengen.

0: Nyawai ngajari aku, terima kasih.
1: Aku nginyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia titik lala belamayu lebak aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkalah kita yang gajaku kita empu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekerja kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai, anang ngau orang berpikir ke bagaimana menua ya, ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak maca buah. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nanti itu dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain nembiak megah, untuk bala nak minta beli ke buah, pandang lu ni dah. Laban, awak sedaknya merancang, ambil keminat, tidak maca buah, tunda kurang.

0: 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
1: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal gitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turaf.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turaf Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
3: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
3: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya.

untuk segala ngamarina jara keran ke Nuan. Oh, lagu dikenak ngepun ke awak pemerina malam hari 6 ke malam tu peningah 19 hari bulan 9 2026. Terima kasih kita ke Agik Mendiang ke YFM. Kalau awak pemerina malam hari 6 tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Dan bakal selama jam ke terubah tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu kita hujung minggu. 10 malam nabur ke berita malam, lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Harap ke kita sama lantang likun lebih lagi kita ke engkau nadai minda dia wajah malam rinam tu. Lebih megah kita ke benun dalam kereta engkau bisik pejalai ngulu program tau ke pengerami ke bisik diatur. Harap ke sama berjimat ya lebuh ke mai kereta kita ke malam tu. Jadi terus merinang kita bak jam ke terubah. Lagu kedua kita dari Fred Lewis asal Nuan Ulih Nerima.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, di rantai pengingat manis hari Ramlis Walter ya. Siti hari lagu ke dekat berpikir bahawa final ACSJ ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 tu ilah ya. Pak Dewan Tan Sri Steven Kalun Ingkan di Betuang. Nyadi anak ingat hari bulannya lah. Data ya tumu ngambil ke kita tadi boleh penduduk ke lantang Nur Medak Bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ilah. Okey, nyak tadi berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi tu berkawal ngau pekit bintang kecil 2026. Kalau ya 6 iku finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching sehari tu tadi ke dekat nyikap diri napi renggat final. Sapi Direktur RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekirnya mengkang relevan Nur mantai ke penau Bala Nembia Ari Serata Menua. Jadi sekedar program bintang kecil 2026 yang kaum nemuai ngakai sekedar kanan Nur di Negeri Kuching. Okey, lalu Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah dekat diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ekonomi ngari ke Senanjung, ianya Muhammad Rezaril Indra Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Rose Safwan dari Pulau Pinang, Angga Meka Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Jadi final tau ke pekit ke penudi bintang kecil 2026 tila dekat diatur 25.9 tila ya ba auditorium Piramli RTM Kuching. Akhirnya Siti meka program ke dekat diatur RTM ianya pekit bintang kecil 2026. Okey, penerang meka kadi kunci ngobala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi berperindang kita ke malam tu peninggal tu lagu baru hari Welta Bana minta nuan pulai baru.

0: statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, Segulai, Sejalai.

Okey, hari Linda ya, rapat panti Jalai Megak Lagu dikenal merindang kita ke malam tu peningah. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita yang ngetu nak lama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Dan sebenarnya tu berkongsi berkaul dengan program Sarawakku Sayang 2026 ke dekat diatur di bagi menua betuang ya, berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ialah. Jadi sapit premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke pengerami berjadi ke program tilak dekat diatur 26 hari bulan 9 lalu ditagak ke lebih 100,000 ikut orang dekat datai ngagai program ke diatur 3 hari berungguk tu ya. Bisik muka menyedia ke 158 servis ngagai mensia mayu ke dipasu 48 agensi. Okey, lalu ngaunya ya meka nesau mensia mayu ngambil ke sama datai bebala mayu ngagai program Sarawakku Sayang ke dekat di atur di pagi menua betuang ya. Okey, lalu sekedar lagi pengawal bukai ke bisi diatur maya tu ialah baka malam budaya Sarawak ke dekat diatur malam 25 hari bulan ngau meka konsert rakyat ya ke dekat diatur malam 26 hari bulan 9 kalau sekedar hari penyanyi terbilang ke dekat merindang maya tu ialah nya baka Bob Yusuf ngau meka Baby Shima. Okey, lalu 27 hari bulan 9 dekat diatur fun run bas penyawah 5 km. Okeynya sekedar hari aktiviti atau ke pengawal ke diatur nyeroma program Sarawakku Sayang 2026 ke dekat diatur di pagi menua betuang berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ialah. Jadi bedau kita mendiang ke berita malam merindang kita ngau dua buah lagu atau Ari Go Anthony nangkan kenyal lagi Ari Melissa Francis.

Selamat malam peningah. Dia tu menabur ke berita malam. Hasil pansiak tumu penusah Bilun Kabang ba Long Lelang Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansiak Penusah di Langit BSKU dalam tempoh 30 hari sepengudah penusah tu nyari. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyedia ke reportnya setipak ngau penetap Ari Gerempung penerbai Bilun Awam Terabangsa ICAO Enix 13 sebedau dibantai ngagai Bala Menteri. Raban Pemansiak BSKU dia tu bak palan penusah Nur ngumpul semua bukti mersa bangkai Bilun serta mansiak rekod operasi penerang kru ngau kayari. Yang mansut ke jakunya ngagai media sepundah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantu lesen driba kelas B2 2026 bak long lama. Yang madah ke pansiaknya mekak di pejalai ngena sawup ngau sukung teknikal ari pengeluar Bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Agensi Penyelaras Pemansang Gerita Kuching GKCDA berjalai ke 20 projek jalai kebun bak sita dun Balai Ringin. Itu dikenal nyungkak pengawal bertanam topi ngau-ngau.

yang maksud ke jakunya bak pengerami jadi ke projek tembok GKCDA Don Balai Ringin nyeruri jalai kampung Tapang Lebat bak Balai Ringin. Yang madah ke 3.25 juta ringgit diagih kena berjalan ke 5 projek bak kampung Tapang Lebat Balai Ringin. Projek tu nyengkaum ngaga Balai Raya serta nyeruri jalai gentura peniau tiberka 2.5 juta ringgit serta udah tembok di kakak dalam bulan 6 tu tadi. 133 ekonomi hari Sita Dun Tebedu nerima insentif bantu pelajar 2026 ngambil bisik dikena nampung pelajar ngagai ikas ke tinggi agi ngaumu penglandik timungkur agih belanja RM52,300. Kaban Kaunsel Negeri Tebedu Dr. Simon Sinabada madah ke program tip meruan di pejalai kenyauri tahun 2022 nya dikenal meri perancang ngakai balan biak di menuanya nampung pelajar ke palan pelajar tinggi perintah ngau luar serta kolej penglandi. 563 ekonomi hari 59 genturuan peniau udah nerima penguntung hari programnya sekumbang 5 tahun udah diperjalaikan. Yang ngarap ke bantunya oleh merangsang Raban Bia ngambil nak ngetu ngulih ke pemujur ba pelajar serta nyulut agi jemahila. Dr. Simon Mansud ke jakunya ba pengawak Nur nyerah ke bantu insentif pelajar 2026 di Serian. Kerja samarat antara agensi perintah, Komiti Masjid Surau Ngau Mensia Mayuh patut majak ditegapka ngambil pemansang umah ulih dipejalai ngau sili agi. Penyanding penemu Pis Menteri Dagang Terbangsa Ina Sri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak Mintret Datuk Sri Muhammad Narudin Majais madah ke kawal tiratnya ngujung ke peminta ngau guna komuniti ulih ditangkup dengah program ngabas berkongsi ke penau serta beranau ngau mensia mayu. Yang madah ke masjid ngau surau ukai seminak nyadi palan dor bersembiang dan mega nyadi palan kena ngempung semua orang ngermai ke penemu ngau penglantang. Yang maksud ke jakunya ba program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan di gedung. Ngenang pamansang di gedung yang ngansak rayati menuanya Bambi Uliah hari langgur perintah terdekat negap ke sektor pelajar, pengerja pengawal, pengawal dagang, ngau bertanam topi ke penglantang rebak dudia rila. Berbah ngaunya program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak MIS nyadi pelasar rati berguna benar dikenak ngawal ngau semak aki serta merti ke peminta rakyat. Direktur Upis Pengarap Islam Sarawak Jais Mual Saud madah ke nengah pengawal nemuai ngabas dekat mantu agensi Islam ngigak cara ti ngasih lagi kena nangkut peminta ngau guna rakyat kelimpah hari negap ke pemansang umat. Ngatur program nyemeka mandang ke pemanah kaul antara mayuh pengkah agensi ke dipegai MIS nyengkaum Mahkamah Syariah Palan Penerang Islam IIC ngau Upis Mufti ngau kerjasama agensi Perintah Psai pakai Upis Tabung Haji serta Upis Pemansang Islam Malaysia JAKIM. Semak 600 korang bisik ngau ngulu program dua harinya. Nyanakah nabur ke berita malam? Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

0: Di finalis ACSG ke-9, Pemaduk Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSG ke-9, Pemaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSG ke-9 Pemaduk Terbilang ngau kategori lagu ACSG ke-9 Pemaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Arisa Aria Tanah Berenyang Band mega lagu ke dekat Pekit ba final ACSJ ke 9 kena 3 hari bulan 10 tu ialah ya. Okey Siti Agi lagu ke dekat Pekit ba final ACSJ ke 9 Aria Donilang lagu Nak Mudah Aku Lengkap. Jadi udah lagu tu lagi kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara.

0: Pros Community. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting Ali 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Recap seminggu yang kemarin. 10. 10.

0: recap minggunya kemarin.
1: Okay, sama dengan ke carta siapa juara. Sehari itu kita akan dengar ke pemotor setusun ke 36 tahun 2026. Kita akan mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okay, jadi pemutus carta siapa juara atau ke recap minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpejuh hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2 isi hatiku Ari Dayana Shini. Nombor 3 Baduk Kiro Ari Heli. Top 3 carta siapa juara dusun ke 35 dusun ke minggu tu. Ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kaki mengkang bisa berubah atau ke angka bisi penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Ok, jadi semua yang cerita kita hebat dusun carta siapa juara ke 36. Ok, aku dekat mari kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu buat carta siapa juara kita. Bekas selama meh kita tinggal ke lagu batang ke 10 mudahnya 8 atau 7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Haram kita tinggal ke dia tu
0: 10.

0: Ngasuh hati rindu.
1: Okey, lagu ke baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richa Rosana. Lekah di Tengkebang Richa Rosana, lalu tune di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke 9. Lalu sebenarnya kita bisi sudah meninggalkan lagu bertanggal ke 10. Ianya lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Tune lekah di Tengkebang Doni Lang minggu ini kemarin tanggal ke 8. Dan minggu tu nurun 2 gigi tanggal hujung ke lagu tu. Nurun ngagai tanggal ke 10. Dan tajak pihak lagu tu udah kalah 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemadu lama tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richa Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9, serta penawar pengubah hati Ari Doni Lang boleh nombor 10 ba minggu ke 17 ya dalam carta siapa juara. Okey, bertanggal ke 8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ninggal ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tanggal ke 8 ke 7, lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu selama ya Ari Mandalan Band. Lalu bedau di ninggal ke kita ini nak penodok lagu selama ya tu aram kita ninggal ba carta siapa juara. Aram kita ninggal ke lagu bertanggal ke 7, lalu ditangkang ke lagu bertanggal ke
2: 8.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okay, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 minggu tu teban siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo ngau tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin minggu tu nurun segigi tangga udah ke 6 minggu ba cata sapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Arif Menalan Band tion di tengkeban Manalan Benpo lalu leka di tengkeban Joseph James Victor. Okey, baru seminggu ba cata sapa juara terus ba tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu tak ke bedau ni ke recap cata sapa juara minggu nyen kemari. Kan lain lagu terpejuah hari Isnin Allah boleh juara minggu yang kemarin time minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita tinggalkan lagu dalam carta siapa juara dusun ke 36 lagu bertangga ke 6 ngau lagu ke boleh nombor 5 6.

CSJ ke 9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Okey, kita dah tiba tengah program Carta Siapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Noam Brulah, Hari Kelemayan Band. Dilengalkan di Tengkebang, Listen Boss. Lagu tu Batau 5 minggu yang kemarin dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu megap dah kala 3 minggu boleh juara bak Carta Siapa Juara. Tajak pihak lagu tu nyenurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu bak Carta Siapa Juara. Okey. Dan menik pengagak tim ke 8 lagu tu udah kalah boleh juara sebenarnya tu. Udah dia lagu ke baru dah diingat ke kita tadi. Lagu Ditunik Nuan, lagu Ari Genevieve Lenya, tiring leka di Tengkebang Janus McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beruleh tadi. Laban kita berarti ke Nuan Beruleh, bertangga ke 5 minggu yang kemarin. Dan ke minggu tu, bertangga ke 5 yang nyak Ditunik Nuan, Ari Genevieve Lenya. Niki Segigi Tangga minggu tu, lagu tu baru 3 minggu bercata Siapa Juara. Okey, ni apa lagu ke boleh bertangga ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, nak ada utai bukai ke diantik kita ke sekelitok dekat terus dengan ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3.
1: 4.

0: Aduh, pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya, ya ngai sesengapa. Angkau ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman dia tu tadi. Ngai ngajar anak. Ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara. 3

Okey, lagu pendengar kempanggang tiga. Dua-dua penanyi induk neh. Lagu Isi Antiku Ari Dena Sini. Leka di tengkebang Polis Morris. Ngau megak tion di tengkebang Polis Morris. Ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megak dan bak cata. 10 minggu dan bak cata. Minggu ni kemarin lagu tu batangga kedua. Minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalak megak boleh juara. Ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu, Nuan Milih Pergi, lagu ke baru dah didengar kita tadi, dari Penny McLean. Lagu tu sudah 9 minggu bercata siapa juara. Leka di tengkebang Daniel Undi, Tiun, Yenyak Sirih Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigi Tangga ngujang ke lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, ni ada mesti berubah main top 3 kita minggu tu. Laban Isi Hatiku ke bulan nombor 2 minggu ni kemarin. Nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemu kita ni. Lagu ke boleh nombor 2 ngau lagu ke boleh juara jak ke bedau ditemu kita. Harap kita ninggal ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita ninggalkan lagu ti boleh juara. 2.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Aston Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara?
3: Juara!

0: Okey, lagu ke dicalon yang bagi lagu pansut dan ditemu kita lagu ke dicalon minggu tu Meligai Pengrindu. Lagu Ari Igo Intani. Lagu tu tiun di Tengkebang Duna Ranggau serta begak lega leka di Tengkebang Duna Ranggau. Kira ke leka ngau tiun ya di Tengkebang orang kesama meh. Okey, lalu lagu tu Meligai Pengrindu udah ulih berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita boleh berengkang undi lagu tu ba arus telefon kita ngau mega ba Facebook carta siapa juara. Okey, kena yang bekau ngau lagu ke pansut minggu tu lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Leka ngau tiun Ari Doni Lang lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Akhirnya kemeri peluang ngagai lagu baru ianya Meligai Pengrindu Ari Igo Anthony. Tama ngagai carta ngiga penduduk ya ba minggu ke 37 atau ke minggu barunya ialah okey. Jadi mungkin macam cerita carta siapa juara kita ya, pemutus yang ke minggu tu 36 dusun ke 36 tahun 2026 udah tu lagi kita dekat ningal ke recaps carta siapa juara dan udah ningal ke recaps kita mega oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFN udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Siti ari utai ke di kedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta dia bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayu, deka bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mansia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh mega, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk ari YFM.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: TC Timang Krematawas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: DYFM.
1: Begulai sejalai.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalai
3: YFM.
4: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyatup kebaru. Enti hati

Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, riput ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: kita kengemuan garik kelalu mayu baru rumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjanuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah di

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
2: Halo, aku tahu jabut. Nuju namiak babak aku. Kes rembak aku. Kes sama mek aku. Kes kula bakas aku. Pesan ngagai kita. Anang nak ngaga kerja rumah ke diberi cigo. Anang kalau main game. Nama-nama game pak handphone. Ngait ke mata kita jai. Anang lawan tino kita. Ngait kila lawan nurun sekolah. Ngait ke kita. Dano, Dano, Dano, Chico.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mea.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaga nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka macam tadi. Jadi, alu Rebecca nya apa nama tadi, Mel? Tentang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi? Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Dalam situ PIS, tentu menyuh buah rundiang siku-siku tindak sama pengerja pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji kederempu.

0: baju.
1: Okay.
0: Tak ke baju?
2: Nah, tang mana dia tak ke?
3: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.
5: Hai, aku Duna. Datuk kita Benong. Mengaka YFM merindang kita begulai sejalan.
6: Bukit tinggi sanggup ku niki, kasih besar sanggup aku nyemerai.
7: Hai, aku Ricky Anderson. Dia tahu kita pegulai dengan YFM. Pegulai sejalan.

0: Duh. Pagi Rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansur di mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngay kerja pengawal nyari. Kita ingat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari ni lapau perut kebaruan nemu kenunua.
1: Ti aku ungkah semua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kenyium baunya deh. Nawai pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

masuk juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih masuk ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Rebis oleh munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik kau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong
2: ki ya. Amat tu manah nak. Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisi julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuaya. Julua tu derkumai aku bisi-bisi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekuang, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent ko ya. Kebuah pihak bak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, baka lenyau pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulih
1: aku. Ah, nak kerja ko ke healing. Tinduk-tinduk apa nak ulih healing.
2: Ku ngasa kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak kia. Nah dah mata ngai tinduk. Tinggal kurus aku lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang meda atau kebelemati kelekan Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasu kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi itu. Apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anaknya nak uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu kediri, anang irau. Kami bisik berindah kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. No.

Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu peda kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa bakal teringat cerita kalau mendak Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little.
2: Ya kena mau berjakup kau jalu cak.
1: Nah, bukan nyaknya. Nemu berandau kau jalu. Tetapi di rumah. Pulai gawa. Cerita pakai dia tadi. Pada sapu dia pilih.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak aja. Ngau jalu-jalu nyak nemu malas ya cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jalu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
5: Di menua Kongo depan ini, di sisi ko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini himpung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
4: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwat masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bawai FM.
3: Dekat nemu randau berkaul, ngau pemujul, serta pegerinduk tidak kena biar.
4: Lepas itu, jadi nemu yang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa juga. Kami itu

0: Atua dah nyebut
1: atua ke patut dititiah ke kita maya dating yang kan nak boleh dipejurai ketua mayu ah tua minat nyebut selka dua ko kita bakal ni ke cara tua tu tadi ngelaban pengawak berdosa tu gini.
2: Oh, nya mana nak jakut tanya nya ya. Dengar bala pendengar pengingin tubuh nang amat. Penglemi nang bisai. Nadai siko orang oleh nyebut aku kering. Laban ti orang nyebut utai-tai bansanya orang nyak ti dolok kat labua. Nak ya? Nyak kebuahan ti nuan nemu dirimpu lemi. Anang kia lari dari godaannya. Nyak kebuah tadi aku nyebut. Lebuah nuan diti yang baik bakih nuan. Kena mantu nuan nyaga dirimpu lalu nyeliah ke diri. Ari penglemi nuannya ya. Ari pengujinya. Lalu nyak ti ngasuh nuan menang bak pengidup nuan. Tu mah cara kita nyaga pengudus diri datai ke bak maya kawin jemaah ila. Kawin tu terkumai aku, kawin ti kudus. Tang enti kita na oleh ngalah ke pengemik derempu ya bekeni kenyak terkumai kawin ti kudus dah. Nyak terkumai aku, kawin ti baka aik keruah, nudah dicemal. Lalu kita nganggap kalah tala dekat merkat kita. Nanti nuan dekat kalah tala merkat. Ruang bilik ti dekat ditumbuh ke nuan tu. Selia ke utai ti tau ngasuah kita kamah. Selia ke utai ti ngasuah kita labuah.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
6: Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu. Keterubah yang apabila kami nerima report, denyak rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang agak reportnya dekat diambil. Nanti semak yang anak, anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang akan dikangau agai nama-namanya CIC atau ke nama-namanya no nemiaknya dekat diambil keterangan secara guna video deh. Denyak dokumen bertulis atau ke statement di bawah section 112 kanun prosedur jenayah. Dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ambil statementnya secara detail lah nama tak kudahnya dengan gaya deh. Okay. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti. Contoh ya, evidence collection lah. Kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngaji nul alai utanya nyadi. Lalu ngambil gambar, dia yang agak sketching apa semua. Terus semua bisa contoh bakal bisa baju ke kena contoh lah bakal angka bisa air mani kurang. Ngambil ke utanya diambil lalu dianjur kita ngaji jabatan kimia untuk membuktikan utanya bisa berlaku berkenyak. Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu agak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ke jabatan pegawai negara semada kita boleh nuduh urangnya atau kenapa. Nanti semak bisik bukti ke kukuh, bukti ke berat kita boleh nuduh. Apalagi nanti semak bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita. Hanya boleh di namanya cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh dah. Ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakot lalu ngemik nyadi ke pengajaran ngagai orang kebukai di maruh dia. Nya kebuah aku dituk aku madah ente semak diri kita bisa kena kes berketuk gangguan seksual. Alang takut ngagak report ngagai polis. Kakak report tok ngenan ke dalam pokok kita. Kita we have to defense ourselves.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: 4 lemai. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji

0: Justin.
1: Keliak sebab
2: ya seminak dua tali nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
3: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
3: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke. Ya.
4: Hashtag Numpia Aktif.
5: But YFM.
0: Segulai, sejalai.
3: YFM.

0: 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, pekedih macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: ke ni?
1: Okay.
0: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia tak ke.
3: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
4: Bak YFM.
5: YFM. Bak Serian. 1-0.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyema ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Giga FM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Ayo, DJ, stop the music!
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tung uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segu.

Lepas culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Logistik Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah diderima tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: YFM 101.3 FM.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 20 hari bulan 9. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi guys semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Awak kita yang ngepun kemengok kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih dengan Tuhan ke mana ia kudang itu kita malam kudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengau patut berterima kasih semua berkat ia kudah sambut kita yang lama ketu. Sampai kita. Tuhan Allah timah dan berkuasa pai timberi semua berkat. Kami nembiak Nuan dekat muji Nuan ngau penghabis hati kami. Ketegal semua pemana ngau pengasih Nuan ngau kami. Nga semua misio dalam dunia tu kiudah digagok Nuan. Kami muji Nuan oleh semua berkat Nuan tiudah diberi Nuan ke kami di dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan oleh pengerindu ngekuasa Nuan kiudah nebus dunia dengan anak tunggal Nuan Jesus Kristus. Oleh Nuan kiudah beri jalai boleh penghidup. Boleh Nuan damai kami ngadang menua surga. Kami minta Tuhan beri kami hati tiba peragam ke pengasihan Nuan. Kami kami tahu muji Nuan ukai semina dengan mulut raja. Tanggaulah kami megok. Lebih tuai ke Nuan dengan kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami ti hidup. Dipuji kami dengan Nuan apa yang Roh Kudus megok. Belama-lama ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 20. Berkah dibaca buah ayat 1. Lebuh perintah serganya, laban perintah serganya, bakal orang siku kemupuk tunggu pagi, ngigak orang ketau digaji ya, gawak berkebun anggur ya. Lebuh ya udah setuju dekat merik gaji sesingkap duit pirak sehari, ngagai siku-siku sidak, ya lalu ngasuh siku, bekerja berkebun anggur ya. Ngasuh sidak bekerja buk kebun anggur ya. Ya mupuk baru ke pasar buk urung pukul 9. Lut pedok ke sekedok orang ke lelaki bertegir ngapok ndak gawok. Ya lu bejakuk ngagai sidak. Alai kita gawok buk kebun anggur. Aku dekat merik kita gaji ti patut. Sidak lu mupuk. Yang ngerja bekanya baru buk orang buk urung pukul 12. Ngau buk urung pukul 3. Burung pukul 5 ia berjalan ke pasar. Lalu pedok sekedok laki tibukai mengkang bertegir nak gawok. Lalu kuya berjakuk ngagai sidok. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari itu nak gawok. Sidok lu nyawut lebah orang nadai ngasuh kami gawok. Kuya berjakuk ngagai sidok. Alai kita gawok berkebun anggur. Lebuh harinya lemai orang kemampu kebunnya lemadah ngagai mandur. Kangau ka bala orang gaji lo bayar gaji sidok. Pelabuh sidok ke pemadu dudi nyentuk ngi sidok ke pemadu dulu. Lebo orang gaji ke berengkah gawok hari pukul 5 datai sidok lo dibayar singkap duit pirak siku. Lebo orang ke pemadu dulu gawok datai sidok ngumbai diri dekat nerima gaji tu besar lagi. Dan sidok megok diberi sesingkap duit pirak siku. Lepas sidak nerima gajinya, sidak lu mut-mut ngagai orang ke ngaji sidak. Ku sidak, orang ke madu dudi seminap kerja sejam aja. Lalu Nuan udah ngaji, udah anggap gaji sidak sebako ngau gaji kami ke udah kerja sehari-hari itu, nat kediri laban panas. Dan ku ia nyawut, ngal, nadai aku ngakal ke Nuan. Ukain dok Nuan pu ke bersetuju ke gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji Nuan lu pulai, aku mpu ke merik gaji ngagai orang ke pemadu dudi. Tu ngenyampau terberi aku ngagai Nuan. Kati aku, ndak tahu ngena duit aku sepenekau hati aku. Tahu ke Nuan ke papas, mendak aku gerah mudah merik utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekau nyadi dulu, lu orang ke dulu dekau nyadi dudi. Tuk jaku Tuhan, terima kasih kalah talah. Sampai kita Tuhan apa yang kami terus segalah talah di maduk kuasa tindak meruan. Tundang itu kami lemai kami medok hari siang hari itu. Dini yang kami sehari itu ngau kuasa Nuan, ngai kami ngagak penyalah tau kekena rusak.
Sau kami ngatur kerja kami nunak kepesan Wan, selalu ngagak kerja jadi kerindukan Wan oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus, baik kami di surga, kudus menamon Wan, tak yang perintahan Wan jadi yang penekan Wan, maka dalam surga punya maka dalam dunia. Baik kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

tapi kita ingin kau pemakai ilah abis mati sungai ti kanyai jalai digagak titi ulu dulu seluap langannya dudih.

0: nya tengah ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api cerita getah pera gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketak hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal laki kena gameli lawak manuak gengau babi gabisi lebih pakai dudi hari.
1: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu diperhatikan dan mayo yes histerian biaknya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album mayo masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama bass sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimet aja nama yang mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti bisi leh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba megah. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM penggerak pagi
3: YFM.

Okey, selamat pagi hari Minggu untuk kita semua. Pagi itu pagi 20/9/2026. Bapak pagi hari Minggu untuk bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai bapak pagi berberkat hari Minggu. Merindang kita ke Bisik Nurun bersembayang ke gereja setelah itu. Ya kau dah dalam kereta atau ke baru Dani pagi nyedia ke diri ni tadi. Dekat nyedia ke diri Nurun ngagai gereja belum bersugu atau ke baru dah mandi kini. Lagu-lagu rohani merindang kita semua nyentuh ngagai pukul 7 pagi itu lagi. Okay, jadi ke sekali itu lagu Ari Mezavos Melikat. Terus bergulai dengan kami ba YFM Pengerak Pagi Hari Minggu.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tuk mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Entik laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup, ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mereka tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dienka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Di Merina kita ngau lagu-lagu rohani bersama ngau hari Minggu. Serito kita ke Nurun Bersemayang hari Minggu. Okey, dan pukul 7 pagi itu lagi kami dekat macam pesan email ngau menggambar WhatsApp YFM kita hantar ke pesan berat kita di bisik pesan pemati pesan kertas ulit oleh email ngagai yfmiban@gmail.com. Nanti ada email oleh megak WhatsApp ngagai 0138628422. Okey, 0138628422. Dua bengkah cara kita boleh ngatai ke pesan berat kita bak YFM. Mainan kita terus dengan lagu-lagu rohani kita ke sekali itu. Nyentuk lagi pukul 7 pagi itu lagi.

0: lebuh kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuh ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
1: Betul, betul.
0: Ya tang ti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Pau. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dindi yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dindi yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Okay, ya kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, bapak pagi hari Minggu tu merindang kita dengan lagu-lagu rohani 20 bulan 9 2026, pukul 7 pagi itu lagi kau dekat berengkai macam pesan berat kita semua. Kena tai ke pesan kita nanti bisa pesan berat, pesan pemati, pesan atas ulit, dan tentu ke pesan beratnya bisa penerang atau ke isi yang megah, patutnya terang di nindur nyenggai kemayan dan nyenggai intinya pesan pemati. Pia menggak pesan ngetas ulit di nino ngetas ulit ngam menggak kemaya ngetas ulit serta menggak orang ke nganyum pesan ni tadi patut menggak bisi enggah ke contact number atau ke penerang ke siliannya tadi patut telefon ngegai siapa-siapa. Okey, nanti ke pesan kita by email ngam menggak WhatsApp kami YFM. Datu lagi pukul 7 pagi nanti ke pesan berat.

Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup bala nebiak Sarawak enda berbayar. Lalu nur diau bisi bega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, baca pesan ba YFM jadi pesan ke sekalito Ari Seli anak Judi. Jadi pesan madah ke bini ya, Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indai Mpiang. Udah ada kena 19/9/2026 ba Hospital Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batam Mupung, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Nangga Singat, Tuan Rumah Suda ba Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikeng Julau, Kaban Belayan di Tekuk, Pasai Siung, Bekakap, Sebinjai, ngau semua Kaban Belayan ke Bukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi kita tu tadi dipinta datang ngagai rumah Seli anak Judi, Nur ninggai ni yang tu ianya ba rumah Seli anak Judi Sungai Mupung. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 21/9/2026, lalu dekat di Anjung kena 22/9/2026. Nandu isi berita pesan madah ke Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indai Mpiang. Udah nadai kena 19/9/2026 ba Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai Baru Meseli, Sungai Mupung, Bintangur. Lalu dekat di Senggai kena 21/9/2026. Lalu di Anjung 22/9/2026. Pesan angkan kena pesan pemati mega. Jadi pesan pemati hari Mike Chagan. Pesan madah ke Lerida Batalumi anak tingga. Lerida Batalumi anak tingga udah nadai pagi hari 6/19/2026 ba Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Abuak Pantuk Seri Aman. Semua kawan belayan di Sabah Kerwin Balai Ringin Serian, Telagus, Jiruak, Meboi, Bayur. Kawan belayan di Pulau Batu, Ensebang Abid, Sampun Gerunggang, Kota Semerahan, Simpang Pundak, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawak, ngau kawan belayan kebukai ti nak leh disebut itu. Jadi maya nyinggai ni yang tu tadi ianya pagi atau ke malam hari Minggu 20/9 ianya malam tu. Lalu ni yang dekat di Anjung, pergilah 21/9/2026. Jadi semua kawan belayan ni tadi dipinta datang agai Sungai Pinang Lama, Balai Ringin Serian, yang nyak dua ngai ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Lin Devong Chow 012-884-3327. Nandu isi berita yang dipesan madah ke Lerida Batalumi anak tingga. Lerida Batalumi anak tingga udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai malam tu 20/9/2026. Baru masih dah yang pu yang di Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 21/9/2026. Nya pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan pemati mega hari Steven Galau tau ke Ape. Jadi pesan madah ke apa ya, Baleng anak jatan, Baleng anak jatan udah nadai kena 19/9. Lalu dekat di Senggai pergilah 21/9/2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2/22/9. Lalu ni yang tu tadi dekat di Senggai bak rumah Baleng Sungai Sawak Awik Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebagi kawan belayan bak rumah Julius Enggan, Wong Nanseng, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang Nangga Risau, rumah Asun Temawai Kapuk, rumah Kandau Lubuk Nibung, semua tu ke ia ke sempekan lalu pemegak dituju ke ngagai semua kawan belayan baru melibau Sungai Buloh, Rumah Dara, Remias, Ulu Luau, Rumah Dulah, Nangan Luau, Rumah Noel, Peraja Ili, Rumah Rumpeng, Peraja Ulu, kawan belayan di Mpayang, ngau semua kawan belayan ke nalai dirintai ke ditu. Jadi, nandu isi berita tu, pesan madah ke Balang Anak Jantan. Balang Anak Jantan udah nadai kena 19/2009 lalu dekat di Senggai kena 21/2009 ba rumah Balang Sungai Sawak Awiak Seratu ni yang dekat di Anjung kena 22/2009 2026. Okey, ya pesan pemati lalu pesan ke sekali itu mengapa pesan pemati Ari Herin anak Edward Randy. Jadi pesan madah ke Bungai Anak Junir, Bungai Anak Junir tau ke Inai Bujang Randi udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai ba rumah anak ni yang tumpu ianya ba rumah Bujang Randi Jalan Semumbu Atas di Betung kena hari 1/21/9/2026. Yang dekat dikubur kena 22/9 bapa nam Kristin Bunggok Sabut Betung. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Perepat Kabung, Kumpai, Kerian Seratu, Dasi Seratu, Semumuak Baru, Puak, Rumah Agus Ban, Rumah Morris, Nangah Ban, kawan belayan di Melaban, Benggang, Nyelutung, Saka, Entane, Lempawang, ngau kawan belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi, kita ke ngelala niang bungai anak junior tu di kita dekat nombor penerang ke silik kita oleh telefon ngagai 014 876

0: Plus Finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Polai Trophy Finalis ACSJ ke-9. Pemaruk terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Polai Trophy Lagu ACSJ ke-9. Pemaruk terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaruh terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaruh terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, masa macam pesan pernah pemati ke sekali itu, jadi pesan ke sekali itu, kita mendap pesan by email YFM, kalau pesan ke sekali itu, hari tuai rumah radi anak Melayu, jadi pesan madah ke antan anak Melayu, antan anak Melayu dan adai kena 19 hari bulan 9 2026, lalu niang dekat di Singgai, barumah radi, nangga selabi, Paku Uya. Jadi ni yang tu tadi dituju ke ngagai pesan kawan belayan, dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Uya, Batang Paku, Batang Bunau, Bekikia, Skim, Empuro, Skuau, kawan belayan bak rumah di Gad Sebindang, Nangga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, Bayan Tasia, semua kawan belayan ke dia di Bintulu, enggak semua kawan belayan di ngelalan yang antan anak Melayu. Jadi ni yang dekat di Singgai 20/9 lalu dikubur kena 21/9/2026. Nandu isi berita tu pesan madah ke antan anak Melayu, antan anak Melayu dan adai kena 19/9 lalu dekat di Singgai bak rumah radi nangga selabi Pakuh Uya, lalu niang tu dekat di Singgai kena 20/9 lalu dianjung kena 21/9/2026. Jadi pesan angkan kena pesan hari enturan anak Juna atau ke apa kalui. Jadi pesan madah ke anak ya, Christopher Kalui anak enturan atau ke muka di Kangaboy. Udah nadai kena 20/9 lalu niang tu maya nganjung bedau ditetap ke dan dekat di Singgai ba Pulau Rian nangga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Sangan, Muput, Lubuk Ladung, Puak Sibu, kawan belayan di Sibu Jaya, Durian Tajum, Pasir Nangka, Batang Anam, Sebawah Jelalung, kawan belayan di Bintulu, ngau semua kawan belayan ke nak leh dirintai ke dito. Telepon ngagak apa kalui, nanti kita dekat nombor penerang ke Silia 010-920-1945. Nandu isi berita pesan madah ke Christopher Kalui anak enturan, Christopher Kalui anak enturan, udah nadai kena 20/9 lalu dekat di Singgai ba rumah sedang empu ianya ba Pulau Rian nangga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia telefon ngagak apa kalui 010-920-1945. Pesan angkan kenya pesan pemati, pesan hari Lewelin Lawas anak Julin, hari rumah Sanggat anak Libau Sungai Ruan Ruban. Jadi pesan madah ke Julin anak Dasi, Julin anak Dasi udah nadai, lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke semak-semakai ngau rumah Sanggat kerbagi kawan belayan di kedua rantau Sukat, Berayang, Sungai Wung, Mudung, Kup Ibus, Kabar Melayan di Nangadrau, Kaki Wong 100, Rumah Ambu, Suri Tengah, Debak. Kabar Melayan di Tawa, Seri Aman. Kabar Melayan di Metung, Pelunga, Sungai Anek, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Mpayang, ngau Kabar Melayan ke Nalah, dirintai ke ditu. Jadi kita dipinta datang ngau nyenggai Niang Julin Anek Dasi, Lemai Hari 1, 21-2019, Barumah Sanggar Anek Libau, Sungai Ruan, Ruban. Lalu Niang dekat Dianjung kena 22-2019, kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Lewin Lawas, ianya 016-8620-605. Okey, Nandu baru isi berita pesan madah ke pesan tu madah ke Julin Anak Dasi. Julin Anak Dasi udah nadai, lalu Niang dekat di Senggai kena 21-2019, Ba Rumah Sanggan Anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Lalu dia dekat Dianjung pagi hari 2, 22-9-2026. Penerang ke Seliat telepon ngagai Lewilin Lawas 016-862-0605. Ini pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan hari sudah dibaca tadi, sudah dibaca ke dulu tadi pesan pemati ke bisa dikenatai kena pesan ke Siti Tok Megapan sudah dikenatai ke bak WhatsApp tadi. Okey, ni amanah ke pesan ke sekali itu semua dah dibaca. Lawan bisa bertanduk atau ke bisa double, bisa danjung ngagai WhatsApp, bisa menggadi danjung ngagai email YFM. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

Selamat pagi, datang kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Report umur penusah bilun engkabang di Long Lelang dekat tembok dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun, ngerembai ke pejalai ngaga limbang. Padang bilun limbang dekat uliah alai bilun jit. Lalu tu isi berita. Hasil pansir tubu penusah bilun kabang di Long Lelang, Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansir Penusah di Langit, BSKU, dalam tempoh 30 hari pengudah penusah tu nyadi. Sampai Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyindia ke ributnya setipak ngau penetap hari gerumpung penerbai bilun awam antarabangsa ICAO NX13 sebelum dibantai ngagai bala menteri. Raban pemansir BSKU dia tu bapalan penusah nur ngumpul semua bukti meresa bangkai bilun serta mansia rekod operasi ngeripe penerang kru ngau gaya ari yang madah ke pansiannya megak di pejalai ngena sawup ngau sukong teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Yang masuk ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantuk lesen deriba kelas B2 2026 ngagai 471 ikut orang di Long Lamah, Baram. 9,038 ikut orang di Sarawak sudah mujur boleh lesen deriba hari program bantuk lesen deriba atau ke My Lesen nakak bulan 9 tahun tu. Sapien Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke programnya berguna benar dikena mantuk rakyat kelebih lagi raban di kurang penatai pemisi nembia serta rakyat di menua pesisir ngau menua ulu ngulih ke lesen ngau cara ti betul. Udah lesen, udah bisik lesen tisa, nya ukai semina nentu ke pengguna, ngasih ke undang-undang jalai alun. Dan megak muka peluang gawak, serta nambah ke penatai pemisi. Ya maksud ke Jakutuk Maya Pengerami nyuak ke lesen program bantu lesen deriba kelas B2 di Long Lamah, Baram. Dato' Hasbi megak nangkan sidak di ngau program tu ngambil saruran ngemerat ke pengelikuan diri maya ba jalai alun kelebih lagi sidak kemai motosikal kebuah alai pihak laban Sarawak ba tahun siti tu kemari ngerikut 438 penusah motosikal serta naban ke 204 ikut nyawa. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun ngambil ke ulih suah agi terbaik serta nambah ke pejalai yang kaum kelimbang. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk dikena nangkup peminta penumpang kemajak nambah. Yang maksud ke Jakutuk bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang ke diatur bak waterfront limbang. Yang madah ke penyampau yang ada ke nambah ke penyampau bilun dekat Meri Air Borneo flexibility agi yang kaum suah agi terbaik kelimpah hari ti ngerembai ke bungkur pejalaya langgur berkawa ngau operasi bilun company itu udah dirandau mayaya ke begulai ngau Premier Sarawak nemuai ke Perancis bedau lama ke udah. Padang bilun limbang dekat nerima penerbai bilun bangsa jet. Tu berindik hari pengawak tingadu ke padang bilunnya panjai agi dan tu benung di pejalaika. Sapin Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke projeknya dikena negap serta nambah ke bungkur pejalai bilun limbang ngau kucing ngagai nur bukai. Kediatuk padang bilunnya semina ulih alai bilun bangsa ATR. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang, kediatur bak dataran waterfront limbang, tindih penyadi ke Sapir Premier, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Yang megak merambu ngambil penerbai bilun antara limbang ngau kucing ditambah ngagai dua kali sari. Nanti dibanding ke ngau sari jam ke diatuk. Itu dikena nangkut peminta ti bertambah serta suah penuh.
Kita dia tu benar-benar ke berita Ari YFM. Rabah nembiak di menua tu patut majak diangkat ngau pengelandia serta penerang ke keman. Dia kena mantuk Rabah untuk nentu ke tengah kuing pelajar ngau kerja jemaah ila. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke inisiatif tu dikena nentu ke pemansang komuniti di pejalai ke nembiak hari menua tumpu di bisik pengelandia. Yang ada kecaranya disalin hari program Mansang Anak Sarawak Zon Serikai 2026 nomori penerang pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM. Program tu setipat ngau pengawak di pejalai kebak sita Parlimen Tanjung Manis. Tuan Yang Kawa menyedia ke Smart TV ngagai 41 buah sekolah kena ngangkat ke atur belajar ngena digital. Yang maksud ke jaku tu maya berjadi ke programnya di Serikai. Ngena perkara bukai Malaysia dia tu bertapi ngau peminta kira 100,000 jurutera ba mayuh bengkah bidang. Dia kena napi peminta pemansang menua. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madaka Sarawak megak berguna ke pengeraja, pengawak, profesional, ngau teknikal timayuh, ngambil ulian nyukur pemansang sektor industri, kelebih lagi bidang petroleum serta teknologi. Yang madaka merik penerang tumu pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM kenyau ari sekolah sekunderi ngau primary mega berguna benar kena merangsang nembia rindu ke bidangnya. Tu mega boleh ngubah tanggap di madah ke bidang kejuruteraan yang mardi kerja kelimpah ari merik penerang pasal jalan ngigak kerja ngau potensi bergaji besar. Yang lain pengawak ngangkat ke pengerindu ngagai STEM patut ditegap ke kena ngada ke Rabah nembia diudah bersedia nangkup peminta menua ngau bangsa. Rakyat di menua pesisir diperansang guna teknologi moden serta masuk projek bertanam bertupik TBC potensi kena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Sapin Menteri Dagang Terabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak, Dr. Malcolm Muslim madah ke Tuk Bukudan Benar, ngambil ke rakyat nak berpanggai bah siti penatai pemisi ajar. Ngena teknologi digital bakal telefon pintar oleh mantu orang bumai berkebun belajar pasal cara moden mansut ke hasil serta masuk market dalam online. Ia mansut ke Jakutuk maya nutup program AgriCorp 2026 di Engkelilih di degolok 160 ikut orang. Berbangunnya kepala penolong direktor kebagi pemansang opis bertanam bertopik Sarawak Freddy Paul Giang mandah ke opis ya dekat majak nyedia ke bantu input bertanam bertopik latih serta infrastruktur. Dia kena nyukung sektor tu. Kaul antara tuai Raban Bangsa, diri sebilik ngau peranak menua, patut ditegap ke ngambil ke penangguh gian dadah oleh ditagang tumuk agi. Temenggung Dato' Sri Wan Hamid Idrus Muhammad madah ke tuai Raban Bangsa patut ngau rakyat ngau nak ngira bangsa ngau jalai pengarap ngambil oleh nemu isu komuniti. Meri penerang tumuk, hari pelajar megak, berguna benar kena mantuk Raban Nembia ngagak pemutus di betul ke penghidup sida jemaah ila. Yang maksud ke Jakutu maya program Community Sejahtera Bebas Dadah di Universiti Teknologi Sarawak UTS Ibu. Kira 270 ikut tuai Raban Bangsa, ngau tuai kaum KMKK Kandang Nangka, bisi ngau nguluk program ke diatur sarinya. Rumah panjai 10 pintu bilik di Kampung Long Jekitan Ulu Beram Merudi angus lemai kemari. Bilik Operasi Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 2.50 minit ngalih hari. Nitiah ke penerang tumu semua struktur rumahnya angus lengis. 5 ikut bomba ngau sebuah jentera CFRT dari Balai Bomba Ngau Penyelamat BBP Merudi ngesah penusah tu. Dah jauh pihak pejalai kira 8 jam ngena jalai balik ngagai palan penusah tu ngujung ke operasinya. Seminak dekat di pejalai ke Sarito. JBPM megak madah ke penusah tu
Udah direport ke ngagai balai polis Marudi, ngambil ke berjalai ke atur nangkan kenya. Kadang ujung ke berita tu batang berita baru. Report tumul penusah bilun kabang di Long Lelang dekat tebuk dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun ngermai ke pejalan ngagai Limbang. Padang bilun Limbang dekat uliah alai bilun jet. Tunakah kami nabur ke berita RUFM, berita di Dusun Rana Samin serta di Salin Alina Swil. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya. Ia berterima kasih ngagai perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manadi pedak kelebagi lebuh di pedak riskina sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid kebaru digagak tu simbol rebat bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Selamat pagi hari Minggu. Sekali lagi kita ke baru ningal ke kami bak YFM. Nangira kita bak ningal bak radio atau ke bak RTM klik atau ke bak dini-dini indoor. Media sosial buka kita ke boleh ningal ke kami bak YFM. 20/9/2026 hari itu pukul 8 pagi itu lagi kita pula ningal ke program Lalau Penghidup. Okey, dan sebenarnya ningal ke dulu. Anyut Ari Fredrickson.

0: 98.7 FM YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Date Baru, setiap bulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Jadi itu tahun pada kita berbuat penyanggup baru, lambar 30. Lambar 30. Nyalai dia itu ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus, perintah serga bakal rasiku tibisik kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawa dalam kebun anggur ya. Ya dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh hasil gawak berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu medok sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita enggak patut gawak dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitya kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya ia ke pasar baru, pukul 12, enggak pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nya semak pukul 5 lemainya. Ya pasal baru. Lalu medak sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuya nanya sidak. Nama kebuah kita masa jam berdiri di tu sehari hari itu. Nadai pengawak. Kuya sidak nyawut. Nadai orang ngambil kami berkuli. Kuya biaku ngesidak. Nanti pihak alai kita gawak dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kuya, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidak. Belabuh hari sidak terdudi datai, danyak baru mayar sidak terdulu. Sidak terbelabuh gawak pukul 5 lemai, de gaji sesingkap duit pirak, sikuk-sikuk. Nyalai lebuh sidak terdulu belabuh gawak terima, sidak ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidak megak sama di gaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidak